0: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
2: Ini contoh.
0: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu.
3: Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dicek satu-satu. Kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trisamudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
14: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
13: Pada para keluarga kami. Sampai
14: sekarang juga belum ada sih, keputusannya apa, akhirnya apa. Belum sampai
13: yang kepada tolong kalau baik, yang nirempati yang seharusnya tidak dicariinlah
14: keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
15: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
15: Economic integration and the community building process.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
19: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967, melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together, atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk
2: for the board, not for the coach.
1: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bonek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Kini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam kopi Anda. Sampaikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp 0811 570 1042, mengenai pemberitaan kami di RRI Pontianak maupun melalui beranda Asta Cita yang nanti akan kita hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas beberapa kebijakan pemerintah pendengar yang dirangkum dalam Asta Cita. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
0: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, terima kasih pendengar masih bersama kami saat ini. Dan ya, setelah tadi kita Dina pagi hari ini ya, warta berita pagi juga telah kami hadirkan melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, kita juga hadir dengan rangkaian acara lainnya untuk Anda di pagi hari ini pendengar, bersama saya Eca pendengar. Dan kali ini juga kalau kita pantau cuaca makin hari makin cerah banget ya. Mudah-mudahan secerah kegiatan kita hari ini ya, hari kita menjadi lebih baik ya, harapannya demikian ya. Dan sebagian besar cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas kita cek di BMKG lebih ke berawan pendengar. Oke, kita dengarkan beberapa yang lewat berikut ini terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

hati. Oke, pendengar, itu dia tadi dari Itkida, Febrita Meliala, dan Rico ya, dengan judul Mulai. Dan ya, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita juga hadirkan informasi untuk Anda. Nah, sesuai tema kita yang kita bahas nantinya tentang kucing, pendengar ya. Nah, si kucing kan hewan yang cukup mengembaskan sekali, pendengar ya. Bahkan tadi kita juga sempat dengar filler-nya itu suaranya itu lebih dari bahkan 100 suara gitu pendengar. Wow, itu keren banget ya. Kita aja 1, 2, 3 tone suara aja udah hebat banget pendengar ya. Ini 100 suara pendengar ya. Dah ya, manusia aja punya karakter tersendiri ya, dari olah vokal dan suaranya, warna suaranya. Kucing juga demikian pendengar ya. Dan ngomong-ngomong tentang suara dan kucing mendengar ya, ada lagi nih dari segi karakter ataupun perilakunya gitu mendengar ya. Nah, seperti kita kutip di website rri.co.id mendengar ya, para ahli katanya menyebut ada kepribadian dasar kucing yang relatif stabil tapi kadang juga berubah-ubah ya terhadap respon, baik itu dari segi usia, pengalaman, lingkungan ataupun kondisi kesehatannya ya. Kalau kucing yang kecil gemes sih, itu sering siapapun kucing kayaknya ya pendengar ya. Kalau udah di depan orang yang memang nyaman kayaknya kelihatannya gitu ya, dia enjoy-enjoy aja gitu ya, kayak santai, relax gitu pendengar ya. Tapi kalau misalnya ada kayak orang-orang yang mungkin gak tahu ya, ini perasaan kucing yang memang sulit untuk dideskripsikan gitu pendengar ya, karena mereka lah yang tahu gitu ya. Atau mungkin nanti kita akan tanya ke teman-teman kita ya di dokter hewan juga yang akan membahas tentang hal ini mungkin ya. Apalagi sekarang tepat pada hari ini ya, 8 Agustus 2026, ini merupakan juga hari kucing gitu pendengar sedunia ya. Jadi ada peringatannya, nanti kita akan bahas ya lebih detail dan mungkin lebih luas lagi ya tentang si kucing ini. Tapi siapa di antara para pendengar kita yang suka banget dengan kucing, atau ada yang takut nih sama kucing, kenapa? Boleh disampaikan kepada kita nih pendengar ya. Akhirnya para pendengar di RRI Samba, sebelum mulai nanti kita dialog di jam 8, kita hadirkan lagu-lagu yang berikut ini terlebih dahulu. Ada Gia Lingkaran.

0: 1.4 MHz. Baik, terima kasih pendengar di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Samba, selamat pagi ya, dengan begitu cerahnya tentunya bagi para pendengar kita semua yang mendengarkan kita di FM 97,4 MHz ya, atau juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan saat ini juga bisa menyaksikan kita ya di kanal YouTube. Di sini sudah terlihat ada dua narasumber kita ya, sesuai tema kita kali ini adalah vaksinasi dan sterilisasi pada kucing ya. Apalagi kucing ini kan hewan yang sangat menggemaskan, banyak diantaranya yang suka melihara ataupun juga ya main-main sama kucing deh gitu ya. Nah, kebetulan juga hari ini merupakan hari kucing sedunia. Nanti kita juga akan bahas ya peringatan hari ini seperti apa, kemudian juga sampai ke tema ataupun topik kita pagi hari ini itu vaksinasi dan sterilisasi. Ternyata kucing itu juga bisa ya divaksinasi ataupun adanya sterilisasi. Kalau pada manusia kan mungkin udah umum ya, kalau kucing nah ini perlu kita tanyakan juga. Jadi kita sapa dulu dong pagi hari ini ya pendengar, ada DRH dokter hewan ya, Maria Gratia, yang pagi hari ini sudah hadir. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya, baik dan sehat?
1: Sehat.
0: Oke, okay, suaranya agak tenggelam ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, okay, agak dekat dengan mic ya. Oke, okay, baik, siap. Yang penting insya Allah dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kalau dokter Maria ini asalnya dari mana?
1: Asal tempat tinggalnya,
0: mm-mm,
1: dari Singkawang.
0: Singkawang, jadi bukan asli orang sini dong.
1: Iya.
0: Jauh dong perjalanannya ke sini atau dinasnya di sini juga?
1: Dinasnya di sini.
0: Oh gitu.
1: Jadi apa, PP kadang,
0: oh,
1: tapi kadang juga nginap.
0: Seringnya PP ataupun juga ada tempat tinggal juga di sini
1: ada,
0: atau stay?
1: Oh ada gitu. Tempat stay.
0: Udah lama nggak di Sambas?
1: Saya tugas di Sambas tahun 2008.
0: Sekitar 7 tahunan yang lalu.
1: 17
0: tahun yang lalu, yeah. Iya, waduh, lumayan lama. Udah biasa gak masa Sambas ya?
1: Udah
0: ya. Oke, kita sapa lagi sebelahnya ya, ada dokter hewan Murni Hidayah, juga sebagai medik veteriner, dokter hewan praktisi. Wah, lengkap banget ya. Gimana kabarnya, baik dan sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah gitu. Ya kalau dokter Murni ini asalnya dari mana?
2: Asal dari Pemangkat.
0: Pemangkat. Oh, Kabupaten Sambas.
2: Iya.
0: Okay. Tugasnya di sini di Sambas Kota atau
2: di
0: gimana?
2: Singkawang. Saya.
0: Singkawang.
2: Kebalik.
0: Iya. Udah lama di sana.
2: Di Singkawang udah 2 tahun lebih lah.
0: Oh, lumayan sih ya. Tapi dibandingkan dokter Maria lebih lama ya, belasan tahun di sini gitu ya. Oke, nah kita membahas tentang vaksinasi dan sterilisasi pada kucing. Nah, sebelum ke topik, karena kebetulan juga hari ini merupakan hari kucing sedunia, kita pengen tahu nih peringatan hari kucing sedunia yang jatuh pada hari ini ya, 8 Agustus 2026 nih seperti apa. Boleh disampaikan dokter Maria atau dokter Murni, silakan. Mengenai hari kucing sedunia ini seperti apa?
1: Ya, mungkin hanya sekedar peringatan hari kucing tanggal 8 Agustus itu. Mungkin kalau beberapa tempat ada kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti vaksin steril gitu, ada promo-promo gitu
0: seputar kegiatan-kegiatan yang berkaitan kucing.
1: Iya, berkaitan
0: gitu
1: dengan kucing.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut dokter Maria dan juga dokter Murni nih, kucing itu kayak hewan seperti apa sih, seberapa spesial, atau jangan-jangan ya karena tugas aja sih sebetulnya gitu.
1: Kalau saya, kucing tuh hewan yang sangat spesial ya. Itu kalau anak-anak saya tuh biasa temen tidur.
0: Oh, di rumah banyak kucing dong jadinya.
1: Ada 3 ekor.
0: Oh, 3.
1: Nah, 2 ekor itu hasil adop dari kantor. Kucing dibuang ke kantor, terus kita rawat gitu.
0: Rasnya apa nih?
1: Kampung aja sih.
0: Kucing kampung. Tapi lucu loh kucing kampung, jangan salah.
1: Nah, itu untuk temen tidur, temen makan,
2: makan. Biasa. Kita makan ikutan makan ya.
1: Ikutan
2: ya.
1: Makan.
2: Walaupun dia udah selesai makan, dia tetap makan juga. Ya,
1: kalau pecinta hewan kayak gitu. Dibawa tidur, dibawa makan bareng, diajakin ngomong, diajakin ngobrol tiap hari. Gitu.
2: Karena hubungan antar kalau misalnya udah memang lama gitu ya suka dengan kucing itu kayak ada kedekatan tersendiri ya dengan kucing. Ya. Kayak ada apa ya feelingnya tuh kayak apa ya satu sama lain walaupun hewan ya, tapi dalam artian banyak banget bahasa yang di
1: banyak yang kalau kehilangan kucing itu sampai pasang banner terus ada pengumuman sampai imbalan gitu ya.
2: Sesedih itu sampai kehilangan kucing. Saya dulu pernah waktu kecil tuh kehilangan kucing juga, ya Allah. Susah carinya kemana-mana, tahu-taunya di bawah rumah, ya Allah. Tragis sih itu ya, karena kucing ini walaupun dia punya 7 nyawa ya.
1: 9.
2: Oh, 9. Karena kurang tadi ya, karena itu macam-macam ya. Itu tetap aja ya, mereka juga bisa mati ya, dan rasa kehilangan itu memang kadang berat ya kalau bagi pecinta kucing nih. Tapi yang takut kucing juga ada loh gitu ya. Apakah jangan-jangan dokter Murni ini sempat takut kucing sebelumnya?
3: Kalau menurut saya, kucing itu ibarat keluarga sendiri gitu. Kayak family gitu. Jadi dia yang menemanin. Kalau kita lagi kesepian gitu, dia yang menemanin, terus bermain gitu. Kayak anak sendiri udah kayak gitu. Wah, sayang banget kalau udah ada kucing gitu.
1: Anabul.
3: Pecinta banget
2: si Anabul ya. Soalnya dia menggemaskan banget gitu ya. Lagipun ada juga kayak kucing-kucing tuh, ada yang kayak kukurusan, ada yang sekarang tuh kucingnya sampai obes saking banyaknya makan atau gimana itu. Kalau menurut dokter gimana?
1: Kalau kucing itu kalau hanya sekadar menggemaskan itu ada masanya. Masih kecil, udah besar udah menyebalkan,
2: nakal ya.
1: Itu. Tapi kalau bagi pecinta hewan itu benar-benar bagian dari keluarganya itu. Jadi kalau untuk perawatan itu biasa di bulu itu. Mungkin ada yang suka mandikan sendiri. Nah, itu kalau mandikan sendiri risikonya kalau untuk Persia itu kering enggak sempurna sama obat samponya kan beda ya. Ada formulasi khusus ya kalau di grooming gitu. Kalau mandikan sendiri kita pakai sampo dari TikTok, dari Shopee.
2: Khusus lah gitu ya, tahu. Untuk kucing gitu ya.
1: Ya, untuk kucing. Jadi memang untuk kucing. Terus untuk potong kuku juga ada tekniknya kan. Kalau dipotong kuku nanti apa? Salah tempat, nanti pendarahan gitu gitu.
2: Iya, jadi kayak dia ngamuk. Apalagi kucing kan suka kayak di sofa ya, di jok motor itu kan suka kecakar-cakar deh.
1: Kegiatan kegiatan kucing gitu.
2: Itu memang udah jadi kebiasaannya kucing enggak sih gitu?
1: Iya, memang
3: perilaku kucingnya masing-masing sih.
2: Oh gitu. Ada juga yang enggak?
3: Ada yang lembut, ada yang agresif, ada yang nakal, ada yang liar, ada yang diam aja gitu. Okay. Tergantung perilakunya masing-masing.
2: Atau juga tergantung rasnya. Setiap ras beda perawatan gak sih? Atau ada kayak perawatan khususnya masing-masing setiap ras kucing? Atau kayaknya sama aja gitu?
3: Yang enggak sih, ya tergantung dari si pemiliknya lagi. Cara merawatnya gimana. Enggak ada bedanya ras maupun lokal itu. Kalau cara perawatannya yang benar ya sama aja. Dimana yang kebanyakan malahan yang kucing lokal kadang lebih bersih gitu kalau perawatannya yang bagus. Itu enggak selamanya kucing ras itu bagus juga. Enggak, masing-masing keperawatannya masing-masing lah gitu.
2: Masing-masing dari pemiliknya.
3: Ya, pemiliknya.
2: Apa ya, kadang kucing ini majikan gak sih? Anabul ini majikan.
1: Kita yang
2: mabu. Jadi webunya. Karena perawatannya juga cukup mahal gak sih?
1: Kalau
2: yang benar gitu.
1: Kalau untuk kucing yang ribet itu kucing Persia, yang bulu panjang.
2: Bulunya panjang banget ya.
1: Itu memang agak ribet ininya untuk perawatannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Biasanya itu sampai gimbal ya, sampai apa? Karena di dalam gimbal itu sendiri banyak kuman, banyak kutu. Nah, itu perawatan kutu juga harus rutin.
2: Sebenarnya kalau perawatan kucing yang baik itu seperti apa sih, dari entah mungkin kebersihannya ataupun makanannya? Kalau kita kan kucing kampung ya, apa yang kita makan kayaknya dimakan juga, dah diembatnya dah. Kemudian kayak sampo-samponya juga, apa yang kita pakai juga dia pakai, kebiasaannya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam segi perawatannya itu seperti apa yang lebih baik ya untuk si kucing, si ataupun si Anabul kita gitu. Yang pertama kalau saya sih pertama dari makanan. Makanan harus bagus, nutrisi gitu. Kedua, karena makanan kan ada yang ada jenis-jenisnya tuh. Ada yang dry food, makanan yang kering, white food, makan basah, atau real food, makanan yang dari daging asli kayak gitu. Jadi makanan tuh harus perhatikan. Yang kedua, harus di pemberian obat cacing nih. Kalau perawatan kucing harus wajib pemberian obat
0: manusia.
2: Cacing.
0: Iya, mereka juga makan.
2: Jadi harus pemberian obat cacing. Kemudian setelah pemberian obat cacing, adanya vaksinasi.
0: Itu yang nanti.
2: Iya, adanya vaksinasi. Kalau ini lagi lebih baik lagi nanti ada sterilisasi. Itu sih empat sih yang harus pemilik tahu gitu. Kalau jangan di sementara sih jangan ditambah dan jangan dikurang. Jadi perhatikan dulu empat yang pokok ini.
0: Standarnya
2: gitu.
0: Iya. Jadi gitu. Itu ya tadi ada empat ya dari segi perawatan, makanan dan juga harus diperhatikan gitu ya dari segi kayaknya kita memang ekstra juga karena kesehatan kita juga penting kan ya. Selain juga kucingnya juga harus bersih dan sehat dari berbagai macam penyakit. Yang seringnya itu kucing tuh kayak jamuran gitu loh ya, di itunya kayak kutu-kutu. Itu karena kurang bersih kah? Atau sebenarnya kalau membersihkan kucing ataupun mandiin anabul tuh berapa kali sih dalam seminggu atau setiap hari gitu? Apalagi kucing kan memang agak sulit ya. Agak ekstra juga banget gitu.
1: Untuk mandi itu seminggu sekali cukup sih. Tapi harus dalam kondisi benar-benar kering. Jadi jadi nggak bisa kalau misalnya masih basah-basah. Apalagi untuk bulu kucing yang tebal itu takut di dalamnya itu jamuran.
0: Oh jadi seminggu sekali itu udah cukup ya. Asal perawatannya jangan sampai basah deh gitu ya. Kucing si Anabu kan seringnya mainnya di luar kan ya. Kalau di rumah sendiri kayaknya dia jadi stres gitu ya. Itu gimana tuh perawatannya lebih lanjut?
1: Kalau tadi dari segi makanan juga itu saya mau jelasin dikit.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk makanan itu memang tidak boleh full makanan kering. Jadi harus di barengi dengan makanan basah dan makanan real food. Real food itu apa? Bukan nasi ya. tapi daging ikan, daging ayam, daging sapi. Nah itu real food. Itu harus benar-benar dikasih juga. Kalau misalnya hanya ngasih makanan basah aja atau nggak dibarengin dengan real food, ada risikonya giginya biasanya nanti banyak karang. Jadi makanya harus dibarengin dengan makanan kering juga supaya karangnya bisa hilang.
0: Gitu. Kalau kucing kayak kucing kampung nih ya. Ada suka ya kayak makan-makan rumput itu gimana tuh? Apakah memang
1: itu
0: kebiasaannya juga atau
1: hanya respon dia? Itu kucing itu gak enak perutnya. Nah dia secara alamiah dia pasti cari supaya
2: gitu.
1: Muntah. Dia makan rumput supaya muntah.
0: Jadi taunya kenapa kita larang-larang gitu kan. Soalnya apa itu kan bukan makanan kamu gitu ya. Taunya ternyata karena dia pencernaannya lagi gak enak gitu ya. Itu gak apa-apa. Aman gak sih?
1: Aman.
2: Selagi rumputnya aman,
1: tidak beracun.
0: Oke, nah kita lanjut nih ke tema kita kali ini tentang vaksinasi. Nah, seperti kalau vaksinasi bagi hewan peliharaan, entah itu kucing ataupun anabul ataupun juga hewan lain kayak anjing, itu seberapa penting sih kalau dibandingkan hewan-hewan yang lain terhadap kucing gitu untuk vaksinasi dulu?
2: Kalau dari saya, kalau untuk vaksinasi itu sangat penting, Kak. Itu tujuannya untuk salah satu pencegahan. Pencegahan dari penyakit yang menular. Dan tujuan vaksinasi untuk mengurangi risiko penyakit, salah satunya penyakit virus. Yang kedua, untuk mengurangi penyebaran penyakit antar kucing sesama kucing. Jadi bukan hanya kucing aja yang wajib divaksin. Kayak anjing juga sebenarnya wajib divaksin, gitu. Itu sih untuk mengurangi resiko tingkat kematian juga. Jadi vaksin ini sangat membantu untuk dari sistem kekebalan tubuhnya sendiri gitu. Jadi nanti kalau udah divaksin pasti ada imunnya udah terbentuk. Apabila ada virus yang masuk nih,
3: Jadi dia mengenali si virus tersebut. Jadi bisa antibodinya terbentuk secara alami dari sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya boleh sharing enggak?
0: Oh, boleh, boleh, silakan.
1: Nah, itu biasanya tuh saya sering dapat laporan. Itu gejalanya muntah sama diare ya. Itu paling sering. Itu biasanya kena virus panleukopenia, felan pelain. Felain panleukopenia. Nah, itu dia nyerang kucing dari usia 2 bulan. Pokoknya udah selesai nifas sampai ke dewasa itu bisa terserang. Kalau belum pernah terserang, bisa terserang. Nah, itu saya pernah jadi ada pengalaman itu orang punya 30 kucing yang tersisa sisa 11.
0: Iya, itu pernah dengar temen kan memang secinta itu dengan kucing. Jadi kucing orang tuh kadang ada yang singgah ke rumahnya gitu ya. Kasihan melihatnya atau kayak di apa ya? Ada yang apa ya? Nyimpan kucing sembarangan atau gimana gitu ya, enggak tega jadi diambilnya. Tahu-taunya banyak anak kucingnya tuh mati gitu.
1: Justru dari
0: karena itu ya virusnya.
1: Kucing liar.
0: Oh.
1: Kucing liar itu kan imunnya lebih
0: rendah gitu,
1: lebih
0: ya.
1: Kuat.
0: Oh, kuat ya, lebih kuat. Oh.
1: Jadi dia kadang kena virus, dia bisa sembuh dengan sendiri. Terus dia main nih ke komplek. Nah, ketemu sama kucing-kucing lain. Nah, itulah akhirnya habis kucing. Nah, itu tuh kadang-kadang memang enggak bisa diselamatkan kadang-kadang karena terlalu cepat. Namanya feline panleukopenia. Panleukopenia itu artinya pengurangan sel darah putih secara besar-besaran.
0: Kalau boleh tahu itu kenapa bisa kena virus itu tuh?
1: Ya, kontak langsung dengan hewan pembawa tadi. Yang
0: kena sakit itu ya.
1: Ya, udah sembuh tadi kan, sembuh sendiri. Ketemu lagi, makanya nggak selesai terus ceritanya. Jadi saya obatin kadang sembuh, kadang sembuh. Nggak juga lah, kan karena virus, penyakit virusnya kan ada beda-beda ya responnya terhadap obat ya. Ada yang bagus imunnya, nah itu diobatin sembuh. Nah itu yang sembuh itu nanti dia ketemu yang lain, yang baru, kucing baru, kena lagi. Makanya nggak habis ceritanya.
0: Iya, kalau udah segi pengobatan gimana? Apakah mereka harus dikurung aja gitu?
1: Iya, biasa kalau dari pengobatan biasa bisa dikurung, bisa diberi obat-obat oral, obat-obat minum, bisa diberi cairan infus penambah. Ini banyak-banyak itu sih, banyak nanti
0: ya,
1: tergantung ini, tergantung kondisi hewan. Bisa juga dengan infus intravena langsung masuk pembuluh darah.
0: Itu udah parah gak sih kalau misalnya udah pakai infus gitu?
1: Ya udah parah.
0: Cukup parah. Ya ampun. Nah, tentang vaksinasi ini sebetulnya seberapa sering sih harus dalam segi pemberian vaksinasi pada kucing gitu? Kemudian ada jenis-jenis vaksinasi khusus nggak gitu untuk kucing? Atau mungkin ada kayak dia sakit ini, jadi vaksinasinya ini gitu, kayak gitu?
3: Jadi untuk vaksinasi itu pada tahun pertama dilakukan dua kali pengulangan. Jadi untuk jenis vaksin sendiri itu kan ada, kalau dari kami jenis vaksinnya ada F3 sama F4. Itu kalau F3 di situ ada jenis vaksinnya untuk panle, salah satu yang tadi dijelaskan ibu, panle, kalisi, sama rino. Nah, untuk misalnya mau vaksin yang tahap pertama nih bulan ini nih, nanti pengulangannya ke bulan kedua ada namanya F4. Jadi ketambahan klamidia, jadi panle, kalisi, rino, sama klamidia. Iya, jadi satu vaksin atau satu obat itu udah termasuk semuanya.
0: Jadi, tapi minumnya bertahap tadi?
3: Enggak,
0: vaksinnya. Oh, itu suntik.
3: Jadi diinjeksi. Diinjeksi. Nanti kalau mau lebih komplit lagi, plus rabies bulan berikutnya gitu.
1: sebulan
3: untuk tahun pertama. Tapi kalau untuk yang udah tervaksin yang tahun pertama, untuk tahun berikutnya tahun sekali cukup ya, cukup. Untuk F4
1: plus rabies
0: gitu. Nah, misal nih punya anabul tapi pengen juga divaksinasi itu kemana gitu? Apakah langsung ke dokter hewannya atau ke klinik khusus atau gimana gitu?
3: Itu harus ditangani, kalau vaksinasi memang harus ke medik veteriner atau dokter hewan atau dokter hewan praktisi gitu. Jadi yang penyedia vaksin memang dari klinik atau dari dokter hewan tersebut gitu. Jadi kalau untuk vaksin si pemilik boleh menghubungi dokter hewan atau yang ada di klinik, langsung ke klinik gitu, bisa vaksin dengan syarat hewan tersebut harus sehat, nggak boleh sakit gitu. Kalau dalam kondisi sakit kita vaksin itu
1: makin parah
3: ya, nanti drop. Jadi harus sehat, syaratnya tuh sehat. Tidak boleh bunting, tidak bunting.
0: Hamil ya.
3: Hamil dia maksudnya.
1: Hamil. Kalau hewan bunting.
0: Bunting gitu ya. Seringnya bunting soalnya.
3: Iya, itu sih syarat vaksin gitu. Dan umur 2 bulan ke atas, 3 bulan itu udah boleh divaksin.
0: Gitu.
1: Harus dari kecil lah harusnya. Jangan nanti tunggu, biasanya tuh tunggu besar aja.
0: Udah gede aja lah, tua aja.
1: Keburu kena. Justru yang kecil-kecil itu yang mudah untuk rentan untuk kena virus.
0: Oh, jadi memang kalau dari segi umur tadi sampaikan memang yang paling rentan itu kecil ya, yang kucing kecil.
1: Justru yang kecil.
0: Yeah. Oke, baik. Nah, kita ke sterilisasi. Pengen tahu dong, ini kan sterilisasi kan ada yang pro kontra sebetulnya ya. Ada satu sisi terkait dengan hak kucing, tapi satu sisi ya kucing kan seringnya kayak
3: itu jantan.
0: Yang kucing jantan tuh seringnya kayak minci-minci ke tirai lah, ke mana-mana lah, pokoknya kayak gitu. Apakah karena mereka juga kena penyakit kah atau bagaimanakah? Jadi memang harus dilakukan sterilisasi gitu.
3: Untuk sterilisasi tergantung ini nih, kucing betina atau kucing jantan, ini masing-masing perilakunya. Salah satunya kalau untuk kucing,
0: jadi bisa laki ataupun perempuan
3: sama-sama ini betina ya, jantan. Jadi ya? Kucing jantan kalau dia lagi mau birahi, kalau mau kawin, dia pertama spraying atau menyemprotkan kencingnya itu, atau kemana itu sebagai penanda dia bahwa dia ini wilayahku nih, nanti kan datang betina bisa itu kan mengenali, jadi bisa kawin. Itu kalau untuk perilaku. Kalau jantan lagi dia lebih ke liar, terus dia sering keluar, terus sampai dia nggak pulang-pulang, bahkan berantem kalau lagi lagi ini nih, kalau mau
0: jadi
3: lagi
0: jagoan,
3: jagoan. Kadang pulang-pulang udah habis luka-luka itu kalau lagi birahi. Lebih agresif juga kalau jantan.
0: Atau ada segi umurnya gitu nggak sih?
1: Umur ada. Minimal 8 bulan, 6-8 bulan, karena mau tunggu itu pubertas ya. Kucing juga ada masa
0: produksinya itu.
1: Iya, pubertas. Jadi enggak begitu langsung lahir langsung jadi organ reproduksinya, ada kan, ada setelah 6-8 bulan itu baru terbentuk organ reproduksi mulai aktif. Secara seksual baru kita bisa dilakukan sterilisasi.
0: Tapi kalau untuk dari pro kontranya gimana, kalau menurut sebenarnya penting dan wajib nggak sih dilakukan sterilisasi ini?
1: Kalau itu misalnya tergantung tujuan pemeliharaan. Satu, misalnya dia kucing betina itu untuk di breeder atau di peranakan, itu nggak wajib ya. Tapi kalau untuk kucing yang dipelihara di rumah untuk teman tadi anabul, mungkin lebih baik untuk disteril. Karena kadang ada orang yang gini, kebanyakan tuh nggak mau punya anak ini dari kucing.
0: Jelas lahir jadi.
1: Terus dikurung.
0: Dikurung.
1: Nggak boleh keluar, nggak boleh kawin. Nah itu efek sampingnya besar. Ternyata kalau nggak dikawinkan kucing betina itu bisa kena penyakit. Kebanyakan begitu. Muda-muda udah kena endometritis, itu darah keluar dari kelamin, kemudian penetra dari kelamin keluar nanah, nah gitu-gitu. Jadi harus kalau nggak mau dikawinkan, lebih baik disteril.
0: Oh gitu. Karena ya itu tadi
1: ya. Ya penyakit sih. Lebih ke penyakit untuk kesehatan.
0: Tapi si kucing ini dari berbagai penyakit itu tadi gitu ya. Nah, kalau dari sterilisasi tadi kan enggak peduli jantan betina ataupun jantan ataupun betina gitu ya. Tergantung juga dengan fungsi dan tujuannya itu tadi gitu ya. Nah, kalau kucing liar gimana nih? Kan kita enggak bisa melakukan apa ya, kayak menstop mereka, populasi mereka, sedangkan mereka juga ya terbengkalai gitu.
1: Iya, ini mungkin untuk sampas ya. Kalau di Singkau, saya sharing ya.
0: Silakan.
1: Nah, kalau di Singkau udah dilakukan sterilisasi itu swadaya, jadi mereka berdonasi untuk mensteril beberapa ekor kucing pasar. Biasa itu sampai sekali steril banyak sekali. Itu mungkin yang sudah saya kerjakan mungkin ada 100 ekor lebih. Jadi dalam upaya mereka untuk mensejahterakan kucing, Karena kan banyak tuh nanti anak-anak kucing lahir yang akhirnya terbengkalai, nggak bisa makan. Nah itu jadi mereka punya inisiatif untuk melakukan sterilisasi kucing.
0: Oke. Jadi ternyata kalau untuk di Singkawang juga ada aksi nyata gitu, itu ya terhadap kucing.
1: Sudah
0: gitu.
1: Ada, sudah dilakukan. Mungkin kalau di Sambas mungkin akan
0: ongoing ya.
1: Ongoing ya, kita kita ajak ya. Kasih gambaran, begitulah.
0: Oke, baik.
1: Kalau biasa kan kalau di Jakarta itu kan ada yang dari pemerintah ya. Nah itu memang ada pos-pos anggaran untuk itu gitu. Kalau kita nggak ada di Kabupaten Sambas, belum ada pos-pos anggaran untuk itu. Gitu.
0: Oke, mungkin ya kedepannya nanti ya harapannya. Karena kucing juga cukup banyak ya. Apalagi kalau untuk di daerah kita Kalimantan Barat juga kayak populasi kucing itu banyak juga
1: ya, di pasar-pasar.
0: Dan kayaknya kita terenyuh juga kayak ada juga yang kasih makanan sama kucing liar gitu, sampai ke sterilisasi loh, ini keren sih ya. Nah tapi pengen tahu juga nih sebenarnya kayak efek dari penggunaan vaksinasi ataupun juga bahkan sterilisasi pada kucing itu seperti apa sejauh ini.
3: Gini, bagus nggak efek ya? Jadi kalau untuk vaksinasi semua tergantung dengan kondisi, baik lagi ke kondisi masing-masing si kucing tersebut atau si hewan tersebut. Nah, kalau kondisinya sehat, kalau fit, habis vaksin dia insya Allah aman.
0: Makin bugar enggak?
3: Enggak, makin bagus gitu.
1: Makin bintang. Tapi kalau enggak ngefek.
3: Iya, enggak ngefek gitu. Tapi kalau kondisinya agak kurang fit, tuh paling dia merasakan kurang nafsu makan, terus dia agak mengantuk gitu. Tapi dalam waktu sementara nih, karena kan pemasukan vaksin itu kan kayak
0: berproses
3: membentuk antibodi. Jadi antibodi kan terbentuk, jadi kerja keras gitu. Jadi ada respon tubuh, jadi buat dia agak demam itu. Itu hanya bersifat sementara, paling 2-3 hari udah normal kembali. Itu sih efek biasanya efek samping vaksin, tapi yang sementara itu. Tapi nanti setelah itu dia aktif kembali, karena kan udah terbentuk kekebalannya kan. Nah, kalau untuk sterilisasi untuk efek samping ya
1: Maksudnya efek samping apa?
3: Efek samping apa dulu ini?
1: Post operasi atau dalam kondisi dia udah sehat gitu, udah beres. Karena kan operasi untuk yang betina, kalau yang tuh jantan mungkin enggak terlalu ribet ya. Karena lebih cepat sembuh, 2-3 hari udah pulih sendiri gitu. Kalau untuk yang betina memang agak ribet karena banyak yang dipotong di dalam. Jadi di dalam namanya juga betina.
0: Jadi
1: banyak yang
0: penyembuhannya agak lama.
1: Biasa 1-2 minggu sih.
0: Itu sakit nggak sih bagi kucing gitu? Apa tuh mau aman-aman aja? Kayak atau mungkin lebih berkurang nafsunya atau gimana kayak gitu?
1: Kurang nafsu, maksudnya nafsu
0: untuk memproduksi ataupun juga kayak kawin lah gitu dalam artian gitu.
1: Jadi kalau untuk jantan itu kalau untuk kucing yang sudah dewasa di atas 2 tahun, misalnya 1 tahun lebih, itu dia udah beraktivitas secara seksual tadi, itu biasa 6-1 tahun efeknya baru kelihatan. Kalau betina saya lihat langsung ini
0: bereaksi ya gitu,
1: udah aman.
0: Oke deh, itu tadi ya. Nanti kita mungkin akan bahas ya informasi-informasi terkait si kucing-kucing ini, mungkin dari segi perawatan ya, komunitas, ada mungkin kolaborasi yang sedang terjalin saat ini, dan juga lebih ke ada kayak perdagangan hewan, nah itu seperti apa ketanggapan dari para dokter gitu ya. Oke, kita nanti akan lebih membahas lebih dalam ya. Jadi bagi para pendengar kita yang mau gabung bersama kita, ingin sharing juga pengalamannya selama merawat kucing ataupun punya kucing berapa di rumah, ataupun juga pengen tanya-tanya sama dokter kita, dokter hewan kita, silakan aja gabung di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Oke, kita break terlebih dahulu untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
5: Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
7: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
6: 97,4 MHz.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
10: Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
11: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
12: Pus, pus, sini pus, aduh lucunya.
13: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
12: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
14: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM di dialog kita pagi hari ini yang membahas tentang kucing, ya, anabul, ya. Dan tadi udah dijelaskan juga dari segi vaksinasi, ya, sterilisasi yang baiknya dilakukan itu bagaimana, ya, dari segi waktu-waktunya sampai ke tadi efek yang mungkin dirasakan oleh kucing yang bisa merasakan sih sebetulnya, tapi yang biasa kita jumpai gitu ya. Nah, oke, kita lanjut nih ke pembahasan yang lain, kayak sebetulnya kucing itu kayak kan ada ya yang memang melihara kucing ataupun merawat kucing pada awalnya tuh masih kecil-kecil, masih mungil, mengemaskan, gemoy banget gitu ya. Tapi kayak dia udah kayak masa kawin itu kan kayak nakal banget gitu ya. Itu kalau untuk jantan itu kayak suka minci-minci, kalau yang perempuan ngaung-ngaungnya tuh sering banget gitu ya. Sampai ke perilaku-perilaku lain gitu ya, kayak buang air sembarangan gitu. Itu yang kadang bikin kesel, sehingga ada banyak diantaranya yang melakukan penelantaran pada kucing. Nah, itu bagaimana respon mungkin dari dokter-dokter terkait hal ini? Apakah lebih baik memang sebetulnya lakukan aja sterilisasi, walaupun memang agak berkurang mungkin mereka dari segi
2: populasi
0: populasinya gitu ya. Nah, itu seperti apa, dokter?
2: Kalau untuk itulah tadi ya. Kalau untuk anak kucing dulu ya. Kalau untuk anak kucing biasanya umur di awal bulan 1-2 bulan itu sebenarnya kalau ada induk dia tidak boleh dilepas sama induknya. Dia harus induknya harus menyusui si anak tersebut karena dia membutuhkan imun dari induknya tersebut dulu.
0: Lalu susunya
2: itu tadi. Makanya kalau mau adopsi atau mau melepaskan si anak kucing tersebut itu tidak boleh lepas dari susu induk. Karena kalau tidak dapat susu induk atau kolostrum dari susu induknya itu, nanti si anak kucingnya gampang sakit. Salah satunya tadi tuh sakit
0: perut.
2: Perut ya.
0: Iya,
2: sakit bahkan sakit virus itu. Makanya harus dibantu dengan vaksinasi. Nah, kalau biasa untuk penelantaran, kalau untuk kucing yang kayak udah liar gitu, biasanya dari segi pemeliharaan nih kurang diperhatikan. Jadi kadang yang bagusnya aja yang bagusnya aja yang diambil. Nah, kadang kalau udah sakit-sakit yang parah kayak sakit skabies, kulit, jamur apa itu kadang tidak diperhatikan, makanya tambah parah. Jadi ditelantarkan itu lebih ini sih kejam sih. tidak animal welfare kalau kita bilangnya itu tidak ada kesejahteraan hewan. Jadi dia untuk bebas untuk berekspresi, bebas dari gangguan liar, gangguan atau stres itu,
1: rasa takut
2: itu
1: lapar.
2: Itu ada 5 ya kalau enggak salah ya.
1: Bebas untuk, dari rasa takut, rasa lapar. Kesejahteraan
2: kesejahteraan hewan. Jadi ya lebih kasihan kita kalau ditelantarkan sama si pemiliknya. Kalau ada pemilik ya beda lagi yang sama kucing liar-liar itu. Kalau kucing liar kan memang udah
3: kebiasaan terbawa. Cuman dia kebal terhadap penyakit, tapi dia yang dijelaskan sama ibu tadi, dia sebagai agen utama untuk menyebarkan penyakit. Karirnya tuh. Jadi jadi kalau kucing kita indoor belum tentu kita aman nih. Kalau ketemu sama kucing liar, kontak sama kucing liar tadi bisa sakit kayak gitu. Makanya jangan ditelantarkan.
1: Jadi kalau saya apa itu, kalau kita mau melihara kucing, pikirkan perawatan pemeliharaan. Jadi tidak semua kondisi kucing tuh hanya pada saat mengemaskan saja. Nanti ada mungkin masa dia kena sakit, karena penyakit kucing juga banyak jenisnya. Bukan hanya dari yang penyakit virus, penyakit degeneratif, bahkan diabetes mellitus juga bisa. Sakit ginjal juga bisa.
3: Kayak manusia jadi.
1: Apalagi yang sering-sering melakukan pemberian obat sendiri, meresepin sendiri.
15: Dari TikTok, banyak yang
3: itu sih yang ramai.
1: Jadi harus dipikirkan semua, karena untuk melihara kucing itu long term ya. Jadi kucing itu maksimal bisa 15-20 tahun.
15: Itu terlama sih, yang pernah saya dengar.
1: Jadi harus dipikirkan benar-benar. Ketika memutuskan untuk memelihara kucing, saya siap untuk segala biaya dan perawatannya. Jangan hanya melihat kelucuannya saja, tapi perhitungkan semuanya. Dari makan, dari biaya pemeliharaan, itu harus dipikirkan semua. Karena kalau kita melepasnya begitu saja, bahkan ada bahasa open adopsi ya, diadopsikan, pindah tangan kan, kadang-kadang kucing tuh stres. Pindah tangan gitu, stres dia. Belum tentu orang yang melihara orang lain itu sama kayak kita sayangnya dengan kucing tersebut. Saya sering gitu bantu kucing yang udah sakit, habis pindah dari yang di rumahnya yang lengkap dengan segala peralatannya, gitu ya. Makanannya yang udah bagus, di kandang ada satu kondisi yang akhirnya harus diadopsikan ke orang. Nah itu orang yang ngasih makannya itu nggak jelas, sakit dong nanti.
15: Stres. Tidak perlakuan gitu. Jadi stres mereka ya.
1: Memang harus benar-benar dipikirkan lagi.
15: Waduh, jadi memang harus jangan first love dulu. Melihat kucing, kayaknya adop nih. Tahu-taunya untuk jangka panjangnya setelah mereka sakit, terbiarkan gitu aja, kasihan ya. Pada akhirnya jadi kucing liar, jadi yang bisa menyebarkan virus-virus penyakit itu tadi, gitu ya. Oke, nah dari segi penyakitnya memang harus diwaspadai pada kucing itu apa aja gitu ya. Kemudian untuk penanganannya seperti apa, banyak juga pertanyaannya. Itu dulu deh.
3: Karena kalau untuk penyakit sih sebenarnya banyak kak, banyak dari penyakit bakterial, dari penyakit virus, dari penyakit fungi, itu beda-beda kak. Jadi kalau penyakit virus kan macam-macamnya tadi tuh, ada panle, rino, kalisi, ya itu virus, berbagai macam-macam penyakit. Rabies. Tapi kalau kayak bakterial kan dari bakteri nih, apabila dia salah makan atau bisa jadi nih makan terus
1: makan yang basi.
3: Iya, makan basi jadi mencret, jadi ada pertumbuhan bakteri, di pencernaan itu bisa jadi sakit juga gitu. Kalau fungi, jamur, karena kondisi tubuh kucing atau hewan tersebut lembab, terus ya jarang dijemur juga, biasanya harus mau dijemur sih setiap pagi gitu, minimal 5 menit aja di matahari pagi. Kalau itu bagus, biar dia enggak terlalu lembab si kulitnya itu. Kalau untuk segi perawatannya ya, itu ya wajib vaksin sih sebenarnya. Wajib vaksin. Terus untuk yang si kayak penyakit kulit ya, biasanya kalau untuk penyakit kulit itu agak lebih rumit sih ya.
1: Kompleks sih.
3: Kayak skabies, jamur.
1: Skabies, jamur. Kemudian ada yang kebal sama obat yang sering kita suntikan sendiri. Ivermectin namanya. Itu sampai kebal sendiri, mau diobatin lagi tuh udah nggak bisa karena suka ngobatin sendiri.
15: Akhirnya
1: masuk ke badan kucingnya udah kita suntik itu obat itu udah nggak
15: efek. Kebal, nolak namanya.
3: Iya. Jadi gini kak, sangat disayangkan biasanya si pemilik, mohon maaf, jadi kadang si pemilik ini mengobati sendiri.
15: Inisiatif
3: gitu.
15: Lah, mungkin ya.
3: Mungkin dari TikTok, dari apa kan banyak.
15: Media sosial kita ya.
3: Jadi nggak tepat dosis, nggak apa. Kan udah ini udah pemberian banyak macam obat, terus parah nih, terus datang ke dokter gitu. Nah jadi kita kita tuh bingung, wah ini riwayatnya gimana Bu, kok bisa sampai separah ini gitu, kok udah sampai ini, ada konsumsi apa apa, dibilang ini kan, dibilangnya udah kasih obat ini, wah kalau udah datang kayak gini kita tinggal melanjutkan pengobatan apa lagi kayak gitu, kalau udah resistensi atau udah kebal terhadap obat tersebut gitu. Itu sih yang sangat disayangkan sama pemilik kalau mengobati sendiri.
1: Kadang tuh ada lagi di TikTok itu bagi-bagi resep itu.
3: Oh, nah, itu enggak boleh itu sebenarnya.
1: Ya itu dia bilangnya, wah dokter hewan nih menghalangi gitu ya.
3: Tidak.
1: Tapi kita tuh bukan mikirkan apa gitu ya. Itu tuh kalau kita ngobatin sendiri tanpa pemeriksaan. Nah, kenapa sih harus diperiksa? Kenapa sih dokter kok enggak mau jawab konsultasi ini? Kadang-kadang mungkin udah tahulah sendiri kalau sama saya enggak pernah jawab kan. Itu karena kondisi hewan itu beda-beda, tingkat parah dan tingkat intensinya beda-beda, dosis pemberian juga beda-beda gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata.
15: Nggak bisa sembarangan dong. Dosisnya juga harus pas kita aja. Kalau sakit harus dosis yang pas nggak sih?
1: Harus ke dokter kan?
15: Harus ke dokter gitu ya. Kalau misalnya udah parah banget baru ke dokter. Nah itu yang bahaya. Jadi resisti sama aja sebenarnya. Waduh. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Mungkin lebih ke ahli aja. Serahkan aja lah pada yang ahli gitu ya. Jangan karena inisiatif dengan harga mungkin ya lebih murah, lebih terjangkau gitu ya, tapi kucingnya jadi lebih sakit dan bahayanya sampai kehilangan nyawa gitu kan, gak mau kan? Oke, lanjut nih, kayak tadi kan di Singkawang tuh banyak juga kegiatan-kegiatan kayak perihal anabul gitu ya. Nah kalau dari segi komunitas cattle loversnya itu ada nggak sih kalau di sana, dan kegiatannya biasanya pernah kolaborasi nggak kayak gitu?
1: Belum sih kolaborasi.
15: Tapi ada nggak sih kalau di sana komunitas-komunitasnya tuh?
1: Ada komunitasnya, cuman mereka lebih ke nanganin hewan yang terlantar itu. Misalnya luka-luka besar gitu, gitu, atau kondisi patah tulang kayak gitu sih. Lebih ke apa, per ekor sih, kalau event sih belum ada.
3: Untuk event sendiri biasanya ada event untuk World Rabies Day. Jadi untuk habis biasa kalau kami di Singkawang, Sambas juga pernah sih. Sambas ada. Jadi ada event namanya World Rabies Day. Jadi hari rabies sedunia itu bulan September setahun sekali. Itu biasanya kami mengadakan dari dinas atau instansi pemerintahan biasanya. Dia mengadakan event untuk vaksinasi rabies gratis. Nah, kadang si komunitas-komunitas nih, pet lovers, cat lovers itu kadang mereka antusias untuk mengikuti untuk vaksin anabulnya sendiri. Itu sih yang biasa yang kami lakukan. Ada juga untuk yang event steril juga ada jantan gitu.
15: Itu kalau eventnya tuh setiap tahun kah atau memang kayak ada peringatan-peringatan khusus gitu?
3: Setiap tahun sih untuk peringatan.
1: Seharusnya setahun.
15: Oh gitu, jadi mudah-mudahan ya nanti ada juga ya di peringatan
1: hari tahun ini ya.
15: Oke, nah dari segi tadi ada ternyata kucing rabies, bisa kena rabies juga ya, karena selama ini yang kita tahu hanya dogi lah yang lebih banyak. Nah itu kenapa sih kena virus-virus seperti itu? Apakah memang ini efeknya karena kucing liar lagi nih? Itu ya benar ya?
1: Iya, karena kucing liar. Kan kucing liar yang bebas hidupnya. Kemana saja. Nanti ketemu kucing yang kena rabies, gigit atau apa, kontak dengan apa, main-main bareng. Itu sih yang bikin penularan itu.
15: Nah, sebenarnya kalau dari segi kayak penyakit-penyakit kucing ini berbahaya juga enggak sih pada manusia? Pernah enggak sih ada kucing kayak dia sakit nih, kayak ketularan juga nih ke kita? Nah, itu seperti apa tuh? Ada atau enggak?
3: Itu lebih ke kita bilangnya penyakit zoonosis, Kak. Jadi penyakit itu zoonosis itu dari hewan menularkan ke manusia. Nah, salah satunya penyakit rabies itu. Itu bisa menularkan ke manusia apabila si apa ada tergigit kucing atau anjing menggigiti kita, ada luka terbuka di kita atau kena air liurnya, itu bisa menularkan ke kita, ke manusia. Makanya kalau ada kasus gigitan, jadi si orang ini harus wajib divaksin juga. Harus datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies, VAR itu namanya. Jadi ada sifatnya yang menularkan. Salah satunya penyakit rabies itu sih. Kalau untuk penyakit leptospira juga bisa Bu ya, leptospira dari tikus. Oh, ya, dari tikus.
1: Kencing
3: tikus. Itu bisa menularkan ke manusia.
15: Itu kan gitu. Kita kena
1: air banjir
3: gitu. Kayak banjir itu. Wah, itu bisa. Kalau ada si tikusnya positif Leptospira, itu dari virus juga. Bisa menularkan ke manusia.
15: Oh, kalau rabies itu seringnya memang kayak kejang-kejang gitu ya.
1: Enggak.
15: Itu beda ya?
3: Rabies fatal sih sebenarnya. Kalau untuk penyakit rabies itu kan dia menyerangnya saraf ya, Kak ya. Dia menyerangnya saraf. Tapi kalau udah terkena rabies ya enggak ada obatnya, Kak. Gitu.
15: Emang sulit ya untuk tingkat penyembuhannya gitu.
3: Tingkat penyembuhan tipis, tingkat kematiannya
15: besar.
1: Jadi gini, gitu. Tergantung dia cepatnya ke puskesmas atau tidak.
3: Iya.
1: Jadi kalau misalnya dikegigit hari ini langsung ke puskesmas, langsung di VAR 2 kali itu mungkin sembuh. Mungkin bisa.
15: Oh, bisa ya.
1: Tapi kalau dibiarkan virusnya kan jalan nih. 1 mm per jam ya kalau enggak salah.
3: Iya.
1: Ya. Nah, wah, itu tuh bisa ya. Jalan ke sampai ke otak. Nah, kalau sampai ke otak, udah sampai ke otak itu enggak bisa lagi sama sekali. Udah fatal.
15: Kalau selain rabies ada lagi enggak penyakit yang memang bisa ditularkan pada kucing gitu?
1: Ada.
15: Apa?
1: Skabies.
15: Ya. Iya.
1: Sakit kulit kucing itu nular loh. Saya sendiri pernah kena.
15: Oh, gitu. Kalau langsung ya.
3: Sensitif sih. Kalau kulit kita sensitif bisa menularkan ke kita itu. Meskipun dianggap kita entik, wah lah skabies kucing itulah, bisa menularkan kalau kulit kita sensitif kayak gitu.
1: Terus biasanya ngobatinnya suka pakai TikTok lagi. Pakai semprot ya, disemprot.
15: Itu ada obatnya khusus ya?
1: Suntik. Kalau enggak suntik minum.
15: Itu ada pada manusia atau kucingnya nih?
1: Kucingnya.
15: Kalau
1: manusia obat luar.
15: Obat luar. Tapi aman enggak sih sejauh ini kalau untuk itu?
1: Aman. Enggak terlalu fatal sih kalau untuk. Cuman

0: Memang hewan yang betul-betul spesial, gemesin. Nah, kalau dari segi obesitas itu ataupun juga kayak lebih ke gemuk itu kenapa gitu? Bisa seperti apakah mereka terlalu banyak makan atau nutrisinya terlalu kelebihan atau bagaimana?
1: Kalau gemuk.
0: Gemoy
1: aja yang jelasin ya. Kalau tuh gemoy itu kucing tuh sebenarnya gemoy itu bukan berarti kelebihan nutrisi, salah ya. Tapi ada ke penyakit metabolisme biasanya. Itu jadi kesulitan untuk lemak itu dipecah gitu. Nah, kalau biasa kucing kalau kegemukan, kalau manusia kan kompleks ya. Kenapa dia bisa gemuk itu kompleks? Saya mau jelasin juga. Ini kalau kucing itu 100% biasanya karena keseringan dikasih makan. Habis itu setelah steril, pakan dan nutrisi enggak diperhatikan, diberikan karena memang setelah steril rata-rata kucing yang di steril itu lebih gemoy.
0: Nafsunya
2: enggak. Iya, nafsunya lebih meningkat kayak gitu. Karena dia karena dia enggak mikir kawin nih soalnya. Jadi hormon kawinnya mungkin udah berkurang kan. Jadi dia lebih ke
0: lampiaskan ke makanan.
2: Iya, lebih ke nafsu makannya lebih meningkat kayak gitu.
1: Tuannya juga seneng nih.
2: Makanya dikasih gemuk berlebihan.
1: Gemuk, sehat.
0: Sama-sama katanya. Makan gitu.
2: Jadi enggak dibatasi makannya, jadi ya, dikasih dibatasi. Terus. Jadi
0: ternyata kucing itu punya batasan makan dan porsinya juga.
2: Ada porsinya.
0: Hari berapa ya?
2: Ya, secukupnya lah ya. Jangan satu mangkok yang sesuai takaran mangkok kucingnya.
1: 250 miligram. Gram. 250 gram kalau pakan kering.
0: Kalau kilo ya.
1: Hanya kilo. Kalau makan basah itu ya satu saset itu sehari. Sama kalau daging ya 250 gram juga.
2: Jadi harus diimbangi gitu Kak, antara balance makan kering, ya. Iya, jangan terlalu makan kering, makan kering, makan basah-basah.
1: Mereka sama minum ya, sama.
2: Minum itu perlu karena cairan tubuh kan.
0: Iya, karena dulu pernah juga sih punya kucing. Karena kan ya lagi hits-hitsnya makan kering gitu kan.
1: Iya, gampang.
0: Tahu-taunya mereka tuh menci-menci gitu. Ternyata harus balance gitu ya dengan porsi makannya, harus kayak basah juga,
1: kering juga. Saya juga harus jelasin itu kalau kucing itu memang kotorannya agak lembek.
0: Gitu ya.
1: Jadi kalau agak lembek itu bukan berarti dia mentret. Memang begitu. Makanya harus pakai pasir.
0: Karena kalau untuk kucing kampung ya mungkin karena makannya itu tadi ya agak padat dia gitu. Jadi normalnya memang agak-agak mencret gitu ya.
1: Agak lembek.
0: Lembek deh.
2: Asal enggak berbau amis aja sih.
1: Dan encer kayak air gitu bahaya.
0: Jadi memang benar-benar nih ternyata banyak banget edukasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya bersama para dokter hewan tentang kucing ya. Semoga kita bisa lebih make sense lagi ya dengan perawatannya, juga hak-hak mereka ya. Mungkin dari segi hal yang telah disampaikan tadi, vaksinasi dan sterilisasi juga merupakan hak bagi mereka juga kan ya. Biar mereka lebih aman gitu ya. Kan ada juga kucing yang tantruman itu ya. Ini memang perilakunya aja kan, karena efek-efek makanan atau pengaruh yang lain juga gak?
1: Perilaku
2: sih.
1: Umumnya kalau gitu biasanya lah, ya. Saya pengalaman saya nih ya. Saya kan sering nih ngobatin, rawat inap kucing liar gitu kan. Kalau yang dari Sambas itu, yang kucing domestik itu kuat-kuat. Karena mainnya di sawah.
0: Iya benar, ya beda ya kayak.
1: Iya, jadi tergantung kegiatan dia juga. Kadang ada yang namanya tembok.
0: Iya, anti mainstream mereka.
2: Perilakunya masing-masing.
1: Iya, perilaku masing-masing.
2: Ada yang mano, ada yang menurut sama tuannya, ada yang dipanggil
0: langsung masuk.
2: Iya, tergantung perilaku masing-masing.
0: Iya, karena kalau bicara tentang si Anabul ini enggak ada pernah habisnya. Waktu kita juga udah hampir habis. Nah, ini mungkin dari segi pesannya aja deh kepada para pecinta kucing ataupun juga yang memang sesuai dengan tema kita ataupun topik kita kali ini, vaksinasi dan sterilisasi pada kucing. Nah, itu boleh disampaikan sebagai closing statement-nya. Silahkan dokter Murni dulu mungkin, silahkan.
2: Jadi dari pertama dari segi pemulihan harus diperhatikan yang saya sebutkan tadi tuh empat tadi tuh. Pertama dari makanan, ada itu. Yang kedua pemberian obat cacing itu harus wajib. Yang ketiga vaksin.

0: ASI, yang keempat steril itu jangan ditambah, jangan dikurang itu. Nah, kalau untuk yang berikutnya dari segi perawatan intens lah gitu, dari cara mandikan atau cara apa namanya, cara dia
1: perawatan
0: biar
1: gitu
0: perawatan ya? Itu perawatan harus diperhatikan lagi kayak gitu sih. Enggak ribet sih sebenarnya kalau untuk kita segi pemeliharaan itu lebih gampang kalau kita udah lebih sayang itu pasti ada naluri kita untuk
1: menjaga
0: gitu benar ya. Karena mereka bagian dari keluarga kita kayak gitu. Itu sih enggak terlalu ribet-ribet apa sih kalau
1: apalagi udah dinikmati dengan hati dan ikhlas ridho. Oke, lanjut nih Dokter Maria, silakan.
2: Kalau saya itu harus kita kalau kamu memutuskan untuk memelihara kucing, memang harus siap dengan segala
1: konsekuensinya.
2: Jadi nggak hanya melihat kelucuannya saja, tapi harus diperhatikan juga pemeliharaan, perawatan yang tadi udah panjang lebar dijelaskan. Dan terutama itu memang vaksinasi itu yang sangat wajib sebenarnya, karena menyangkut nyawa hewan dan kebersihan lingkungan juga sih sebenarnya ya. Karena kalau kita vaksin, otomatis hewan kita tidak membawa virus di badannya dan tidak menularkan ke kucing lain. Nah, kemudian untuk sterilisasi itu mungkin opsional kalau memang tergantung kebutuhan, tapi memang kalau lebih baiknya itu di steril aja kalau untuk
1: kesehatan
2: untuk keluarga di rumah.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, udah sharing bersama kita. Mudah-mudahan makin melek lagi kita dalam segi perawatan ataupun juga pemeliharaan si anabul kita ya. Kita lebih peduli lagi ya pada hewan seperti si anabul ini. Oke deh, mudah-mudahan ya sukses juga untuk para dokter kita yang terus berjuang nih untuk merawat para kucing ya ataupun juga hewan-hewan yang lain gitu ya. Mudah-mudahan juga hal yang baik selalu datang pada kita bersama. Oke, baik para pendengar, bagi yang ketinggalan bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube kita di RRI SP Sambas, dan kita ikuti berbagai program acara lainnya di pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama di RRI Sambas.

RRI Sambas FM 97,4 MHz. Terima kasih pendengar telah Anda ikuti The Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Saatnya kita dengarkan lagu Indonesia Raya 3 Stanza dan juga program acara lainnya untuk Anda. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aw lah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisi-bisi buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Anda dengar RRI Sambas
0: 97,4 MHz.
4: Oh, Pak Unggal, ngapain bendera tang belum dipasang ye?
5: Yo, kan baru nak tanggal 1 tuh masih lama 17 Agustus ye be.
4: Masang bendera ya Pak Unggal, usah nak nunggu 17 Agustus age. Tapi sejak tanggal 1 Agustus ye, udah boleh kita pasang.
5: Malas mat, kalau kelamaan jadi cepat buruk benderaku tuh
4: Pak Unggal, kita tuh be dan ikut berjuang. Paling anda, kita ikuti aturan pemerintah pun dah pakai. Itu nak masang bendera pun malas. Saya hanya mengingatkan, karena kita wajib memiliki rasa nasionalisme kepada bangsa kita.
5: Kepada bendera merah putih, hormat gerak.
4: Alhamdulillah, kerati juga kesannya.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
7: Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ia adalah suara dari masa lalu, teriakan merdeka yang menggema dari hutan rimba, ladang, laut hingga penjara-penjara penjajah. Para pahlawan kita, mereka bukan hanya nama di buku sejarah. Mereka adalah darah dan air mata yang tumpah, adalah doa dan harapan yang mereka titipkan untuk negeri ini. Kini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Bukan untuk disia-siakan, tapi untuk diteruskan. Untuk diperjuangkan dalam bentuk baru. Kejujuran, kerja keras, persatuan dan cinta tanah air. Mari kita buktikan bahwa perjuangan mereka tak pernah sia-sia, bahwa semangat 45 tetap hidup di dada kita, di langkah kita, di setiap upaya kita membangun Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oh dia, itu beda bulan Agustus. Ngapa bendera rumahmu betang belum juga dipasang?
1: Tenang be Penti, masih lama 7 balasan tuh we. Heh, nak tunggu tanggal 17 nyenyan ke? Sehari naknya bendera tetogok di depan rumahmu ya. Kan yang penting pas tanggalnya Widya.
0: Bukan gaya dia, bunda masang bendera, artinya kita udah siap menyambut kemerdekaan dari awal bulan.
1: Aulah, dolo be pahlawan daan dia tunggu tanggal 17 baru nak berjuang. Tiap hari nun yo dia berjuang. Oh, nyan jua ih, pun gaya situ lah kita tulungnya aku masangnya. Yo, gaya lah orang dari tadi.
0: Iya baru semangat merdeka.
1: Jangan tunda semangat kemerdekaan. Pasang bendera sejak awal Agustus. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia.
2: Merdeka!

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Oke, sebuah lagu dari Matter Hello melangkah lagi ya untuk Anda di pagi hari ini yang masih mendengarkan kita menjelang siang. Dan pastinya mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, tetap sehat, dan tetap berbahagia. Kalau ada yang sakit atau kena musibah, mudah-mudahan ya yang Maha Kuasa selalu melindunginya. Amin ya, diselesaikan masalah dan sakitnya juga dihilangkan, insya Allah menjadi sehat bugar. Oke nih para pendengar di RRI Sambas, kita juga ikuti informasi yang hadir untuk para pendengar yang kali ini membahas tentang ya seputar kekemerdekaan gitulah ya, informasi-informasi itu yang kita kutip juga dari website rri.co.id pendengar. Nah kali ini nih pendengar, mengenal tiwul. Nah ada yang tahu tiwul nggak? Katanya sih ini makanan pada saat Indonesia tuh lagi dijajah Jepang pendengar ya. Nah jadi ada katanya tiwul ini yang disajikan dengan kelapa parut dan taburan gula merah manis. Nah dibalik dengan rasanya yang khas, peranannya juga cukup penting nih sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras itu sulit untuk diperoleh. Nah tiwul ini by the way adalah makanan khas dari Jawa gitu pendengar ya. Nah kalau kita cek dari berbagai sumber, katanya bahan dasarnya itu singkong yang dikeringkan ya. Dan umumnya kalau dari daerah Jawa itu paling terkenal di Jawa Tengah gitu ya. Kayak di Yogyakarta, di Wonogiri, Wonosobo, dan juga Jawa Timur. Nah kalau dari asal katanya memang bahasa Jawa yang merujuk pada singkong kering yang menjadi makanan darurat ataupun makanan pokok pada saat penjajahan ketika sang beras ini lagi langka dan mahal-mahalnya kala itu pendengar ya. Dan sekarang juga jadi identitas ketahanan pangan masyarakat pedesaan terkhusus di Pulau Jawa gitu pendengar ya. Mungkin itu nyambut nape yang disambas tuh pendengar ya. Nah karena kurang tahu juga ya kalau ade Bandung ataupun ubi kayu gitu ya, singkong ya diolah kemudian di tadi dari parutan mungkin ya, ditambah juga dengan topping kelapa parut ya dan juga gula merah gitu ya. Apa ya, kita lebih seringnya kalau di sini sih kalau singkong tuh lebih diolah kayak direbus ataupun juga di masak ataupun digoreng gitu pendengar ya. Nah kalau untuk secara spesifik ke arah itu kayaknya kurang tahu di namanya apa gitu ya, kalau untuk di Kalimantan Barat gitu pendengar, atau mungkin memang hanya ada di Jawa aja gitu pendengar ya. Nah jadi kalau untuk pengolahannya sendiri pendengar, singkongnya itu akan dikupas ya, kemudian di keringkan gitu pendengar ya. Nanti ditumbuk lagi sampai halus jadi tepung singkong. Nah, tepungnya nanti dipercikkan air sedikit demi sedikit sampai butirannya itu kasar. Kemudian butirannya itu dikukus ke dandang selama 15 atau 30 menit hingga mateng gitu pendengar. Nah, kalau udah masih hangat-hangat nih, udah mateng gitu ya. Kasih deh parutan kelapa dan tambahan gula merah di atasnya. Nah, kemudian kalau untuk versi gurihnya sebagai pengganti nasi, tadi kan jajanan pasarnya gitu ya. Itu kayak nasi putih ditemani dengan lauk seperti ikan asin ya, sambal, sayur urap atau tahu tempe. Jadi nasi putihnya itu diganti dengan si Bandungnya tadi pendengar ya, ataupun singkong ya yang telah diolah ya. Kemudian nih kalau kita kutip lebih lanjut juga pendengar, tiwul ini juga dikenal luas ya sebagai makanan khas masyarakat di Pulau Jawa gitu pendengar ya. Dan tiwul ini kalau gedoloknya pendengar dikonsumsi layaknya seperti nasi pendengar ya, dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe dan juga sambal. Nah penyajiannya pun beda dengan sekarangnya pendengar. Kalau sekarangnya lebih mengutamakan fungsinya kalau dulu ya pendengar ya,
lebih mengutamakan fungsinya sebagai sumber energi. Kalau sekarang ya jadi makanan penutup bercita rasa manis atau jajanan gitu ya. Nah, kalau di era pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, kalau untuk distribusi beras memang terganggu ya karena perang itu tadi, kemudian kebijakan pengarahan hasil pangan. Jadi inilah yang membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang memang lebih mudah didapat sebagai bahan baku, termasuk diolah menjadi tiwul ini sendiri pendengar. Kalau di jumlah daerah untuk di wilayah selatan Jawa lah misalnya, tiwul ini banyak dikonsumsi ketika harga beras itu meningkat di era 1960-an pendengar. Jadi banyak keluarga yang memang berpenghasilan rendah yang ya sehari-harinya itu mengandalkan tiwul gitu pendengar. Kebayang gak itu ya, kita biasanya makanan pokok kita itu nasi tapi diubah menjadi singkong, walaupun memang rasanya memang enak sih ya, tapi ya perubahan itu yang ya paling enggak kita bisa bertahan hidup ya di era masa penjajahan gitu. Enggak peduli apapun itu makanannya, yang penting bisa makan enggak sih kalau dulu ya. Nah, jadi banyak diantaranya mengandalkan tiwul ini sebagai keperluan pangan penting gitu ya, untuk tetap terpenuhi walaupun memang kondisi ekonomi kala itu sedang kurang baik gitu pendengar ya. Dan bagi masyarakat Gunung Kidul ataupun juga menyebut tiwul ini bukan hanya sekedar pengganti nasi, tapi udah jadi bagian dari identitas budaya, memang udah diwariskan turun-menurun gitu ya pendengar ya. Dan wilayahnya didominasi lahan kering yang membuat si singkong ubi kayu alias Bandung itu pendengar lebih mudah dibudidayakan dibandingkan si padi pendengar. Ya nyen sih, maaf ya kita pendengar ya, kupena apa ya, tangkainya ataupun juga batangnya dilemparkan aja ke tanah, ya dah langsung hidup, ya diherannya luar biasa masya Allah pendengar ya. Jadi alhamdulillah mereka ya, para pejuang-pejuang kita gitu ya, masyarakat zaman gek mari ya sangat luar biasa pendengar, penghidupannya pendengar ya, demi nak bertahan hidup ya, ya dih yang luar biasanya ya. Walaupun hasilnya memang dari kebun yang sederhana, tapi makanannya bisa yang buatkan yang bisa disimpan lama dan mudah untuk diolah bile-bile pun mendengar ya. Nah, inilah yang menjadi makanan city wool ini sering disajikan sebagai kuliner tradisional atau bahkan oleh-oleh khas daerah mendengar ya. Meskipun sekarang fungsinya beda ya, tapi si olahan makanan tiwul ini tetap jadi momen pengingat gitu pendengar ya, tentang ketahanan masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Harapannya sih kita bisa terhindar dari berbagai masalah ekonomi bahkan ataupun juga persoalan hal ini pendengar ya, kita nggak mau terulang adanya penjajahan, masyarakat yang terlantar ataupun juga kesejahteraan mereka tidak terjamin gitu pendengar, dan sampai akhirnya ya mereka terpaksa dengan keadaan. Ya harapannya yang terbaik lah gitu ya untuk negeri kita, apalagi di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini gitu ya. Kita ingin masyarakatnya baik dan sejahtera, kita ingin pemimpinnya menjadi adil dan juga bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Dan semua keinginan kita ya, cepat, lambat, kapanpun harapannya bisa terwujud pendengar. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya yang terbaik juga bagi para pendengar, atau pengen tahu nih para pendengar kita itu siapa tahu kan zaman gek mari, zaman gek dulu ya, ade pendengar kita kan memang usianya jauh lebih dewasa ataupun juga udah lama ya menikmati asam garam kehidupan pendengar ya. Nah, ada juga yang bahkan mungkin ya di daerah yang sempat kala itu menjadi harus bersurvive gitu ya, ataupun berjuang gitu ya dalam konflik ataupun juga masa penjajahan, boleh disampaikan kita bagaimanakah kala itu yang dirasakan ya, apakah memang sesulit apa yang
disampaikan di media-media kala itu, atau ada juga yang kayaknya aman-aman aja dari situasi tersebut ya, mereka tetap harus menjalani kehidupan yang mengalir aja lah gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih para pendengar kita seperti apa tanggapannya kala itu gitu ya. Nah, terutama masyarakat ataupun ada mendengar cerita nih dari orang tua kita gitu loh, ya Allah sakit nih zaman kemari ya. Yang memang harus bertahan hidup dengan makanan seadanya gitu ya. Tapi ya lagi-lagi tetap harus tersenyum di hadapan sang anak ataupun keluarga gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari ya di era sekarang ini. Boleh disampaikan kepada kita via telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Sambil kita juga akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia menemani pagi hari jelang siang sebelum kita berangkat ke dinamika olahraga pada jam 11 nanti. Tetap bersama di RRI, kita dengarkan dari Afiu Gila, Aku Tak Harus Sempurna.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan tadi kita udah membahas tentang city wall. Nah, ternyata kayak aja juga cek gitu ya, makanan-makanan survival ataupun juga masyarakat Indonesia pada saat penjajahannya, ada banyak ternyata ada nasi jagung, nasi oyek, ya umbi-umbian yang katanya menjadi makanan survival utamanya lah gitu, pengen untuk bertahan hidup di masa penjajahan gek dolo, terutama zaman Jepang ya, karena zaman Y katanya banyak memanipuli dan merampas pasokan beras sehingga masyarakat pribumi gitu ya dan para pejuang gerilya yang lain terpaksa harus mutar otak lah gitu ya, untuk bahan pangan yang ada saat ini pendengar. Dan nah itu ternyata olahan singkong dan ubi seperti tiwul, nah ini hampir mirip gitu ya dengan nasi oyek, hanya aja kalau tiwul dia kan singkong yang batu-batul udah dikeringkan gitu ya, ditumbuk, dikukus lagi pendengar ya. Nah kalau nasi oyek ya katanya mirip dengan city wool, tapi untuk prosesnya harus nak direndam ubi kayunya ataupun si bandungnya ya lebih dulu. Kemudian ternyata nasi oyeknya memang udah melegendaris ya, karena menjadi bekal utama si Jenderal Sudirman di saat memimpin perang gerilya di hutan mendengar. Jadi nasi oyek ya ataupun si oyek ini dipilih lah karena tidak mudah basi walaupun udah disimpan berhari-hari pendengar ya. Agak pun jadi sumber karbohidrat instan yang paling mudah untuk diolah ataupun didapat ya, tanpa perlu mancing kecurigaan patroli penjajahan si singkong ataupun ubi-ubian gitu pendengar ya. Nah nasi jagung mungkin paling umum yang kita dengar pendengar ya, banyak di daerah-daerah kering seperti Madura, sebagian Jawa Timur ya, jagung jadi alternatif utama pengganti beras pendengar ya. Jagungnya dipipil, ditumbuk kasar ya menyerupai butiran beras, kemudian dikukus. Nah ini ialah menjadi makanan pemasok energi terbesar bagi para pejuang kala itu untuk bertempur secara fisik melawan penjajah yang pada kala itu juga banyak senjata-senjata mereka yang jauh lebih modern lah gitu ya. Tapi ya gak kalah semangat dari para pejuang kita, walaupun hanya kayak kuncing bambu ataupun senjata-senjata yang sederhana, tapi mereka bisa menumpas para penjajah. Keren. Kemudian ada soto tangkar. Nah, ini bukti nyata bertahan hidup terutama bagi masyarakat Betawi di Jakarta sana gitu ya, di bawah penjajahan Belanda kali itu. Nah, jadi para menir Belanda lah gitu ya, doloknya ya hanya mau makan daging-dagingan. Oh, daging sapi yang premium lah gitu ya, daging betul-betul daging berisi itu ya. Sedangkan bagian sisa gitu ya, seperti tangkar atau tulang iga dengan sedikit daging, ya jeroan, kepala, kulitnya ya dibuang, kemudian diberikanlah kepada para pekerja lokal. Nah, masyarakat kemudian harus pinter dan cermat gitu mengolah sisa-sisa tersebut dengan menjadi rempah-rempah yang kuat, ditambah dengan rempah-rempah itu tadi agar bau amisnya gak hilang, sampai terciptalah soto gurih yang kaya gizi bernama soto tangkar. Nah paling mudah itu adalah telur asin. Nah telur ini yang kemudian menjadi bekal bagi para pejuang kita, karena selain tinggi protein ya, kemudian proses pengasinan ini pada telur bebek itu bisa bertahan berminggu-minggu tanpa membusuk gitu pendengar. Kemudian ada berbagai kuliner banyak sesebetulnya ya, setiap daerah itu pasti punya makanan yang bisa survive lah gitu ya, untuk bertahan hidup lah gitu ya, makanan untuk bertahan hidup yang mungkin dari sederhana tapi bisa membuat mereka tetap dalam keadaan kenyang dan bertenaga. Oke deh, kita doakan yang terbaik ya para pejuang kita. Ya Allah ya, mudah-mudahan ditempatkan ke tempat yang terbaik oleh Maha Kuasa, karena perjuangannya tetap selalu kita kenang sampai kapanpun pendengar. Oke deh para pendengar di 97,4 FM, kita ikuti dinamika olahraga untuk Anda di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cass, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Him pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Oh ya, Dene Aki tuh jinnya tadi ngomong apa dirinya. Oh, namanya Oyek ya, Ca, katanya. Oh, alah yang iya. Di rumah orang Jawa bisa dipakai dengan goreng ikan. Oh, mantap. Dia menggigit mari nih kita di AI. Oke dah ya, dengan cuaca yang cerah katanya juga. Mudah-mudahan yang tetap dalam keadaan baik dan sehat untuk nih Anki dan semua para pendengar kita. Oke, pendengar kita suguhkan lagu-lagu religi untuk para pendengar semua sampai nanti kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 11.52 menit waktu Indonesia Barat hingga teman-teman kita ya bertugas di Sambas yang menemani para pendengar semua. Dan Kaca ucapkan terima kasih yang sudah menemani Kaca di pagi hari ini sampai siang hari ini ya, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat berbahagia. Oke, pastinya di cuaca yang sangat panas ini tetap menghidrasi tubuh dengan minum air yang cukup itu pendengar ya, mungkin jangan terlalu lama ya terpapar matahari di luar sana gitu ya. Kalau misalnya memang terpaksa sekalipun ya harus melakukan perlindungan pada diri dan tubuh agar tidak terbakar ataupun juga mungkin ya dari polusi-polusi yang ada ini bisa menggunakan masker gitu pendengar. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita dengarkan yang berikut ini tetap bersama di 97,4 FM.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: air mata luka.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah,
1: wa adhinat li rabbiha wa huqqat,
0: dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat,
0: dan apabila bumi diratakan,
1: wa alqat ma fiha wa takhallat,
0: dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan

0: Gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Abdul Qadir adalah satu di antara pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda di tanah air. Pahlawan asal Sintang ini pernah mengabdi sebagai pegawai kerajaan Sintang dan menjadi kepala pemerintahan Melawi pada kala itu. Kemudian, Abdul Qadir juga berhasil mempersatukan suku Dayak dengan Melayu serta mengembangkan ekonomi daerah Melawi. Saat Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaan di Melawi pada tahun 1820-an, Abdul Qadir segera membuat strategi peran ganda sebagai pejabat pemerintah Melawi yang setia kepada Raja Sintang dan juga setia kepada pemerintah Belanda. Meskipun demikian, hal itu dilakukannya untuk mengumpulkan kekuatan rakyat demi melawan Belanda dengan mendirikan kesatuan-kesatuan bersenjata di Melawi dan sekitarnya. Sehingga akhirnya terjadilah gangguan keamanan terhadap Belanda. Pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Abdul Qadir pun tidak terelakkan. Beliau terus mengatur strategi perlawanan terhadap Belanda melalui berbagai informasi tentang rencana-rencana operasi militer pemerintah Belanda. Pada tahun 1999, Abdul Qadir dianugerahkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 114 TK/tahun 1999 tertanggal 13 Oktober 1999.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

laut hingga penjara-penjara penjajah. Para pahlawan kita, mereka bukan hanya nama di buku sejarah. Mereka adalah darah dan air mata yang tumpah, adalah doa dan harapan yang mereka titipkan untuk negeri ini. Kini, kemerdekaan itu ada di tangan kita, bukan untuk disia-siakan, tapi untuk diteruskan, untuk diperjuangkan dalam bentuk baru. Kejujuran, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Mari kita buktikan bahwa perjuangan mereka tak pernah sia-sia, bahwa semangat 45 tetap hidup di dada kita, di langkah kita, di setiap upaya kita membangun Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: 5 kasus curanmor di Pontianak terungkap, 3 pelaku ditangkap.
6: Awalnya berpatroli menggunakan sepeda motor. Kemudian melihat sepeda motor yang masih menempel kunci.

0: di motornya itu di motor.
1: Kemarau mulai berdampak, UMKM Kalbar hadapi masalah air bersih.
2: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang kan airnya udah mulai keruh. Kadang-kadang kasihan dengan para pelaku usaha undangan ini.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 8 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Polresta Pontianak berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah di kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian.
4: 5 kasus curanmor yang diungkap Polresta Pontianak berasal dari 5 laporan polisi yang ditangani 4 polsek jajaran, yaitu Polsek Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Kota, dan Pontianak Selatan. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka YS diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor berbagai merek sebagai barang bukti, di antaranya Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan, para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan.
0: Awalnya berpatroli menggunakan sepeda motor. Kemudian melihat sepeda motor yang masih menempel kunci motornya itu di motor. Jadi yang bersangkutan langsung memarkirkan kendaraan tidak jauh dari TKP dan langsung mengambil sepeda motor tersebut.
4: Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Indri Rizkita dan Ira Adriani melaporkan.
3: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
5: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu, pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
2: Sarannya sih, kita minta carikan solusi, apalagi sekarang kan airnya udah mulai keruh. Kadang-kadang kasihan dengan para pelaku pengusaha UMKM ini yang betul-betul mengharapkan dari air PDAM. Kalau emang keruh kan nggak bisa dipakai juga jadinya, walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya, karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga, apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
5: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
6: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan yang semaksimal mungkin sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsumsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garamnya sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga kalaupun didistribusikan kepada pelanggan, air itu ya masih dalam kondisi aman seperti itu.
5: Agus Terius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pontianak menata Paritokaya bertujuan agar fungsi drainase kawasan tersebut kembali optimal. Penataan dilakukan mulai dari pembersihan, normalisasi, evaluasi jembatan penghambat, hingga penertiban sempadan parit maksud kami.
4: Penataan Paritokaya ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga parit di Kota Pontianak agar berfungsi dengan baik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Paritokaya menjadi salah satu perhatian karena merupakan parit primer dengan cakupan aliran atau catchment area yang luas. Dalam penataan ini, selain membongkar sebagian jembatan, pemerintah Kota Pontianak juga akan menata ulang beberapa jembatan lain yang berada di atas parit.
7: Saya pastikan kita tetap berkomitmen untuk menjaga parit-parit yang ada. Pada pagi hari ini kita di Paritokaya. Ini ada parit primer di mana catchment areanya cukup luas. Dan ada beberapa jembatan yang akan kita bongkar. Jadi nanti kalau hujan tidak ada hambatan, air dan alat ya amfibi kita bisa melakukan perawatan secara rutin. Selanjutnya beberapa jembatan akan kita tata ulang supaya tidak ada hambatan lagi air yang mengalir.
4: Edi Kamtono mengajak masyarakat ikut menjaga Paritokaya dari sampah. Menurut Edi Kamtono, sampah menjadi salah satu penyebab utama parit tidak berfungsi maksimal. Karena itu, pemerintah Kota Pontianak akan memperbanyak tempat sampah dan memperkuat penataan kawasan sepanjang parit. Pemkot Pontianak juga akan meninjau ulang garis sempadan parit dan menertibkan bangunan yang berada di sepanjang kawasan tersebut hingga ke Sungai Kapuas. Penataan sempadan dinilai penting agar parit memiliki ruang yang cukup untuk aliran air dan perawatan. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan, inovasi, hingga pengembangan jejaring pemasaran berbasis semangat gotong royong.
8: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pengembangan UMKM sebagai salah satu program prioritas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, melalui UMKM Keluarga Katulistiwa, sebanyak 4.000 pelaku usaha telah mendapat pembinaan, termasuk hampir 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pembina UMKM Keluarga Katulistiwa, Elisius ID, mengatakan pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan akses permodalan dan pemasaran. Menurutnya, pelaku UMKM perlu didorong agar mampu tumbuh secara mandiri melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan.
9: Bayangkan seorang UMKM itu seperti Pak Agus itu kan ketua, ya, kita percayaan ketua UMKM Keluarga Katulistiwa, termasuk saya pembinanya, pas kebetulan saya di lembaga pemberdayaan, jadi berusaha bagaimana antara kita, makanya kami sistemnya sistem begini, ada namanya misalnya kawan jatuh, kita tarik, jangan terbalik, kawan naik, kita tumbangkan, nah itu moto kami itu, jadi kawan susah kita tarik, kawan senang, kita ikut senang. Bayangkan kalau kawan itu berhasil, kan kita bahagia. Nah, kalau itu yang harus, yang nilai-nilai itu yang harus pada UMKM.
8: Selain mendorong pembiayaan swadaya antar pelaku usaha, LPM Kalbar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui penjualan langsung, pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran cash on delivery atau COD, hingga layanan mobile banking. Elisius menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan pembinaan yang adil bagi seluruh pelaku UMKM agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung ya bersama saya di siang hari ini. Silahkan yang mau request lagu favoritnya 734987, bisa juga di 0811570 1042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan pendengar untuk Anda, tapi kalau mau request di luar list juga boleh, selama kita ada lagunya insya Allah kita putarkan ya. Ada dari Semi Simorangkir dengan Aku Kembali, Judika Tak Mungkin Terhapus, Mahen Cinta Selesai. Lalu untuk wanitanya ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Astrid Perempuan Biasa, dan BCL Aku Tak Mau Sendiri. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dengan Mbak Ella di Sampar.
0: Gimana kabarnya Mbak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah saya sehat juga di siang hari ini. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya kalau yang cewek itu ada apa namanya?
0: Masih ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Astrid Perempuan Biasa, dan BCL Aku Tak Mau Sendiri.
1: Nah, BCL aja.
0: Boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mai, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Ana, Mbak Anesta, Ani Maharani, Cik Nur, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, buat Mama Ririn, buat Mama Nurul, Kak Aura, Bang Awi, Bang Herman, Cak Dilaiha, terus ada yang di Samasta, ada Wanusu, Pak Busri, Bang Pawati, Bang Alimin, Cik Kulan, Bang Andi, Kaknya, nah yang lainnya dirangkul aja ya Mbak.
0: Oke deh, siap.
1: Dari A sampai Z. Mbak Mei, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari Sambas sudah bergabung. Selanjutnya dari mana? Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget, banget, banget.
0: Halo, banget, banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari
0: Mempawah. Mempawah gak mau kalah.
2: Tak mau kalah,
0: gabung juga. Mantap. Silakan, mau dengar lagu apa?
2: Hijrah Cinta.
0: Hijrah Cinta, alah sedap lagu ini nih. Lanjut salamnya.
2: Buat Medi Sudaina, terutama yang terbaik buat Medi. Lanjut, buat Ella kata dia tuh, Ella.
0: Kak Ella.
2: Buat Nia juga, ada Nia juga, Wanusu Wanaci. Lanjut gabung Wanaci. Ada Bang Teh, Bang Imanabella, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Bang Pawadi juga, ada Bang Badol, dan kawan-kawan di Kaltara, juga Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, Niko ni lama dah tak bergabung ni, ngapa? Lanjut, ada Mbak Tini, Anista di Uka, Hendra Gunawan, ada Pak Pon juga di Singkawang, buat Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang. Lanjut, Manis Manila, ada Kanda Yahya, Mael Duat Seringgit. Lanjut, ada Wak Ladong di Segedong. Ada juga Anita di Pak Bulu Aceh, Anita di Landa. Lanjut, ada Mak Herman, Mak Ye, juga Rani Maharani, buat Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Sukoti, Naima Silva, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Lanjut, Pak Mo, ada Mak Mo Aura juga, ada Wardi sama Mak Yohana, Dino Persembilan, Bang Jack, Bang Rosi, Nurjana, buat Bang Ramli, juga Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi Awi, Bang Batia juga, Mak Kam, Mak Anjang Siti, buat Emel, Bu Aja Arfia, buat Bang Japal, Kak Nila, ada juga Umi Amoy, Aba Amoy. Nah yang lainnya tu Bang Amin, dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab Momoa, tampak terkecuali sapaannya di Bungkus Habis.
0: Bungkus
2: Terima
0: Habis.
2: Kasih banyak, Mei.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Indonesia banget.
3: Biasa banget, Kak Mel.
0: Iya, Bang Wardi. Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, walaupun agak sedikit batuk
0: nih. Aduh. Ini kebanyakan karaoke nampaknya nih.
3: Tahu
0: lah, ada bulan-bulan Agustus nih. Banyak lomba-lomba kali. Oh, kan. Bang Wardi, mau dengar lagu apa?
3: Lagu Lord Belik boleh ya?
0: Boleh.
3: Dari Mario Giklau tuh.
0: Judul lagunya apa?
3: Putri Iklan.
0: Putri Iklan, yang versi Mario ya?
3: Mario dengan siapa tuh, lupa
0: ada itu. Oke, tahu. Salamnya silakan. Atau mau dinyanyikan?
3: Oh, tak bisa banget maju.
0: Aku bergetar disentuh
3: dia. Malu.
0: Kenapa pula malu? Salam lah, silakan.
3: Tak seberapa.
0: Ya Allah, Ma. Kita tak pada nyanyi pun pede gak ni?
3: Kami pede gak?
0: Tak pada nyanyi pun.
3: Terbang sampai ke langit.
0: Oh, Masya Allah. Betul. Salamnya silakan.
3: Salam pertama buat kami keluarga saya selalu. Buat Dekno, terima kasih siapanya. Terus buat Kak Ella lagi salam kenal lagi sambas ya. Orang Pak Mo juga, Mama Nurut, Mama Ririn juga buat pergi. Oh, berpanggil dengan Mas Pawas, buat Bang Deden Pekan Baru, buat Bu Joleha VTL, dan semua tanpa terkecuali lah kami.
0: Oke, siap.
3: Membuat kami selalu keluarga.
0: Iya, amin. Terima kasih.
3: Amin. Terima kasih, kami.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Sudah ada beberapa lagu di sini ya. Langsung saja kita putarkan lagunya untuk mengisi dan mendengar Anda di siang hari ini, dimulai dari BCL, Aku Tak Mau Sendiri.

0: banyak sekali.
1: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih, mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini, gak ada yang lihat kok Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu, memang masih harus ya?
1: Wajib Bu, mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu, jangan lupakan sejarah.
0: Iya Bu, maaf, nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya Bu ya?
1: Aduh gimana sih Bu, itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak, tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menku Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Maka narasi yang mengatakan bahwa pada tahun 2027 pemilik AC hingga kulkas akan dikenakan pajak adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Semi Simorangkir, Aku Kembali, Judika, Tak Mungkin Terhapus, Mahen, Cinta Selesai, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Astrid, Perempuan Biasa, dan Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta 2. Atau untuk Anda yang ingin bergabung, mau request lagunya, lagu di luar list, boleh juga ya. Semisal ada lagunya, pasti kita putarkan ya. 734987, bisa juga di 0811570142. Halo, Indonesia banget.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Indonesia banget.
0: Mm-hmm.
1: Indonesia banget, Bome.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Hendra dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat kami semuanya.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat juga.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Mm-mm. Mau dengar lagu apa ini?
1: Bintang di Hati dari Melly Goeslaw.
0: Oke. Ada lagunya, silakan salamnya.
1: Makasih Bu Mei ya. Salam balik untuk Elak tadi di Sambas, Wanak di Sambas, buat Cik Nur di Bakau, buat Wardi di Sungai Rengas tadi. Buat Kak Aura Pak Amo, Julaiha di Panca Bakti, buat Bang Jafar Kak Nila, buat Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, buat Jaka Suara Anista di Uka, buat Mama Nur, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Mama Ririn, terus buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Bahtiar, buat Ismail di Jongkat, buat Ma Anjang Siti di Ola Ala Kumu, buat Makam, terus buat siapa lagi ya, Bang Deden di Pekanbaru, buat Kak Diona di Kupang, buat siapa lagi ya, untuk semua Lombok Mei ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mei saya ucapkan banyak terima kasih, semoga
0: sama-sama
1: selalu Mbok Mei.
0: Amin.
1: Selamat siang Mbok Mei.
0: Selamat siang, terima kasih Bang Eta sudah bergabung ya. Lanjut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Halo, Indonesia. Halo. Banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapakah dan di manakah?
2: Dari hamba Allah.
0: Dari hamba Allah, jauh iya. Hamba Allah nih. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Eh, mana Liji Dan?
0: Ada sana belakang.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Betul, kawan. Itu mau nak minta lagu luar list boleh kah?
0: Boleh.
2: Minta lagu yang tadi malam yang tak ada tuh.
0: Apa tuh?
2: Yang Sakit Hati.
0: Sakit Hati, lagunya siapa?
2: Tulisannya tuh tadi malam tuh pakai sebenarnya pakai Stasi. Sakit Hati tulisannya Joe Stasi Nathan.
0: Nggak ada.
2: Ya, nyanyikan lirik yang jauh sedikit ya.
0: Silalah.
2: Boleh ya?
0: Iya silakan.
2: Kau bilang cuma aku saja yang bisa bahagiakan engkau. Kau bilang ku cinta matimu, tapi kau tinggalkan ku. Itu liriknya.
0: Nah iya, siap. Lagu emang gak ada di playlist kita. Jonathan udah dikasih spasi pun gak ada.
2: Gak ada kok.
0: Emang gak ada. Emang gak ada di bank lagu kita nih.
2: Lagu apa ya?
0: Apa?
2: Fatin gak Fatin?
0: Fatin judulnya?
2: Jangan Kau Bohong.
0: Jangan Kau Bohong? Oke, ada lagunya. Salamnya silahkan.
2: Pertama buat Mbak ke Dinda nih.
0: Dinda boleh.
2: Dinda ya. Buat Dinda keluarga pemerintah selalu. Buat Bang Hendra tadi, Kak Nur Bakau, buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Adinda yang bertugas pemerintah selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia ya. Fatin, jangan kau bohong. Lanjut, request lagu apa lagi? Indonesia banget, halo.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar.
3: Ya Mbak Me.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei. Gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga. Mau dengar lagu apa ini?
3: Judika aja lah.
0: Judika boleh. Salam-salamnya?
3: Salamnya fotokopi channel ya, buat semua-semuanya ya.
0: Baik, baik, baik. Siap.
3: Mbak Mei, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, dimulai dari Melly Goeslaw, Bintang di Hati, Fatin Jangan Kau Bohong, dan Judika Tak Mungkin Terhapus. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Indonesia Banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, ada dari Semi Semurangkir, Aku Kembali, Adrian Halif, Menawan, Mahen, Cinta Selesai, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Astrid, Perempuan Biasa, dan ada Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta 2. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Mm-hmm. Selamat siang. Selamat siang, Makam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak makannya, Bu
0: Anan. Aduh sedap. Yang lagi berjalan, lagi makan-makannya.
1: Balacan tomat.
0: Masya Allah sedap. Wah itulah sedap tuh, yang buat sedap tuh.
1: Balik dari beli cempedaknya di Ambawang dan Lenteh kan.
0: Ya Allah, jauh bercari cempedak tuh.
1: Warung buat cempedak. Itulah.
0: Ya Allah. Ah, pilih lagu halo.
1: Ayat-ayat cinta tadi.
0: Ayat-ayat cinta boleh. Salamnya.
1: Makam kan suka ngaji bawa ayat-ayat.
0: Boleh, tapi ini yang versi Krisdayanti ya, bukan yang Rosa loh.
1: Iyalah,
0: apa lah?
1: Assalamualaikum. Kawan-kawan cepunya ya. Dari anak kecil ya, makan dengan makannya.
0: Iya iya, sila.
1: Nah, buat semuanya yang mana yang masuk, siapa lah semuanya ya. Dari anak kecil, makasih ya Mi.
0: Iya siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu pesan WhatsApp-nya Indonesia banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini mau menyapa teman-teman aja sama Ella, Cik Nur, Mak Jang Siti, Aura, Anista, Wanusu, Kak Mar, Tia, Pak Subusri, Imanabella, Cik Kulan, Pak Usu Anan, lalu siapa lagi? Sabar lo Cik, tertutup nak baca chat Cik, sabar. Pak Usanan, Bang Japar, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Indra, Bu Ana, buat semua dengar Jakla, buat Mi yang bacakan. Makasih, semoga sehat selalu. Wassalam dari Wan Aci di Sambas Galingnya, agak panas berdengkang. Sama sini pun agak panas berdengkang. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Panjang ah.
1: Panjang
0: lah Mi. Ayolah. Oh Cik.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mi.
0: Entah kemana ya Cece nih.
2: Ada di sini, Mi.
0: Ada. Kira kemana? Kira dah pindah Eropa sana. Ah.
2: Belum pindah, Mi.
0: Oh, belum ya, nantilah pindah. Mau request lagu apa?
2: Kembali ya, Mi.
0: Hah? Ada ke, Mi? Aku kembali. Oh, oke. Ada itu tadi semisi merangkir. Salamnya. Iya. Kira apa? Salamnya sila.
2: Salamnya buat Mes. Sehat selalu.
0: Amin. 16 setengah tahun nampak.
2: 16 setengah. Lanjut. Kamdan. Ya, hati-hati ya, sedak makan sambal lu.
0: Betulah, enggak bagi-bagi.
2: Buat Mak Jang Siti emailnya, buat Bang Japar Kak Nilanya, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Bang Awi, buat Bang Deden, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Bang Hendra, buat Kak Jul, buat Cik No, buat Mama Nurul, Mama Etinya, buat Liona ke? Liona kan?
0: Iya, ada.
2: Suka salah-salah Mi.
0: Tak apa, nama gak manusia.
2: Nah, intinya itulah dia.
0: Itulah dia.
2: Itulah yang dimaksud. Buat Mama Mukmin, begitu. Kak Jul, buat Aura Pak Mo, buat Bang Deden, buat Pak Subusri, buat Wan Usu, buat pas semua-semuanya lah ini.
0: Semua-semua akhirnya.
2: Panas, Mek.
0: Sama. Cuma sini agak sejuk sikit dalam studio nih.
2: Iyalah, Mek kan di dalam itu. AC itu
0: berjalan. AC berjalan seram. Enggak ada AC berjalan depan kita nih. Iyalah, kok udah sampai rumah panas lagi ya. Tak ada AC. Oh, sian.
2: Di parit tuh.
0: Ya Allah.
2: Naik besar, Mek.
0: Sedap lah.
3: berenang, ayo berenang.
0: Tak pandai berenang. Tak pandai berenang kita. Ya Allah, sian.
2: Ayo buat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Indonesia banget.
4: Halo Indonesia. Halo. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung enggak yang belah sini nih?
4: Jauhnya.
0: Habis perjalanan jauh ya.
4: Nah.
0: Ya Allah. Ah, mau dengar lagu apa nih, Mbak Ana?
4: Cewek masih ada.
0: Ceweknya masih ada. Ada Geisha sama Astrid. Mau dengar suaranya siapa?
4: Astrid nih? Ya.
0: Astrid boleh.
4: Salamnya untuk Mei, semoga sehat selalu keluarga. Dan salam buat semuanya Mei, lagi makan Mei.
0: Waduh, sedap.
4: Lupa dan nak nyapa aku lagi makan Mei.
0: Begitulah dia ceritanya. Tak heran dah.
4: Makasih lah yang udah menyapa. Buat Mei, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar ya, kalau saya pantau-pantau nih, 1, 2, ah pas dah, 1 lagi ya, biar pas. Dipaskan sampai di ini, di 15.00 ya, boleh lah ya. Halo, Indonesia banget.
5: Halo, Indonesia banget, Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa dan di manakah ini?
5: Dengan Halimin Mbak Mei,
0: Mbak. Oh iya, jauh, gimana kabarnya, keluarga sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
5: Suara aku berharap ya, Mbak Mei, dari
0: suara baik. Hijau daun ya. Ya. Mau salam silahkan.
5: Salamnya buat Bang Wardi, Jepang, Mama Mukmin, Mama Nurul, Denur, Panjang Siti. Juga buat Mbak Anista Kalbar, Kak Juleha. Selamat malam tersambat, Kak Tia, Bang Yayan, Pak Usubutri, Wanati, Bang Imana Bella. Yang lain kita bungkus aja, Mbak Mia.
0: Oke, okay, yang lain dibungkus aja, boleh.
5: Tetap sehat, tetap ceria, semangat, tetap
0: iya, amin, amin.
5: Terima kasih, Mbak Mia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik mendengar ya, 20 menit terakhir perjumpaan kita ini pas sekali lagunya hingga ditutup perjumpaan kita. Bukan tutup siaran, saya mau bilang tutup siaran, tadi salah ya, tutup siaran pukul 24.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Berarti sekalian deh saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu, lagu-lagu di program Indonesia Banget ini ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Budiman Taher menemani ruang dengar Anda. Nanti diawali dengan program Green Radio ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahoman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

tunanetra menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau sting species dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRD Pontianak.
2: Penerus samaan gender dan inklusi adalah

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak. Pada

Assalamualaikum dan selamat sore mendengar dimanapun Anda berada. Kabar Anda bagaimana? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya terus dengarkan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Saya berpantar menyela Anda dengan harapan yang terbaik dan mudah-mudahan sekali lagi bisa menghibur Anda. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami dengan berbagai ragam acara demi acara setelah nanti kita kembangkan.

azan asyhar ya, pukul 15:12 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan untuk Anda rangkaian acara yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini ya. Ada Green Radio, bagaimana nanti kita membahas sebuah bahasan yang bisa Anda selesaikan dengannya di Pro 1 ya, dengan judul konservasi berbasis komoditas. Nanti ada Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Indra Syahnanda yang tentunya akan menemani saya. Oke, kita dengarkan dulu berbagai rangkaian acara, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Ada di Pontianak, kami kewenangan terlebih dahulu azan nasional untuk Kota Pontianak dan Yaswatu pukul 15.12 waktu Indonesia Barat sore ini. Selamat menjalankan ibadah salat asar bagi umat Islam di Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
2: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
3: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
1: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
4: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanan informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan hadirkan untuk Anda rangkaian acara berikutnya Green Radio. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan
1: selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Green Radio hadir di tengah-tengah Anda di sore ini. Bagaimana kita membahas konservasi berbasis komoditas. Di sore ini kami sudah terhubung via Zoom bersama Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Bang Indra Sahnanda. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bang Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Bang Indra?
2: Alhamdulillah baik Bang, gimana kabarnya Bang?
1: Sehat juga Alhamdulillah. Bang Indra, sebelum kita lebih jauh nih ngomongin konservasi berbasis komunitas, saya pengen tahu pandangan Bang Indra ini melihat kondisi lingkungan dan isu konservasi di Kalimantan Barat saat ini seperti apa?
2: Ya, jika kita melihat isu konservasi dan lingkungan sekarang sih, ya kita sudah melihat banyak perubahan dan perkembangan lah ya. Yang dulunya banyak komunitas masih belum dapat pengakuan, tapi sekarang udah banyak komunitas mendapat pengakuan, dan konservasi berbasis pemerintah juga berjalan, berbasis komunitas juga berjalan gitu ya. Cuman hanya saja dari target yang ingin dicapai masih banyak yang belum tercapai gitu ya. Jadi targetnya masih belum tercapai nih, untuk di tahun 2029 itu kan setidaknya 1,4 juta hektar target hutan adat yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Tapi sekarang yang untuk di Kalbar saja baru 100 kurang lebih 100 ribu hektar gitu ya, hutan adat yang diakui. Itu masih jauh dari target lah sebetulnya.
1: Oke. Lalu kalau kita bicara tema kita konservasi berbasis komunitas gitu Bang Indra, kira-kira apa yang dimaksud dengan konservasi berbasis komunitas, terus apa yang membedakannya dengan pendekatan konservasi yang dilakukan pemerintah atau juga mungkin lembaga tertentu begitu?
2: Ya, baik Bang. Jadi sebetulnya kita lihat dulu sebetulnya konservasi secara definitif gitu ya. Sebenarnya kalau konservasi secara definisi itu kan melindungi, mempertahankan, kemudian memulihkan, bahkan mengelola sumber daya alam itu secara berkelanjutan gitu ya. Ada sumber-sumber daya alam yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Jika kita lihat konservasi pemerintah hari ini dan konservasi berbasis komunitas, itu punya kesamaan dan punya perbedaan secara tertentu juga sebetulnya. Misalnya kalau secara konservasi yang pemerintah, mereka punya aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara dan itu harus diikuti dan dijalankan. Kalau konservasi berbasis komunitas, ya di lain sisi komunitas mengikuti aturan yang sudah dibuat negara, tetapi komunitas juga punya aturan lokal yang memang itu sudah ada secara turun-temurun dan itu selalu diperbarui dan digunakan oleh komunitas adat untuk mempertahankan hutan dan mengelola sumber daya alam mereka dengan aturan-aturan lokal yang ada sebetulnya.
1: Lalu mengapa keterlibatan masyarakat ini sendiri menjadi penting dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, Bang?
2: Ya, mengapa ini sangat penting? Ya, yang pertama memang hutan yang selama ini dimiliki dan dijaga oleh masyarakat di wilayah adat tersendiri itu ya, itu sudah terbukti Bang sebetulnya, sudah terbukti alamnya terjaga, sumber airnya baik gitu ya, keanekaragaman hayatinya dijaga dengan baik. Jika ini dikelola oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ini akan menjadi rusak nantinya. Nah, jika kita lihat konservasi berbasis pemerintah, ya kita lihat memang sudah baiklah dijalankan oleh pemerintah gitu ya. Tetapi banyak memang hutan-hutan yang dimiliki masyarakat adat, jika dikelola oleh negara kemudian diberikan kepada perusahaan, ini nantinya akan rusak gitu ya. Dan ketika masyarakat yang menjaganya, itu sudah banyak terbukti. Kita lihat saja hutan-hutan desa dan hutan adat yang ada sekarang gitu ya, melalui skema perhutanan sosial itu terjaga dengan baik dan dikelola secara berkelanjutan oleh komunitas.
1: Lalu sejauh mana masyarakat lokal ini tentunya dilibatkan dalam kegiatan konservasi, apalagi kita bicara di Kalimantan Barat, Bang Indra?
2: Ya, secara pengalaman Walhi gitu ya, memang kita sampai sekarang pun terus mendorong untuk mendorong pengakuan wilayah adat dan pengakuan hutan adat untuk komunitas-komunitas gitu ya. Memang dari awal saja kita sudah melakukan melibatkan masyarakat, karena ini bentuknya kolaborasi gitu ya. Kita fasilitasi masyarakat, kita berkolaborasi dengan masyarakat, bagaimana bersama-sama dengan komunitas ini bisa mendorong wilayah adat dan hutan adat ini supaya mereka mendapatkan pengakuan dan hak dan hak kelola dan hak kuasa atas wilayah mereka dan hutan mereka sebetulnya. Jadi dari awal itu sudah dilibatkan, bahkan di tahapan pengelolaannya itu memang pelibatan masyarakat secara penuh. Kita sebagai organisasi masyarakat sipil hanya bantu memfasilitasi dan menjadi perpanjangan tangan masyarakat ke pemerintah sebetulnya.
1: Begitu. Lalu kira-kira bentuk apa saja kegiatan yang mungkin dapat dilakukan masyarakat begitu Bang ya? Mungkin yang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin tanpa harus menunggu program misalnya dari pemerintah begitu Bang.
2: Ya, memang pasca didorongnya hutan adat, biasa komunitas itu menyusun rencana kerja perhutanan sosial sebagai mandatori pasca didapatnya SK hutan adat itu gitu ya. Jadi sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat, masyarakat ini, wilayah komunitas ini, kemudian diolah, dihilirisasi lah gitu ya, menjadi nilai ekonomis dan dapat meningkat, dapat menjadi nilai yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya. Ini salah satunya. Dan selain itu memang seperti wilayah dampingan kita di Kampung Silit, Sintang gitu ya, Desa Nangapari, itu karena sumber daya alam dan hutannya terjaga, jadi sungai-sungai itu debit airnya sangat baik dan besar gitu ya. Nah, debit air yang besar dan masih terjaga ini kemudian disulap menjadi masyarakat, menjadi sumber energi listrik. Nah, ini merupakan satu-satu contoh nyata lah bagaimana konservasi berbasis komunitas itu memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat, dan itu bisa dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sekarang dan generasi mendatang sebetulnya.
1: Oke, kalau Bang Indra sendiri melihat dan juga mungkin menilai seperti apa sih atau bagaimana peran komunitas dalam menjaga hutan, sungai, lahan gambut juga, atau juga mungkin ekosistem lainnya yang tentunya ada di Kalimantan Barat, Bang?
2: Ya, dari pengalaman kita ya, masyarakat komunitas itu rasa sangat baik dan sudah sangat maksimal dalam menjaga wilayah mereka dan sumber daya alam mereka gitu ya. Bahkan untuk membuat wilayah garapan sendiri, mereka itu sampai membentuk zona-zona tertentu. Mana zona yang boleh digarap, mana zona yang harus dilindungi, mana zona yang menjadi, mana zona yang menjadi,
1: ya. Bang Indra?
2: Ya, halo.
1: Suaranya putus-putus.
2: Halo.
1: Ya, mungkin bisa dilanjutkan.
2: Terlempar Bang Indra. Ya, Bang. Ya, ya. Jadi memang masyarakat itu sudah punya bayangan dan sudah punya konsep sendiri sebetulnya. Mana zona-zona yang boleh dimanfaatkan, zona-zona yang harus dilindungi, kemudian zona-zona yang menjadi, yang memang diperuntukkan sebagai wilayah sakral, mana wilayah-wilayah untuk menunjang ekosistem di wilayah mereka, gitu. Itu sudah terpetakan lah dalam tata ruang wilayah desa dan dusun mereka. Dan itu sudah dilakukan sejak turun-temurun. Selain itu memang masyarakat dalam mengelola sumber daya alam ini juga mereka khususnya untuk masyarakat adat ya Bang ya. Jadi mereka sudah punya aturan tuh Bang sebetulnya, aturan lokal gitu, aturan adat. Nah, mereka juga mengikuti aturan-aturan adat itu Bang. Nah, ini yang uniknya sebetulnya Bang. Selain ada hukum negara yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam gitu ya, ada lagi hukum yang memang di levelan lokal masyarakat adat itu yang memang mengatur tata cara hidup dan tata cara mereka dalam mengelola sumber daya alam. Dan ini yang menurut saya sangat-sangat baik yang ada di wilayah komunitas, apalagi khususnya masyarakat adat gitu Bang ya.
1: Oke, siap. Bang Indra, mungkin dari pengalaman Bang Indra selaku apa namanya bidang advokasi dan juga kampanye lingkungan begitu, kalau menurut Abang nih, pengalamannya Abang, persoalan apa yang paling mungkin sering menjadi tantangan dalam mendorong masyarakat terlibat dalam konservasi, Bang?
2: Nah, tantangannya sendiri sebetulnya, Bang, kita sebagai organisasi masyarakat sipil, kita terus pastinya ingin mendorong wilayah masyarakat adat ini diakui dan terlindungi supaya masyarakat ini dapat hak atas wilayah kelola dan hak kuasa atas tanahnya, gitu ya. Nah, kendala kita adalah, tantangan kita adalah, kita ingin mendorong ini supaya cepat gitu, tetapi di level pemerintah sendiri ini yang kadang menjadi keterlambatan gitu ya, karena proses administrasinya yang panjang dan banyak juga wilayah-wilayah adat yang memang ingin didorong gitu. Itu juga terkendala pastinya. Biasanya pemerintah juga tidak punya anggaran untuk melakukan percepatan gitu, walaupun udah ada ini nih satgas percepatan pengakuan gitu, tetapi ya ini masih menjadi tantangan bagi kita lah. Kita di organisasi masyarakat sipil, kita ingin ini dipercepat, tetapi di levelan pemerintahnya ada beberapa hal yang memang masih menjadi tantangan di sektor pemerintahnya lah.
1: Oke, siap. Bang Indra, kita break dulu ya sejenak ya.
2: Baik bang.
1: Siap, dan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa menonton kami di kanal YouTube kami RRI Pro 1 Pontianak, dan tentunya kami akan kembali bersama Bang Indra Sananda di Green Radio sesaat lagi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
1: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita masih di rangkaian acara Green Radio, bagaimana kita membahas konservasi berbasis komunitas. Masih bersama Bang Indra Syahnanda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye. Di sore ini tentunya kita sapa kembali Bang Indra. Bang Indra masih bersama kami?
1: Masih.
0: Siap.
1: Halo Bang.
0: Ya. Bang Indra, kalau kita bicara kesadaran masyarakat nih, begitu. Bagaimana mungkin cara membangun kesadaran masyarakat begitu, bahwa menjaga lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau juga mungkin aktivis lingkungan begitu, Bang?
1: Ya, kita misalnya di wilayah dampingan kita aktif melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kita melakukan peningkatan kapasitas kepada komunitas-komunitas. Sebetulnya komunitas juga udah tahu sebetulnya dalam tata cara untuk menjaga lingkungan gitu ya, karena mereka sudah ada tuh aturan-aturan lokal, aturan adatnya gitu ya, yang memang mengatur misalnya mereka tidak boleh membuang sampah di sungai, mereka tidak boleh melakukan pengracunan terhadap ikan-ikan di sungai, mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian mereka tidak boleh menambang di tempat-tempat menambang gitu ya. Itu sudah diatur sebetulnya, dan kita sebagai organisasi masyarakat sipil, kita hanya memfasilitasi dan memberikan pelatihan yang memang belum masyarakat-masyarakat ini dapatkan. Misalnya kita melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagaimana komunitas ini bisa melihat perubahan lingkungan dan bisa melihat dampak lingkungan apa saja yang terjadi di wilayah mereka. Misalnya kampung itu berdekatan dengan perusahaan, kayak gitu sih, yang terus kita dorong ke komunitas gitu ya, supaya komunitas juga tahu nih membedakan perubahan lingkungan di wilayah mereka.
0: Oke, kalau kita bicara kearifan lokal nih Bang Indra, bagaimana penilaian Anda begitu?
1: Ya, kalau kita melihat kearifan lokal ya, salah satunya misalnya perladangan berpindah ini gitu ya. Ini kan memang sudah ada secara turun temurun, dan bisa kita lihat dari aturan undang-undang PPLH dan undang-undang kehutanan, sebetulnya ada aturan tuh misalnya tidak boleh membuka di kawasan hutan, bla bla bla gitu ya. Kemudian tidak boleh melakukan pembakaran. Jika misalnya melakukan pembakaran, itu hanya boleh 2 hektar dengan kearifan lokal, bla bla bla, dengan ada prosedur tertentu gitu ya. Nah, kalau masyarakat adat sendiri, memang ini kan adalah budaya atau tradisi yang sudah terjadi secara turun-temurun, yang memang dilakukan masyarakat adat secara berpindah-pindah gitu ya. Dan pengalaman saya di lapangan melihat bagaimana cara masyarakat adat mengelola wilayah mereka itu, membakar gitu ya, itu sangat-sangat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang memang sudah ditetapkan pemerintah, dan itu dilakukan secara maksimal dan tidak pernah ada kesalahan dalam melakukan pembakaran dan melakukan pembukaan ladang tradisional tadi. Itu sangat-sangat maksimal dan sangat baiklah mereka melakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada.
0: Oke, kalau kita bicara kearifan lokal begitu, dengan juga mungkin pendekatan modern, bisakah digabungkan dalam menjaga kelestarian lingkungan begitu Bang Indra?
1: Ya, yang apa tadi Bang? Kelewatan kayaknya saya.
0: Kearifan lokal dan juga mungkin pendekatan modern, apakah bisa digabungkan dalam menjaga kelestarian lingkungan begitu Bang?
1: Oh, sebetulnya sangat-sangat bisa sebetulnya. Bagaimana cara kita lagi sebetulnya, bagaimana mengkolaborasikan lah tadi yang hal-hal yang ada di era sekarang dan hal-hal yang ada di era zaman-zaman yang masih dilakukan oleh masyarakat yang cara-cara tradisional gitu ya, itu sebetulnya masih bisa dikolaborasikan. Misalnya dalam pengelolaan hutan, jika kita cara tradisional, bisa tuh dilakukan pemantauan-pemantauan terhadap hutan mereka. Kalau di era modern sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi dan cara-cara pemantauan area hutan masyarakat gitu menggunakan.
0: Bang Indra, suaranya, sinyalnya mungkin hilang nih Bang.
1: Bang. Ya sinyal kayaknya.
0: Iya betul. Silakan lanjutkan Bang.
1: Ya, kalau misalnya kalau dilihat dari era tradisional kan masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional tuh, misalnya dalam menjaga hutan, dalam mengelola hutan mereka gitu ya. Kalau misalnya di era modern dan era tradisional itu digabungkan, itu sangat-sangat bisa sekali, karena di era modern ini kan sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa digunakan gitu ya. Dan bagaimana penggunaannya saja nanti ke depannya, apakah itu bisa digunakan dengan komunitas, kemudian itu bisa dikolaborasikan gitu ya. Misalnya untuk dalam menjaga hutan dan mengontrol hutan yang ada, yang kita miliki gitu ya. Itu kan ada aplikasi kayak aplikasi pemantauan spasial gitu, di mana ada buka-bukaan, dan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pemetaan wilayah gitu ya. Itu banyak sekali lah untuk daerah modern, dan itu bisa dilakukan untuk kerja-kerja di era yang masih menggunakan cara-cara tradisional gitu ya.
0: Bang Indra, kalau kita bicara konservasi ini, bagaimana juga Anda menilai peranan generasi muda atau juga mungkin komunitas anak muda begitu?
1: Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan juga sebetulnya kita Bang, di wilayah dampingan-dampingan Walhi, salah satunya gitu ya. Jadi memang tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mentransfer ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang tua tadi, kemudian ditransfer ke anak-anak muda, supaya kebudayaan dan nilai-nilai tradisional ini bisa terus ada gitu di wilayah mereka gitu ya. Nah, tantangannya memang sekarang kan anak-anak muda ini sekarang kan juga banyak yang sudah bekerja di luar kampung mereka gitu, karena keterbatasan inilah pekerjaan lah di wilayah mereka, karena tidak ada ini ya ruang tempat-tempat kerja gitu ya. Jadi banyak yang kerja di luar, sehingga anak-anak mudanya tidak ada di kampung. Tapi memang yang menjadi penting, transfer ilmu tadi, transfer pengetahuan tadi itu bisa berjalan sebetulnya. Jadi walaupun anak-anak muda ini kerja di luar, tapi pengetahuan itu masih mereka dapatkan, dan ketika mereka kembali ke kampung, itu masih bisa dijalankan dan diterapkan oleh mereka di wilayah mereka sebetulnya.
0: Oke. Kalau kita bicara juga mungkin kayak sekolah, kampus, atau juga organisasi kepemudaan begitu Bang Indra. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka ini agar mungkin bisa ikut memperkuat gerakan konservasi berbasis masyarakat begitu Bang Indra?
1: Nah, kampanye terkait konservasi berbasis komunitas ini menjadi penting untuk dikampanyekan oleh anak-anak muda, apalagi di levelan kota gitu ya. Yang pertama, ini adalah budaya yang harus dijaga dan dirawat gitu ya, supaya eksistensinya itu tidak hilang gitu. Nah, peran anak muda tadi selain melakukan membuat ruang-ruang diskusi untuk bagaimana komunitas menjaga sumber daya alam mereka dengan cara konservasi mereka gitu ya, sekaligus ini juga menjadi penting untuk mengkampanyekan atau terus menyuarakan lah, ternyata selama ini komunitas loh yang terus-terus menjaga hutan kita, sumber daya alam kita, sehingga alam kita di Kalimantan Barat ini masih terjaga, karena masyarakat adat ini merupakan garda terdepan dalam menjaga hutan. Itu bisa dah dilakukan anak muda untuk di levelan kota, membangun ruang diskusi dan kampanye gitu ya.
0: Bang Indra, kampanye lingkungan ini seringkali hanya ramai di media sosial begitu. Nah, ini penilaian saya ya. Lalu bagaimana mungkin agar kampanye ini tidak berhenti hanya sekedar unggahan saja, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan begitu Bang Indra?
1: Nah, ini sebetulnya yang masih menjadi tantangan kita di Walhi gitu Bang ya. Memang di sosial media ini sangat, ya hanya segelintir orang sajalah yang memang masih peduli gitu ya. Tapi memang ini juga menjadi tantangan kita sebetulnya, bagaimana membuat bukan hanya di sosmed saja ramai tentang bagaimana kampanye-kampanye lingkungan ini, tetapi kita juga terus mendorong supaya gerakan ini juga bisa menjadi gerakan masyarakat sipil untuk kampanye-kampanye dan aksi lingkungan sebetulnya.
0: Oke. Suaranya putus-putus Bang Indra?
1: Kan di sini mati lampu tadi Bang, jadi saya pakai kota HP ya. Jadi memang sekarang kita sudah mulai berjejaring dan berkolaborasi Bang dengan kampus-kampus, mahasiswa pencinta alam gitu ya. Dan kita juga membuat sekolah gerakan anak muda gitu. Jadi anak-anak muda situ di dalam sekolah ini kita juga akan melatih anak muda untuk ya bisa memahami tentang isu-isu lingkungan dan bisa berkampanye lah tentang isu-isu lingkungan, bukan hanya menjadi gerakan yang segelintir orang saja, tapi ini kedepannya harapan kita menjadi gerakan masyarakat sipil yang lebih besar dan lebih luas sebetulnya.
0: Kalau kita kaitkan dengan media massa begitu Bang Indra, kira-kira seberapa penting media massa ini dalam menggerakkan, memberikan edukasi masyarakat untuk ikut melakukan konservasi begitu Bang?
1: Oh, ini sangat sangat penting sih, peran media itu sangat penting gitu ya untuk menjangkau publik yang lebih luas. Karena jika hanya kampanye-kampanye kita lakukan tanpa dukungan media massa gitu ya, ini juga tidak akan tersampaikan nantinya ke masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki jangkauan itu gitu ya, jangkauan yang lebih luas. Nah, peran media ya di sini di tahun lalu ya Walhi sempat berkolaborasi dengan media, melakukan kunjungan di wilayah dampingan kita. Kita mengajak media untuk meliput bagaimana konservasi basis komunitas itu dilakukan, dan kemudian liputan itu kemudian dipublikasi supaya masyarakat yang lebih luas ini bisa melihat tata cara konservasi basis komunitas itu gimana sih, bagaimana sih masyarakat menjaga alam selama ini, dan apa saja sih yang dikelola masyarakat, sumber daya alam apa sih yang dikelola mereka. Nah, itu kita waktu itu sempat mengkampanyekan itu melalui peran media tadi Bang, karena di satu sisi kita tidak bisa bergerak sendiri dalam hal ini, kita harus berjejaring dengan organisasi yang lebih luas, apalagi peran media itu menjadi penting. Selain media, anak-anak muda, organisasi masyarakat sipil gitu ya.
0: Bang Indra, ada tidak contoh keberhasilan komunitas yang tentunya berbasis komunitas yang berhasil dan bisa menjadi inspirasi begitu bagi masyarakat itu, yang tentunya ada begitu?
1: Ya, mungkin salah satunya di wilayah dampingin kita ya Bang, di tepatnya di Desa Nangapari ada satu kampung, dusun gitu ya, Dusun Silit namanya. Nah, karena masyarakatnya selama ini terus menjaga sumber daya alam secara turun-temurun, dan ini diatur dengan aturan lokal yang ada, jadi alam mereka ini sangat terjaga gitu ya. Mereka memiliki ekowisata yang baik, sumber daya alam yang banyak gitu ya. Yang contohnya tadi yang saya bilang, mereka membangun PLTMH itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro gitu ya. Karena sumber daya alamnya begitu baik, mereka membangun PLTMH yang kemudian menjadi sumber energi di kampung mereka, dan sehingga mereka tidak kegelapan tuh, mereka punya listrik secara mandiri gitu ya. Kemudian ada beberapa sumber daya alam yang memang dimanfaatkan, seperti ada tiga riam gitu ya, yang kemudian dijadikan ekowisata dan jadikan situs religi untuk wisata rohani, dijadikan wisata rohani, itu baru ingin dikembangkan sebetulnya. Nah, selain itu memang ada sumber daya alam yang memang dikelola sehingga menjadi produk yang dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat, misalnya madu hutan, sayur-sayuran gitu ya. Ya itu sih Bang.
0: Siap. Bang Indra, sebagai penutup di kesempatan kali ini perbincangan kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, mungkin agar bisa dikatakan konservasi ini tidak hanya menjadi gerakan sesaat, tetapi juga menjadi kebiasaan dan juga tanggung jawab bersama begitu Bang Indra.
1: Ya, untuk masyarakat Kalimantan Barat gitu ya, kita sudah melihat bagaimana kondisi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun gitu ya, dan kita juga melihat tuh perubahan bentang alam kita itu seperti apa setiap tahunnya. Nah, harapannya masyarakat itu bisa mendukung gerakan-gerakan masyarakat adat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan. Karena hutan yang selama ini dijaga masyarakat itu dapat memberikan sumbangsih nyata bagi kita, seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat.
0: Oke, kalau begitu terima kasih Bang Indra Sananda.
1: Ya, terima kasih juga Bang.
0: Di Grand Radio, mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Bang Indra.
1: Baik, terima kasih.
0: Sukses selalu Bang Indra. Kembali kasih siap dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Grand Radio di kesempatan kali ini, bagaimana kita membahas konservasi berbasis komoditas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda rangkaian acara berikutnya. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Setahun BRI, Kalbar perkuat konsolidasi lewat aksi sosial.
3: Kemudian untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi.
2: Pendataan eks transmigrasi diperluas, Sintang bidik tambahan dana pusat.
4: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketemahulu. Sekarang, tapi tahun ini kita coba perluas. Dia ada 10 kecamatan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Sabtu 8 Agustus 2026 yang diimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Perayaan hari ulang tahun pertama Partai Rakyat Indonesia atau PRI di Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan hari ulang tahun PRI secara nasional dan berikut laporannya.
5: Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia Kalimantan Barat Junaini mengatakan peringatan HUT pertama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga soliditas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaini berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta menuntaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan.
3: Kemudian untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid, penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan segera terpenuhi semua.
5: Di Kalimantan Barat, rangkaian kegiatan HUT diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah. Dari sekitar 75 peserta terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Junaidi menyebut, selain kegiatan di daerah, peringatan HUT pertama PRI juga dilaksanakan serentak secara nasional dan terpusat di Kota Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Junaidi menyampaikan PRI masih memiliki sejumlah tahapan organisasi yang harus dipersiapkan, termasuk proses

0: Verifikasi untuk mengikuti pemilu 2029. Perayaan HUT pertama PRI di Kalimantan Barat selanjutnya diarahkan untuk memperkuat kerja organisasi dan kegiatan sosial, sekaligus menjadi evaluasi bagi pengurus dalam mempersiapkan tahapan organisasi berikutnya. Sarusani melaporkan.
1: Perluasan pendataan wilayah ekstransmigrasi diharapkan dapat menambah kucuran dana pemerintah pusat lewat Kementerian Transmigrasi ke Kabupaten Sintang.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memperluas usulan kawasan ekstransmigrasi yang akan didaftarkan ke Kementerian Transmigrasi. Jika pada tahun lalu usulan hanya mencakup kawasan ekstransmigrasi di Kecamatan Kutung Hulu, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 kecamatan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Hermanus Hadi Purwanto, mengatakan perluasan tersebut bertujuan agar lebih banyak kawasan ekstransmigrasi di Sintang masuk dalam basis data Kementerian Transmigrasi dan berpeluang memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Purwanto menegaskan, pendataan tersebut bukan untuk mendatangkan transmigrasi baru ke Kabupaten Sintang. Kawasan ekstransmigrasi yang diusulkan hanya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pengembangan yang dapat dibiayai melalui anggaran Kementerian Transmigrasi. Menurut Purwanto, keberadaan Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan pembangunan, khususnya di kawasan ekstransmigrasi yang selama ini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Ia menjelaskan, kondisi fiskal Kabupaten Sintang yang terbatas membuat pemerintah daerah harus aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang tersebut adalah melalui program-program pembangunan yang dimiliki Kementerian Transmigrasi. Dana dari kementerian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, terutama jalan di kawasan ekstransmigrasi yang tersebar di sejumlah kecamatan.
3: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketunggah Hulu. Sekarang, tapi tahun ini kita coba perluas.
4: Itu.
3: Nah, dia ada 10 kecamatan yang punya ekstransmigrasi, ya. Itu yang akan kita kembangkan. Betul. Artinya karena kita punya Kementerian Transmigrasi, jadi dana-dana mereka bisa masuk ke situ gitu. Itu salah satu karena kita memang di pemerintah Kabupaten Sintang ini kan untuk dana-dana pembangunan kita kurang. Jadi bagaimana kita bisa mendapat dana dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita di kawasan ekstransmigrasi gitu. Daerah karena transmigrasi ini, namanya itu harus punya label, itu yang mau kita ambil gitu. Pati juga sudah mendorong kita, pokoknya kalau ada dari pusat ambil.
2: Purwanto juga menambahkan, langkah tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Sintang yang mendorong seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, arahan kepala daerah sangat jelas, yakni seluruh peluang bantuan dan program dari pemerintah pusat harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Dukcapil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Dukcapil Sintang di Mall Pelayanan Publik serta sistem online.
5: Dukcapil Kabupaten Sintang saat ini terus memaksimalkan pelayanan pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan juga akta kelahiran anak. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dukcapil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan, pihaknya memberikan pelayanan langsung maupun melalui sistem pelayanan online. Ia menjelaskan pihaknya memberikan layanan penerbitan dan perubahan kartu keluarga KK, perekaman KTP elektronik termasuk KTP yang hilang atau rusak, pencatatan perpindahan penduduk atau domisili. Selain itu juga pengecekan nomor induk kependudukan atau NIK, biodata serta cetak dokumen kependudukan.
6: Selagi semua masyarakat itu lengkap dengan datanya, kita akan cetak gratis, Pak. Gitu. Terkecuali yang terlambat lah. Ada itu perda.
7: Oh, gitu. Nah,
6: tapi itu tidak berlaku dengan KTP dan KIA.
7: KTP sama KIA tidak berlaku.
6: Gratis.
7: Yang
6: gratis.
7: Lain ya. Ada berlaku.
6: Misalnya akta kematian. Akta kelahiran, kalau dia akta perkawinan ada waktunya, selama waktu lebih dari 30 hari anak tidak masuk kakak, itu juga denda.
5: Martumbur Panjaitan menambahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, warga datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sintang, alamat di Baning Sintang, atau juga bisa ke gerai layanan di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita lainnya. Upaya penekanan stunting di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui program PASTI. Program ini dinilai mampu menutup celah layanan pemerintah hingga tingkat desa dengan fokus utama pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan.
1: Program PASTI atau Program Akselerasi Perubahan Perilaku dan Komitmen untuk Penurunan Stunting dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah menekan stunting di Kalimantan Barat. Kepala BKKPN Kemenduk Bangga Kalbar Nyinggit Wudi Amini mengatakan PASTI hadir mengisi ruang layanan yang belum terjangkau secara optimal sekaligus mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Satu di antaranya melalui Pos Gizi Dahsyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting yang menggabungkan pemantauan tumbuh kembang balita dari sektor kesehatan dengan edukasi pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. PASTI juga memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga serta mendorong keaktifan tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kecamatan.
2: Nah, kita bersyukurnya itu PASTI itu mampu mengisi ruang-ruang kosong yang belum diisi oleh dari sisi government-nya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak tentu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kadang tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat gitu ya. Nah, PASTI itu mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan yang kita apresiasi juga bagaimana PASTI mengintegrasikan setiap program atau idenya itu dengan elemen-elemen yang ada. Misalnya ini posisi dasar.
1: Nyinggit menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini dengan memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan edukasi pola pengasuhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan melahirkan generasi Kalimantan Barat yang sehat. Dengan penguatan pendampingan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, PASTI diharapkan mampu memastikan intervensi pencegahan stunting tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar dirasakan keluarga hingga pelosok desa di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: BMKG Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan prakirawan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah.
4: Untuk perakiraan curah hujan untuk seminggu ke depan antara tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2026 bahwa curah hujan masih kurang di wilayah Kabupaten Sintang. Artinya potensinya adalah cerah berawan dengan sedikit potensi hujan ringan. Nah, demikian yang perlu kita waspadai supaya kebakaran hutan dan lahan akan dapat dicegah.
3: Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah di perkarangan rumah, serta membatasi aktivitas di luar ruangan terutama pada kondisi udara yang memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi prakirawan cuaca dan perkembangan kualitas udara diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dina Adriana melaporkan.
0: Ramainya kunjungan masyarakat ke kawasan pasir timbul Sungai Kapuas menghadirkan suasana berbeda di tengah musim kemarau. Kondisi ini sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi para pedagang dan warga sekitar.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menilai kemunculan hamparan pasir di Sungai Kapuas akibat musim kemarau telah menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Ramainya kunjungan warga ke kawasan pasir timbul tersebut turut membawa berkah bagi pedagang kecil di sekitar lokasi. Menurut Aswin, tingginya jumlah pengunjung berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang dan menciptakan perputaran ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Ia menilai, fenomena alam tersebut membuktikan bahwa kondisi yang muncul akibat kemarau dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik.
6: Ini membawa manfaat bagi masyarakat, paling tidak masyarakat setempat bisa memanfaatkan situasi ini atau mengambil peluang untuk menjual dagangan-dagangannya secara beramai-ramai. Kalau kita lihat informasi dari masyarakat itu sebenarnya dari hasil penjualan mereka itu satu hari paling tidak itu 1 juta. Itu kan lumayan, sebenarnya kan lumayan, artinya kan dari wisata musiman ini sebenarnya kan membawa dampak positif bagi masyarakat, artinya dagangan-dagangan yang dijualkan oleh masyarakat itu berhasil.
5: Ia menambahkan, fenomena tersebut menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan momentum alam untuk meningkatkan pendapatan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh juga menjadi nilai tambah di tengah musim kemarau. Tri Putri melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak. Sore ini kami sudah bersama perakirawan BMKG, Debi. Silakan, Debi.
8: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 9 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 610 titik panas. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori muda hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya pendataan eks transmigrasi diperluas Sintang Bidik Tambahan Dana Pusat. Setahun berdiri, PRI Kalbar perkuat konsolidasi dan aksi sosial. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Berman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Kawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua?
0: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
2: Brankas?
0: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
0: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja, buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
0: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
0: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
0: Iya, enggak mau lah, Pak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Masuk angin, demam pula.
3: Bentar Bu, lagi asik.
2: Anak-anak, cepat masuk.
4: Dingin.
2: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
4: Tapi main hujan itu asik Bu.
2: Iya. Tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
4: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
2: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selewasannya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Kami meminta perhatian Anda sejenak terkait dengan panggilan kedua kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan rilas kepada tergugat nomor 756/PDT.G/2026/PA.PTK. Pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, saya Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2026 dalam perkara nomor 756/PDT.G/2026/PA.PTK. Telah memanggil nama Sadri bin Dum, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal semula di Pulau Mensemut, RT 009 RW 003 Desa Penaa, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Yuliantini binti Arsyad sebagai penggugat melawan Sadri bin Dum sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan ini ia dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak yang memanggil jurusita Galuh Dewi Fatmasari SAK.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kami di Pro 1 RRI Pondir. Mendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Tidak lupa kita ingatkan azan maghrib, kita akan kembangkan pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1 pada sore ini, dan kita nikmati dulu berbagai hiburan untuk Anda. Nanti sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi yang tentunya kami suguhkan nanti untuk Anda jelang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sewaktu. Tetap di sini di Pro 1.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim sebelum nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak pukul 17.55 di waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandangkan azan maghrib dan tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: Yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum abidun ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana abidun ma abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum abidun ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Alhamdulillah, makasih Bu. Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
2: Saya be Bu, ibu melihat sampah tang temunggoringan.
1: Hai di Bu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
3: Hah, jadi api Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
4: Hah?
5: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antarpakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antarpakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antarpakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antarpakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dik, senyum orang ke. Adik namanya siapa? Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeh, abang siapa?
1: Kawan abang mu tuh be.
2: Dan kenal.
1: Dah upah abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Men gule-gule.
2: Ini mak dengan bapak weh dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
1: Iya, senyum-senyum.
2: Kadinya lah biar abang kena tangkap kamu.
1: Ya, bayak kita juga gasannya anak iya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kita menuju ke Pograma 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita sentral Pograma 3 Jakarta, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Hari ini dan konservasi berbasis komunitas itu punya kesamaan

0: Sari berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya.
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
5: Tidak ada korban.
4: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah

0: akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
1: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
2: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
0: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,49% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Pak Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
3: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
3: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
3: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi, Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
3: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
3: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko.
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat dan kepada seluruh petugas haji.
3: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
3: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
3: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
3: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
3: Oh, itu juga dilakukan.
4: Ini berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu. Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat. Termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
3: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
3: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
3: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar pemirsa RRI jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
3: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
3: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekrat, Tuku Rizky Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekrat mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Hafif sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga
6: meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkombingi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
3: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
9: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: 59 untuk ASEAN. Thank you.
3: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini. dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara, dan bisa kami sampaikan pada berarti kan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat. Ya, itu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdul itu lalu Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Demikian tadi sudah kita dengarkan warta berita sentral program 3 Jakarta. Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di kesempatan malam ini dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan. Kami akan hadirkan untuk Anda pembimbing agama Kristen, bagaimana kuat di tengah kelemahan, bersama Noriati. Tentunya sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap stay tune di sini.

Salam, selamat malam. Salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Noriati dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami hidup sampai hari ini. Kami bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami, yang dapat memberikan kekuatan untuk kami melewati waktu-waktu ke depan. Tuhan kiranya melawat kami melalui renungan ini, agar kami dapat memahami dan menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus, membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Tema yang akan kita renungkan malam hari ini, kuat di tengah kelemahan. Pendengar setia, ada satu kenyataan dalam kehidupan yang sering sulit kita terima. Kita tidak selalu kuat. Ada kalanya kita merasa kuat, kita bisa bekerja, melayani, menyelesaikan tanggung jawab, menolong orang lain, dan menghadapi berbagai persoalan. Tetapi ada juga masa ketika kita merasa, saya sudah tidak kuat lagi. Mungkin ada yang datang beribadah dengan senyum di wajah, tetapi sebenarnya hatinya sedang berat. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang sedang kecewa terhadap seseorang, ada yang sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Ada juga yang mungkin sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Yang menarik, seringkali kita merasa bahwa sebagai orang Kristen, kita harus selalu kuat. Kita takut mengatakan bahwa kita lelah. Kita takut mengakui bahwa kita sedang takut. Kita takut mengatakan bahwa kita sedang kecewa. Kadang kita merasa kalau kita mengaku lemah, berarti iman kita kurang. Tetapi 2 Korintus pasal 4 justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pendengar setia, Paulus tidak menyembunyikan kelemahannya. Paulus tidak berkata, saya seorang rasul, jadi hidup saya selalu mudah. Tidak. Paulus berbicara dengan sangat jujur mengenai penderitaan yang ia alami. Dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan.
kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi menjadi orang percaya bukan berarti tidak mengalami masalah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Paulus mengalami tekanan tetapi tidak hancur. Ia mengalami penderitaan tetapi tidak kehilangan iman. Ia lemah tetapi tidak ditinggalkan Tuhan. Mengapa? Karena kekuatan Paulus bukan berasal dari dirinya sendiri. Itulah yang menjadi pesan utama firman Tuhan malam hari ini. Kita mungkin lemah seperti bejana tanah liat, tetapi Tuhan menaruh hartanya di dalam kita dan memberi kekuatan untuk bertahan, bersaksi, dan tetap melayani. Pendengar setia, surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus memiliki hubungan yang cukup kompleks dengan jemaat ini. Namun ada orang-orang yang meragukan kerasulan Paulus. Mereka melihat Paulus dari sisi luarnya. Mereka mungkin berpikir, kalau Paulus benar-benar rasul Tuhan, mengapa hidupnya begitu banyak menderita? Kalau Tuhan benar-benar menyertainya, mengapa ia mengalami begitu banyak kesulitan? Bukankah pertanyaan seperti ini juga sering muncul dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya mengalami masalah? Kalau saya sudah melayani Tuhan, mengapa hidup saya masih sulit? Kalau saya sudah berdoa, mengapa persoalan ini belum selesai? Paulus menjelaskan bahwa penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan meninggalkan dia. Justru sebaliknya, dalam penderitaan itu, kehidupan dan kuasa Kristus justru dinyatakan. Karena itu, Paulus menggunakan gambaran yang sangat sederhana tetapi kuat. Bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu sederhana. Tidak mahal, mudah pecah, tidak terlalu kuat, tetapi Tuhan menaruh harta yang berharga di dalamnya. Inilah gambaran kehidupan orang percaya. Kita bukan manusia yang sempurna, tetapi Tuhan berkenan memakai manusia yang terbatas untuk menyatakan kuasanya. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus melalui teks ini. Yang pertama, kita adalah bejana tanah liat, tetapi Tuhan menaruh harta di dalamnya. Pendengar setia, Paulus tidak mengatakan kami adalah emas. Ia berkata, kami adalah bejana tanah liat. Mengapa? Karena Paulus ingin menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Kita bisa sakit, kita bisa lelah, kita bisa takut, bahkan kita bisa gagal, kita bisa kecewa, kita bisa kehilangan semangat, bahkan orang yang melayani Tuhan pun dapat mengalami masa-masa seperti itu. Tetapi perhatikan, bejana tanah liat bukan berarti tidak berguna. Justru Tuhan memilih menaruh harta yang berharga di dalamnya. Apa harta itu? Dalam konteks pasal ini, harta tersebut menunjuk kepada Injil dan kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di dalam sesuatu yang sederhana. Itulah kehidupan orang percaya. Kita mungkin sederhana, kita mungkin tidak terkenal, kita mungkin tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi Tuhan dapat menaruh sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu Injil Kristus. Pendengar setia, jangan terlalu fokus pada kelemahan kita sampai kita lupa kepada siapa kita menjadi milik. Kadang kita berkata, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak punya pendidikan tinggi, saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya kemampuan. Tetapi Tuhan tidak bertanya, apakah kamu sempurna? Tuhan justru bertanya, apakah kamu bersedia untuk aku pakai? Kita melihat contoh di dalam Alkitab. Musa merasa tidak pandai berbicara. Gideon merasa dirinya kecil. Yeremia merasa terlalu muda. Daud hanya seorang gembala. Petrus pernah gagal, namun Tuhan memakai mereka. Mengapa? Karena kekuatan bukan
Karena kekuatan bukan terutama terletak pada bejana, tetapi pada Tuhan yang bekerja melalui bejana tersebut. Kalau kita adalah bejana tanah liat, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika bejana itu mengalami tekanan? Apakah langsung pecah? Paulus menjawabnya dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yang kedua, kita dapat mengalami tekanan, tetapi Tuhan memampukan kita untuk bertahan. Perhatikan 4 pasangan kalimat yang Rasul Paulus katakan. Ditindas tetapi tidak terjepit, habis akal tetapi tidak putus asa, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan, dihempaskan tetapi tidak binasa. Ini bukan kehidupan tanpa masalah, tetapi ini adalah kehidupan yang ditopang oleh Tuhan di tengah masalah. Kita lihat yang pertama, ditindas tetapi tidak terjepit. Paulus mengalami tekanan, tetapi tekanan itu tidak menguasai hidupnya. Kita mungkin sedang berada dalam tekanan, tetapi jangan biarkan tekanan menentukan siapa kita. Masalah boleh datang, tetapi masalah tidak boleh menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika tekanan datang, kita berkata, saya mempunyai masalah, tetapi masalah bukan pemilik hidup saya. Tuhan adalah pemilik hidup saya. Yang kedua, habis akal tetapi tidak putus asa. Ada kalanya kita benar-benar tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sudah berdoa, sudah berusaha, sudah meminta nasihat, tetapi belum menemukan jalan keluar. Kita bisa habis akal, tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena kemampuan kita terbatas, tetapi kemampuan Tuhan tidak terbatas. Ada saat kita tidak tahu jalan keluarnya, tetapi Tuhan tahu. Ada saat kita tidak mengerti rencananya, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Yang ketiga, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Ini salah satu kalimat paling menguatkan. Tidak ditinggalkan. Manusia mungkin meninggalkan kita. Teman mungkin berubah, orang yang kita percaya mungkin mengecewakan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Nya. Mazmur 23 ayat yang ke-4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bukan berarti lembah itu tidak ada, tetapi Tuhan ada di dalam lembah itu. Yang keempat, dihempaskan tetapi tidak binasa. Kita bisa jatuh, tetapi jatuh bukan akhir. Kita bisa gagal, tetapi kegagalan bukan identitas kita. Kita bisa terluka, tetapi luka bukanlah akhir cerita. Amsal pasal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Pendengar setia, orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang benar adalah orang yang ketika jatuh, ia kembali bangun karena Tuhan menopangnya. Bayangkan sebuah pohon, ketika angin bertiup pelan, kita tidak tahu seberapa kuat akar pohon itu. Tetapi ketika badai datang, akar yang kuat mulai terlihat. Demikian juga iman. Kita tidak selalu tahu seberapa kuat iman seseorang ketika semuanya berjalan baik. Tetapi ketika badai kehidupan datang, disitulah iman mulai terlihat. Bukan karena kita tidak pernah menangis, bukan karena kita tidak pernah takut, tetapi karena di tengah air mata dan ketakutan, kita tetap berkata, Tuhan, saya percaya kepada-Mu. Tetapi Paulus tidak berhenti hanya pada kemampuan untuk bertahan. Ada tujuan yang lebih besar dari penderitaan itu. Penderitaan yang dialami Paulus justru menjadi tempat di mana kehidupan Kristus dinyatakan. Bagian ketiga, melalui kelemahan dan penderitaan, kehidupan Kristus dapat dinyatakan. Pendengar setia,
Paulus melihat penderitaan bukan hanya sebagai sesuatu yang harus ditahan. Ia melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk menyatakan Kristus. Ini sangat dalam, karena orang bisa melihat Kristus bukan hanya ketika kita sedang diberkati. Kadang orang justru melihat Kristus melalui cara kita menghadapi penderitaan. Ketika kita disakiti tetapi tetap mengampuni, orang melihat Kristus. Ketika kita kecewa tetapi tetap percaya, orang melihat Kristus. Ketika kita kehilangan tetapi tetap bersyukur, orang melihat Kristus. Ketika kita diperlakukan tidak baik tetapi tetap memilih mengasihi, orang melihat Kristus. Ketika kita mengalami kesulitan tetapi tetap melayani, orang melihat Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuhnya. Penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Pendengar setia, ini perlu kita tanamkan dalam hati. Kesulitan tidak selalu berarti Tuhan tidak menyertai. Kadang justru dalam kesulitan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan ketika semuanya mudah. Ada karakter yang hanya terbentuk melalui tekanan. Ada iman yang menjadi matang melalui penderitaan. Ada kesaksian yang lahir dari air mata. Ada pengalaman bersama Tuhan yang kita temukan ketika kita berada di lembah. Karena itu jangan hanya bertanya, Tuhan, kapan masalah ini selesai? Belajarlah juga bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup saya melalui keadaan ini? Bagian keempat, iman membuat kita tetap percaya, berkata-kata, dan melayani. Pendengar setia, Paulus tetap berbicara karena ia percaya. Ia tidak membiarkan penderitaan membungkam kesaksiannya. Ia tidak berkata, karena hidup saya sulit, saya berhenti melayani. Ia tetap percaya, ia tetap bersaksi, dan ia tetap melayani. Inilah iman yang dewasa. Iman bukan hanya berkata, Tuhan baik ketika hidup saya baik. Iman yang dewasa berkata, Tuhan tetap baik sekalipun keadaan saya belum baik. Iman bukan hanya berkata, Tuhan menyertai saya ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi, Tuhan menyertai saya bahkan ketika saya belum mendapatkan apa yang saya doakan. Kita tidak boleh berhenti menjadi saksi. Pendengar setia, ada orang yang ketika menghadapi masalah langsung berhenti melayani, berhenti berdoa, berhenti membaca Alkitab, berhenti datang kepada Tuhan. Padahal justru ketika kita sedang lemah, kita semakin membutuhkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan karena masalah, datanglah lebih dekat kepada Tuhan karena masalah. Jangan berhenti berdoa karena doa belum dijawab. Teruslah berdoa. Jangan berhenti percaya karena keadaan belum berubah. Tetaplah percaya. Jangan berhenti melayani karena kita merasa lemah. Biarkan Tuhan memakai kelemahan kita. Pendengar setia, saat ini mari kita membawa firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika merasa lemah, datang kepada Tuhan. Ketika mengalami tekanan, jangan menyerah. Jadikan penderitaan sebagai kesaksian, dan jangan meremehkan diri sendiri. Pendengar setia, surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7-15 ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya bukan kehidupan tanpa tekanan. Paulus mengalami penderitaan, Paulus mengalami tekanan, Paulus mengalami penganiayaan, Paulus mengalami keadaan yang sangat berat. Tetapi semuanya itu tidak menghancurkannya. Mengapa? Karena ada harta di dalam bejana tanah liat. Dan kekuatan yang luar biasa itu bukan berasal dari Paulus.
kekuatan itu berasal dari Allah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti bejana yang retak, merasa hidup sudah terlalu berat, merasa tidak mampu lagi, merasa doa belum mendapatkan jawaban, merasa masa depan tidak jelas. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan menyerah. Saudara dan saya memang bejana tanah liat. Karena itu, mari kita belajar mengatakan, Tuhan, saya tidak kuat dengan kekuatan saya sendiri, tetapi saya percaya kekuatan-Mu cukup bagi saya. Dan ketika Tuhan menguatkan kita, jangan hanya menggunakan kekuatan itu untuk diri sendiri. Bangkitlah, tetaplah percaya, tetaplah bersaksi, dan tetaplah melayani. Biarlah melalui hidup kita, orang lain dapat melihat bahwa Kristus masih hidup, Kristus masih bekerja, dan Kristus masih menyertai. Dan akhirnya, bukan kita yang mendapatkan kemuliaan, tetapi seperti kata Paulus, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita mungkin hanyalah bejana tanah liat, tetapi ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, kelemahan kita dapat menjadi tempat bagi kekuatan Allah dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami mengakui bahwa kami adalah bejana tanah liat. Kami memiliki kelemahan, keterbatasan, kekurangan, dan seringkali kami merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah bukan berasal dari diri kami, melainkan berasal dari Engkau. Tuhan, bagi kami yang sedang berada dalam tekanan, kuatkanlah. Bagi kami yang sedang kecewa, hiburkanlah. Bagi kami yang sedang takut menghadapi masa depan, teguhkanlah iman kami. Bagi kami yang sedang mengalami pergumulan keluarga, berikanlah jalan keluar dan damai sejahtera. Bagi kami yang merasa gagal dan tidak berguna, ingatkan kami bahwa hidup kami tetap berharga di tangan-Mu. Tolong kami supaya tidak menyerah, tolong kami supaya tetap percaya, tolong kami supaya tetap berdoa, dan tolong kami supaya melalui kelemahan kami, kehidupan Kristus semakin nyata. Biarlah hidup kami menjadi bejana yang Engkau pakai untuk membawa kasih, pengharapan, dan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Noriati dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

0: Gus, tidak ke rumah nenek. Kok kamu masih tiduran?
1: Agus lagi gak enak badan, Bu. Males mau ke rumah nenek. Pasti di sana juga ada Tante Sum yang ngomongnya gak karuan. Selalu saja menyalahkan ibu dan aku.
0: Ya sudah, Gus. Kalau kamu tidak ikut, biar ibu saja yang pergi sendiri. Kasihan nenekmu. Hari ini kan ada arisan keluarga. Pasti nenek tidak ada yang membantu di dapur.
1: Nah, ini yang Agus gak suka sama ibu. Ibu selalu saja dijadikan pembantu oleh mereka.
0: Shh, Agus, jaga bicaramu. Nenek dan tantemu itu adalah orang terdekat kita. Darah daging kita, Gus. Kamu tidak boleh berbicara kasar kepada mereka.
1: Agus sudah tidak tahan lagi, Bu. Agus tidak tega sama ibu. Setiap ada acara di rumah keluarga, ibu selalu jadikan pesuruh mereka. Apa karena kita orang miskin?
0: Agus, ibu membantu mereka itu merupakan keharusan kita sebagai keluarga. Harus saling tolong-menolong. Mereka juga menolong dengan menyumbangkan uang mereka. Ya, ibu juga harus membantu, kan? Meskipun harus membantu dengan tenaga. Karena kita tidak punya banyak uang, Gus.
1: Tapi Agus tetap tidak setuju, Bu.
0: Sudahlah, Gus. Ibu buru-buru ke rumah nenekmu.

0: Waalaikumsalam. Baru datang, Mbak?
1: Iya. Tadi beberes dulu, Sum.
0: Ya udah, belanjaan saya taruh di dapur. Saya capek. Maklum, habis belanja di mall. Cari barang berkualitas. Harga barangnya pun sesuai. Cepat, Mbak, dibereskan. Keburu tamu datang loh. Kita belum siap-siap apa-apa.
1: Iya, Sum.
0: Eh, itu Agus kok udah ikut masuk? Bantu-bantu.
1: Gus? Agus? Masuk dulu, Gus. Salam dulu sama nenek dan tante.
2: Kalau bukan karena disuruh ibu, tak sudi aku cium tangan tante Sum.
1: Agus, sini Gus. Ayo.
2: Iya. Assalamualaikum, tante.
0: Waalaikumsalam, Gus. Kamu sekarang sekolahnya bagaimana? Seingat tante, kamu sudah tamat SMA kan tahun ini? Sama seperti Bagas?
2: Iya, tante.
0: Sekarang rencana kamu mau melanjutkan sekolah di mana?
2: Belum tahu sih, tante. Tergantung ibu saja.
1: Semenjak abangmu meninggal, Mbak hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang saja. Karena Mbak tidak punya kemampuan lain, ya seperti kamu, Sum. Pengusaha, pinter cari uang banyak.
0: Mbak bisa aja. Eh, ngomong-ngomong, si Bagas sekarang melanjutkan S1-nya di arsitek loh, Gus. Di salah satu universitas ternama di sini, Gus. Kapan kamu mau ngikut kejak Bagas? Sayang loh, Gus, kalau kamu tidak melanjutkan kuliah.
2: Iya, tante. Bagas memang unggul segalanya daripada Agus. Sampaikan salam Agus buat Bagas ya, tante.
0: Iya.

0: Eh Gus, kamu juga jangan lupa cari uang yang rajin Gus, biar bisa bantu ibu dan adikmu. Kasian kan ibumu yang cari uang seperti itu.
1: Iya tante.

0: Bu.
1: Ada apa, Gus?
0: Agus pengen kuliah, Bu, seperti Bagas.
1: Bagaimana, Gus? Ibu tidak punya uang. Kamu kan tahu pekerjaan ibu. Untuk makan sehari-hari saja, kita masih dibantu sama nenek.
0: Sebenarnya, Agus pengen bekerja, Bu. Apa saja. Yang penting halal. Kemarin Agus ditawarin kerja di toko barang elektronik. Apa Agus terima aja ya, Bu? Uangnya lumayan, bisa Agus tabung untuk biaya kuliah.
1: Benar, Gus. Kalau begitu, ibu dukung dan mendoakan kamu, Gus, agar kamu bisa melanjutkan kuliah dan mengejar cita-citamu.

0: Ibu.
1: Iya, Gus. Ada apa?
2: Agus.
1: Kok girang begitu?
2: Agus dapat beasiswa kuliah, Bu. Untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas di Jakarta, Bu.
1: Alhamdulillah. Ibu senang mendengarnya, Gus. Akhirnya doa ibu dikabulkan Allah, Gus.
2: Bu, kok ibu malah ikutan nangis?
1: Ibu terharu, Gus. Kamu susah payah berjuang untuk mencapai cita-citamu, nak. Andai saja ayahmu masih ada, ia pasti bangga, Gus.
2: Iya, Bu. Ayah pasti bangga. Agus janji akan membahagiakan ibu dan adik-adik. Agus janji orang tidak akan merendahkan kita lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Di malam hari ini bersama Andre Widianto menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan sampai dengan nanti jam 9 malam ini akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Dan semoga ini menjadi malam minggu yang menyenangkan, walaupun di luar sana kerasa banget yang namanya kabut asap ini, pendengar ya. Ya semoga semuanya selalu sehat walafiat gitu ya. Dan jangan sampai kekurangan asupan nutrisinya juga gitu ya, dan juga untuk hidrasinya untuk tubuh kita gitu pendengar ya, supaya tetap selalu sehat dan selalu semangat, apalagi untuk Anda yang berada di luar ruangan gitu pendengar ya, yang beraktivitas di sana. Dan kalau memang dalam tanda kutip tidak penting-penting banget gitu ya, nggak usah beraktivitas di luar ruangan deh ya. Yang pasti kita sama-sama jaga kesehatan, dan semoga ini untuk orang-orang tersayang kita juga gitu pendengar ya, yang berjibaku juga untuk memadamkan api gitu ya. Kita doakan selalu sehat dan juga selalu dalam kondisi yang baik juga tentunya ya. Dan ya semoga ini tidak berkemanjangan untuk kita semuanya gitu pendengar ya. Dan tentunya untuk Kalimantan Barat kita tercinta. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Masih di Prasetya RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini satu di antaranya informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana terkait dengan 505 pramuka Kalimantan Barat ikut serta dalam Jambore Nasional yang berlangsung di Jakarta untuk di tahun 2026 ini pendengar. Dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id ini merupakan Jambore Nasional yang ke-12 gitu ya. Dan ini nantinya akan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada tanggal 13 hingga 21 Agustus 2026. Jadi ratusan peserta dari kontingen Kalimantan Barat ini telah dilepas oleh Gubernur Kalimantan Barat yang juga sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, yang diwakili oleh PLT Asisten 3 Setda Kalimantan Barat, Kak Sefri Kurniadi, di Aula Garuda Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat 7 Agustus 2026. Dan di sini Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, Kak Syarif Abdullah Al-Kandri, yang mengatakan bahwa Kalimantan Barat ini mengutus 505 pramuka untuk ikut serta pada pertemuan besar pramuka penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, dengan rincian yakni 409 peserta pramuka penggalang, yakni terdiri dari 202 putra dan 207 putri. Kemudian 5 peserta perkemahan pramuka berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga 52 pembimbing pendamping, yakni 27 putra dan 25 putri. Lalu ada 5 pembina pendamping pramuka berkebutuhan khusus. 24 pimpinan kontingen cabang terdiri dari 13 putra dan 11 putri. Lalu 10 pimpinan kontingen daerah, 7 putra dan 3 putri. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada siapa yang sudah menanti tuh? Langsung aja antar sapa di malam hari ini ya. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri.
0: Iya Bang Jafar.
1: Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Oke, okay, Alhamdulillah sehat juga nih Bang Jafar. Di sana makin kerasa nggak kabut asap ya?
1: Kabut asap bang, tadi aja orang rumah naik tol dan nampak lah.
0: Ini ya di apa studio ini udah kelihatan putih-putih ya dah semua ini.
1: Asap kuat.
0: Itulah

0: Kak Anista, Kak Emma Selpa sama Bang Junainya. Mm-hmm. Bu Mariani, Deona. Mm-hmm. Kak Ina sama Bang Syukurnya buat Putri. Mm-hmm. Yatim Manjang Siti. Mm-hmm. Buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji. Mm-hmm. Indra. Mm-hmm. Pak Atara, buat Bang Awi. Mm-hmm. Bang Herman, Bang Yahya. Mm-hmm. Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi. Mm-hmm. Mael. Mm-hmm. Bang Dino, Pak Usul Busri, buat Bang Badot, Bang Kiki, Bang Rosi sama Nurjananya. Yeah. Putera Tang sama Kak Serinya, Bang Deden. Mm-hmm. Bang Pawati, Iman Nabela. Mm-hmm. Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar.
1: Yeah.
0: Bang Insan Jaya, Kak Ina di Pungkas. Mm-hmm. Buat semuanya Bang Andri, salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bang Jafar udah merapat di malam hari ini ya dalam sesi Ruang Rindu. Dan langsung saja Andri sapa lagi untuk pendengar lainnya di malam hari ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Aku. Assalamualaikum Bang Andri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kak Ella di
1: Sambas. Dengan Kak Ella di Sambas. Oke deh. Kabar baik?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Andri gimana kabarnya?
1: Insya Allah sehat juga nih. Oke deh. Mau dengarkan lagu yang mana nih Kak Ella?
2: Lagunya yang cewek aja Bang Andri.
1: Oke deh. Yang cewek ya. Andre ya. Coba bacakan dulu. Ini ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih. Terus ada juga Nika Ardila dengan Seberkah Sinar. Ada Utopia.
2: Nika Ardila aja.
1: Nika Ardila aja. Oke deh. Siap. Masa pasalam buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Andre, semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Buat Bang Jafar tadi. Buat Dino. Mm-hmm. Buat Bang Jaka Suara. Mm-hmm. Bang Yahya. Mm-hmm. Bang Wardi. Buat Mama Nurul, Mama Relin. Mm-hmm. Mama Mu'min. Mm-hmm. Buat Kak Ayu di Maluku. Buat Kak Diona di Kupang. Yeah. Bang Deden di Pekanbaru. Uh-uh. Buat Bu Ana, Mbak Anita, Kak Aura. Terus Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul. Uh-uh. Buat siapa lagi ya. Uh-huh. Terus yang di Sambas ada Wanusu, Pak Sri, Bang Alimi. Bang Pawadi, Kak Nia. Itulah. Nah, yang lainnya dirangkul aja ya Bang Andri dari A sampai Z.
1: Oke deh.
2: Bang Andri, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Masih Andri undangan pendengar untuk bisa bergabung lain telepon 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan siapa ya?
1: Bang Hendra kan nih?
3: Kenal lah Bang Andri.
1: Suaranya agak berubah sikit.
3: Hah?
1: Apa berubah sikit suaranya tuh?
3: Agak nak batuk kayaknya nih.
1: Oh, oke. Okay.
3: Kebanyakan makan bola langsat kali.
1: Allah, Mak.
3: Lama kan tadi.
1: Itulah tak bagi-bagi tuh. Ha.
3: Dan saya lampau hari, banyak bola langsatnya.
1: Asap gak di sana?
3: Tadi apa di Bang Andri?
1: Gak terlalu ya?
3: Gak terlalu aman.
1: Alhamdulillah lah kalau kayak gitu.
3: Pontianak gimana?
1: Cok bisa bilang gue.
3: Tebal ya?
1: Lumayan.
3: Oh, payah lah. Kalau kita berjalan mau pakai masker lah nih.
1: Nah, itulah. Ini ya, dalam studio ada berasa ngap dah rasanya.
3: Iya, kek. Tak nyaman udaranya.
1: Nah, itulah.
3: Lagu lo Bang Andri?
1: Boleh, mau lagu siapa nih?
3: Yang perempuan apa tuh? Yang cewek-cewek.
1: Tadi ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih. Mm-hmm. Terus ada Utopia dengan Mengalah Untuk Cinta. Mm-hmm. Ada Rita Effendi dengan Saling Setia. Iya. Ada Yuni Sara dengan Agar Aku Punyamu. Terus ada Ruth Sahanaya dengan Keliru.
3: Nah, Yuni Sara ya lah.
1: Yuni Sara aja. Oke, okay, siap. Sapa salam buat siapa tuh?
3: Salam balik lah untuk Elak lagi Sambas ya. Warna Cik di Sambas. Buat Bang Jafar kita sama Kak Nilanya tadi itu.
1: Iya.
3: Buat Bang Yahya di Wajo. Bang Awi di Kobar. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Jelaiha di Pancabati. Buat Makam. Buat Cik Nur di Batu Kecil. Bakal Besar. Terus buat Bang Deden di Kupang. Di Pekanbaru. Majuna di Kupang. Buat Bang ini Jaka Suara. Anista di Uka. Buat Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn. Terus buat Mak Anjang Sipi di Walau Lakubu. Buat semua-semua lah ya Bang Andre ya.
1: Oke deh, siap.

0: Terima kasih. Semoga selalu Bang Dre.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi tentunya di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kayak miliknya Leto ya, dengan Ruang Rindu.

0: Berkas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.
2: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Pukul 9 pagi, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Masih di Prosatu RRI Pontianak dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Ditemani dengan miliknya Kla Project dengan Rentang Asmara. Dan selanjutnya Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya untuk pesan teksnya di malam hari ini, biar kita bagi-bagi dulu ya. Ada Pak Suryono yang gabung juga di malam hari ini, katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Bang Andre pilihkan aja. Sama salam buat pendengar setia Prosatu RRI Pontianak, buat Abang Set lalu katanya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Suryono. Dan juga malam hari ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat ya. Katanya selamat bertugas ya Bang Andre. Saya selalu pokoknya walaupun kabut-kabut kali. Yang penting gak bikin kabut katanya. Oke siap, makasih. Oke deh, dan katanya mau dengarkan lagu miliknya Kahitna ya. Anda dia tahu. Oke deh, nanti ditunggu lagunya. Dan juga satu lagi yang udah gabung juga ada dari Kak Erma ya, yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Bang Andre pilihkan aja. Sapa salamnya untuk pendengar setia Prosatu RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Ya, oke deh. Ya pastinya nanti Andre akan balik lagi untuk menemani Anda pendengar. Jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gang Mandau nomor 6 RT 002 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali mendengar masih di Pro Satu RRI Pontianak, tentunya masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Andre undangannya untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Adi Syah dari sana, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Malam minggu lesunya gak nih?
1: Waktu bangun
0: ya. Awalnya tidur.
1: Capek.
0: Tidak awal.
1: Bisa tadi dah. Tidur dah.
0: Oke deh.
1: Lagu apa nih?
0: Mau yang mana tuh, cewek cowok?
1: Cowok ada nak Paris.
0: Paris down playlist nih malam ini nih.
1: Oh iya, kagak lah. Cewek lah.
0: Cewek boleh. Cewek, malam hari ini ada Rosa, wanita yang kau pilih?
1: Oh, udah itu ya lah.
0: Oke, siap. Sapa salam buat siapa nih, Cek Nor?
1: Buat tamu buat Andre lah ya. Sekeluarga yang terbaik buat Andre.
0: Amin.
1: Sekeluarga, semoga selalu yang dalam keadaan sehat, walafiat. Buat yang dah bergabung, buat Menjapal, Kak Nila, Abah Umi, Amoy. Lanjut, ada... Bu Ana, Bang Andropan, Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Krepa. Lanjut buat Wati sama Mama Yohana, buat Makmo Aura Dino, Adi juga, Pak Tini, Panista diuga. Lanjut Pak Herman, Mak Ye. Ada juga Rasmah ni Koko Ali. Lanjut Hendra, ada Makam, buat Wak Anjang Siti, Bang Badul di Kaltara, Bang Deden Diona, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Dabela, Bang Muslimin, Wanusu, Wanasci, Latiania, Pak Pon, Sikawang. Lanjut siapa ke buat Okan Dayaya, Mak Edut Sikit, yang lain Mua Bang Husi, Nur Jana, wet yang lain mua tampak terkecuali dari Awi sampai Juleha Bang Hamdan Ana mua tampaknya dibungkus habis.
0: Bungkus habis. Yang
1: tak sabar, mohon maaf. Terima kasih Andre.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Semoga
1: pulang dengan selamat. Sampai
0: amin.
1: Jumpa.
0: Amin. Irbal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nur. Di belakangnya Cek Nur ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang Andre.
0: Bang Wardi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, walaupun sedikit batuk nih Bang.
0: Ini kena efek-efek ini.
2: Iya Bang, efek-efek.
0: Efek-efek asap nih kayaknya nih.
2: Sia nih budak. Sia nih budak.
0: Bang Wardi, mau denger kalau gimana?
2: Lagu Saling Setia udah belum Bang?
0: Sepia?
2: Rita yang tadi Saling Setia tuh.
0: Saling Setia, oh belum Rita Effendi.
2: Oh belum, itu ya kali Bang ya.
0: Boleh. Sama salam buat siapa tuh?
2: Pertama buat Bang Andi Sekarga, sebalik selalu.
0: Amin,
2: buat Cek Nol tadi makasih siapa buat saya. Buat Bang Hendra juga. Buat Bu Juleha, BTL. Aura Pak Mo, terus Bang Japar, Kak Nila. Pak Syukur Butina juga Bang. Bang Amin Sanjaya, Bang

0: sawit.
1: Ya. Yeah.
0: Bang Yahya. Buat Bang Deden Pekanbaru. Ada Bang. Bang Amin Sanjaya, Bang Awi.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Yahya. Buat Bang Deden Pekanbaru. Dan semuanya Bang, tak terkecuali Bang ya.
1: Oke, deh, siap.
0: Oke, Bang Amin selamat bertugas Bang.
1: Sama-sama Wardi.
0: Ayo Bang.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wardi. Di belakangnya Bang Wardi, satu penelpon lagi ya. Ada Mak Kam. Halo.
2: Halo.
1: Ruang rindu.
2: Rindu berbagi memori lewat lagu. Assalamualaikum Andre.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak Kam?
2: Sehat. Kamu balik Mak Kam ini mau nonton apa api? Mau balik pelawatan Mak Malungan Nara. Apa ni lagu ni?
1: Ah, mau lagu yang mana tu? Cewek-cewek. Halo.
2: Cewek.
1: Oh, yang cewek. Oke. Okay. Cewek ada Ruth Sahanaya dengan Keliru. Terus ada Betaria Sonata dengan Hati yang Luka. Hati yang Luka. Oke, okay, siap. Masa pas salam buat siapa tuh?
2: Salam-salam buat Andre, yang selalu aku ya.
1: Amin.
2: Lancarkan urusannya, beri kesehatan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Salam lagi buat siapa dari Wardi itu?
1: Ada Bang Wardi tadi.
2: Buat Jeno di Bangka, buat Kandaya Haya. Buat Kandaya Koba, buat Kandaya dengan Ayah, buat Bang Cik di Sungai Kupang. Buat Melik Wajena, buat Bang Lino. Buat Ismail buat Singgit, buat Pak Herman Mama Kuyeknya. Buat Bang Ali Menyi Sambah, buat Tubuh Sendiri Sambah. Buat Bang Sukur dengan Tina, Bang Dina dengan Emma, buat Pak Riri. Siapa pergi ni aku. Manjang Siti, diulaklah kubu email. Mbak Lasiem, Amri di Siantan. Buat siapa, sudah masuk ni payah dah. Antri, rumah riau dia nak. Siapa pergi ni. Buat ladung kita di segitu. Sudah masuk merayau ni, yang sakit ni sudah masuk. Sudah tahan-tahan semua ni. Adalah, semua-semua lah.
1: Okey deh, siap Mak Kam.
2: Aku pergi KTP semua tu. Aku sabit ke Cik Nor
1: semua. Okey deh, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya. Kita beranjak dulu ke beberapa lagu berikutnya untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat lagi ya. Dengan Miliki Rosa, dengan Wanita yang Kau Pilih, ada Rita Effendi dengan Saling Setia, ada Betaria Sonata juga dengan Hati yang Luka. Nanti untuk Anda pendengar, dan pastikan tetap di Ruang Rindu di Pro 1 RRI Pontianak.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah. Ayo Bu, ayo.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
5: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
5: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

0: Kembali peringat masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan lanjut lagi, Andre bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada dari Ayu Greva, Kak Ayu Greva katanya mau request lagunya Rita Effendi, tadi udah di play ya. Dan salamnya katanya untuk semuanya aja, dan untuk Andre selalu bertugas dan pulangnya hati-hati ya. Iya, siap. Terima kasih untuk Kak Ayu Greva. Untuk Kak Istiqomah juga yang sudah merapat ya di malam hari ini, yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre pilihkan aja ya, dan nanti Andre kasih miliknya ini deh, Bob Tutupoli ya, dengan Widuri. Spesial juga deh untuk Kak Ayu Greva yang udah gabung, nanti Andre kasih miliknya Ruth Sanaya ya, dengan Keliru. Dan juga satu lagi yang ingin bergabung di WhatsApp ya, ini Andre coba bacakan dulu. Dari yang belakangnya 2245 ya, Andre coba bacakan dulu. Katanya salam kenal untuk Bang Andre dari aku, katanya yang lagi di perjalanan. Ada siapa tuh? Dan kalian boleh kasih tahu namanya ya. Dan yang pastinya katanya mau dengarkan lagu yang mana aja yang abang pilihkan katanya. Salam sehat untuk semuanya, dan hati-hati juga untuk masyarakat Kalimantan Barat, katanya ini asap udah mulai kerasa di mana-mana katanya. Jangan lupa pakai masker katanya. Oke deh, siap. Terima kasih ya 2245 ya sudah bergabung. Dan satu lagi, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Andre.
0: Oh iya. Kekawannya apa kabar?
1: Baik, good night.
0: Good night. Kabar baik hari ini ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Koko mau dengar lagu yang mana? Ada miliknya Silaun Seven dengan Sepia. Ada Sherina Munaf dengan Simfoni Hitam.
1: Yang cewek yang ada lagi ya?
0: Ada, Sherina dengan Simfoni Hitam.
1: Waduh. Yang pertama yang lagi aja
0: sih. Oke, Silaun Seven ya. Waduh, terputus nih. Oke, masih terima kasih deh untuk Koko yang sudah merapat ya, Silaun Seven. Nanti siap merapat

dengan Sevia. Dan mungkin itu jadi beberapa lagu penutup ya untuk kita bersama ya pendengar ya. Karena nanti masih akan ada sesi lainnya untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung ya di malam hari ini untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan yang pastinya semoga ini jadi malam minggu yang menyenangkan ya buat semuanya ya. Dan juga kalau memang gak ada kegiatan lain untuk besok di weekendnya gitu atau di hari minggunya, ya kalau bisa stay di rumah aja sih ya. Kalaupun mau olahraga, olahraga-olahraga kecil mungkin boleh lah ya, di sekitaran pekarangan rumah gitu atau di dalam rumah mungkin ya. Yang pastinya untuk sementara waktu mungkin kayaknya kita stay di rumah aja kayaknya lebih enak kali ya. Sambil nonton chill bareng sama keluarga di rumah gitu ya kan, duduk-duduk atau mungkin dengarkan radio. Nah ya udah pokoknya selamat menikmati waktunya di akhir pekan juga deh untuk besok ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Kita ke beberapa lagu lagi untuk menemani malam hari Anda di malam hari ini. Dan ya pastinya pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak mengatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Laporan selengkapnya disampaikan Denny Kartikasari.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan, secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyelaraskan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini, hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus, bertempat di halaman Stadion Sempaja.
1: Sementara itu, Aidil, warga Kalimantan Timur, menyambut baik program tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pembagian bendera merah putih dapat membantu masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, kalau menurut saya ya, besar harapannya bukan cuma hanya dari seremonial tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuman bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia, tandanya merdeka, bukan. Tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
4: Senang enggak?
3: Senang sih Mbak, kalau kayak gitu ya. Enggak beli juga, kian tinggal dibagiin aja gitu.
1: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Denny Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, berangkat dari kepedulian terhadap keamanan pangan, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi Sleman berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Karin Anissa.
5: Di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya...
6: Berawal dari keresahan terhadap banyaknya kasus keracunan MBG yang terjadi di Sleman, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi berinovasi menciptakan detektor MBG. Alat ini bisa mendeteksi kandungan alkohol dalam makanan yang menyebabkan makanan basi dan mendeteksi keberadaan pestisida pada buah. Siswa SMP Negeri 1 Turi yang juga pembuat detektor MBG, Abian Syah Levi, menjelaskan detektor akan mendeteksi uap, suhu, dan alkohol. Mesin di dalam detektor itu akan terhubung dengan website Google Chrome melalui sambungan Wi-Fi.
5: Ini cara kerjanya, kita nanti pakai koneksi Wi-Fi dari HP. Po, alat ini terhubung ke HP lewat koneksi Wi-Fi. Terus nanti kita ngeceknya pakai Google Web, pakai Google Chrome. Ini tuh bisa mendeteksi alkohol, kualitas udara, sama pestisida. Pakai sensor ada MQ3, MQ135, sama DHT11, TCS3200. Kita melihat di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG di Indonesia bisa turun dan dapat diminimalisir.
6: Proses deteksi makanan hanya memerlukan waktu hitungan detik dan diterjemahkan oleh sensor. Jika MBG terindikasi basi, maka website dan alat detektor akan memunculkan indikator tulisan terdeteksi. Penciptaan mesin detektor ini memakan waktu hingga 5 bulan dengan pendampingan guru ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. remaja. Percobaan dilakukan hingga 3 kali lantaran siswa mengalami kesulitan pada proses coding dan koneksi alat ke handphone. Karya siswa SMP Negeri 1 Turi ini turut diikutkan pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan berhasil lolos tahap pertama. Sementara Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati mengatakan, kemunculan ide murni berawal dari inisiasi siswanya. Berbagai pihak juga disebut turut memberikan apresiasi mulai dari Komisi D DPRD Sleman hingga staf ahli Badan Gizi Nasional. Hospita berharap inovasi alat pendeteksi MBG ini bisa menjadi pilot project dan dikembangkan di sekolah lainnya.
4: Kalau kami sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali untuk anak-anak melakukan penelitian, untuk mereka mengembangkan pengetahuannya, dan kita mendukung support sepenuhnya. Kalau yang kemarin memang semua full murni dari anak. Ini memang kami akan membuat hak patennya untuk bahwa ini adalah yang menemukan dari putra-putra kami. Gitu.
6: Diharapkan karya SMP Negeri 1 Turi ini tidak terhenti sebagai proyek penelitian semata, namun dapat terus disempurnakan sehingga memberikan manfaat nyata, utamanya pada pelaksanaan program MBG.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami.

0: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.
3: Catatan Peristiwa.
4: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Sabil ya, hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti, dengan menghadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan tidak lupa, hingga pukul 2 pagi nanti kami hadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kali ini kita mengangkat tema terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi.

Pilkada, pemilihan kepala daerah, artinya bisa pemilihan gubernur, wali kota atau bupati yang nantinya diusulkan oleh salah satu anggota parpol. Ini disebutkan dari Komisi 2 DPR RI, ada salah satu anggota dari PKB tepatnya ya, yang mengusulkan agar pilkada dilakukan tanpa wakil kepala daerah, hanya kepala daerahnya saja. Nah, ini kemudian juga mendapatkan respon yang positif ada juga yang negatif. Namun ini kebanyakan menyetujui ya, dengan pertimbangan tertentu, karena peran wakil kepala daerah sejatinya sangat penting, apalagi ketika kepala daerah ini sedang berhalangan begitu ya, pasti butuh pelaksana tugas atau pengganti pekerjaan sebagai kepala daerah.

Salah satu tanggapan muncul dari anggota Komisi 2 lainnya, di mana Ahmad Irawan ya, anggota dari fraksi Partai Golkar, menyatakan setuju dengan wacana tersebut, namun mengingatkan bagaimana jika kepala daerah berhalangan, maka pastinya harus ada pengganti wakilnya. Dan wacana pilkada tanpa wakil ini bukan hal baru, namun ini juga pernah termuat dalam Perpu pilkada yang terbit sejak 2014 lalu. Menurutnya pada praktiknya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap menjadi perseteruan, dan ia setuju jika wakil kepala daerah nantinya cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih, jadi bukan hadir berpasangan dengan calon kepala daerahnya. Namun setelah kepala daerahnya menang dalam pilkada, barulah wakilnya akan ditunjuk kemudian.

Wacana ini kembali mencuat di mana fraksi PKB anggotanya Muhammad Khozin menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang selama ini kerap hanya menjadi vote getter atau hanya sebagai pendulang suara. Dan dalam tugas pemerintahan, menurutnya wakil kepala daerah nyaris tak memiliki tugas dan kewenangan, bahkan tak jarang terjadi ketegangan di antara keduanya, di antara kepala daerah dan juga wakilnya.

Nah, bagaimana menurut Anda apabila pilkada dilangsungkan tanpa wakil kepala daerah? Apakah ini sebuah solusi atau menjadi kemunduran demokrasi? Silakan Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kelebihan dari wacana ini juga betul nantinya akan diimplementasikan, tentu saja bisa mengurangi potensi konflik kepala daerah dengan wakilnya. Ini yang banyak disinggung oleh anggota DPR yang lain ya, karena tidak ada lagi dua figur dalam satu pemerintahan yang bisa berbeda kepentingan. Kemudian juga memperjelas pertanggungjawaban politik, menghemat biaya politik karena proses pencalonan dan kampanye hanya berfokus pada satu figur. Kemudian juga memudahkan koordinasi pemerintahan, memperkuat posisi kepala daerah, mengurangi politik transaksional dalam pencalonan, dan juga mendorong calon kepala daerah yang lebih kompeten. Karena seluruh perhatian pemilih tertuju pada rekam jejak dan kemampuan satu kandidat. Jadi tidak ada pertimbangan melihat wakilnya yang merupakan sosok populer misalnya, ya, atau vote getter tadi ya. Misalnya dari kalangan selebriti yang punya popularitas, padahal secara kompetensi dalam memimpin organisasi ternyata tidak kompeten gitu. Ini bisa menghindari hal-hal seperti itu. Namun kekurangannya, selain dari bisa menyebabkan kemunduran demokrasi, nantinya beban kepala daerah akan semakin besar. Dan juga nanti tidak ada wakil yang siap menggantikan kepala daerah tersebut. Resiko kekuasaan yang terlalu terpusat, mengurangi representasi politik karena pasangan kepala daerah biasanya dapat mengakomodasi kepentingan atau wilayah pemilih yang berbeda. Dan juga cadangan kepemimpinan yang menjadi lebih terbatas. Kemudian bisa menimbulkan potensi kesinambungan pemerintahan yang terganggu. Dan ya, tidak otomatis juga menghilangkan konflik politik, karena bisa saja kepala daerah berkonflik nanti dengan DPRD atau partai politik atau unsur birokrasi lainnya. Dan masyarakat juga nanti akan kehilangan kesempatan memilih figur wakil, padahal wakil juga dapat memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan. Dan juga memerlukan perubahan sistem hukum, karena nanti harus ada undang-undangnya ya. Dan pendengar, seperti apa komentar dan opini Anda terkait hal ini? Silahkan nanti di sesi interaktif. Namun sebelumnya mari kita sama-sama dengarkan kembali rekaman dialog terkait hal ini bersama dengan Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, terkait wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi. Namun sebelum itu, kami sandingkan dahulu dengan sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Bicara tentang wacana pilkada tanpa wakil, jadi masyarakat yang punya suara nanti ketika pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja. Ini mencuat wacana ini di Komisi 2 DPR RI karena pertimbangan salah satu diantaranya adalah ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya. Gitu. Tadi di awal kami sudah berbincang bersama pakar otonomi daerah Profesor Johemansa Johan, dan malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu dari kepala daerah, tepatnya Wali Kota Bogor, Pak Didi Rahim. Pak Wali, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Pak Fajar.
2: Kabar baik, Pak.
3: Alhamdulillah. Gimana, Pak Fajar?
2: Alhamdulillah, baik juga. Kabar dari Pak Jenderal Mutakin, kabarnya baik juga, Pak Didi.
3: Pak Wakil saya baik.
2: Hubungan ya. Pak Deddy dengan Pak Jenderal baik, Pak.
3: Alhamdulillah baik.
2: Pak. Alhamdulillah baik.
3: Sama seperti hubungan saya dengan Pak Bima.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Karena kalau kabarnya tuh dari data yang disampaikan Komisi 2 itu hampir 60%-nya kepala daerah nggak harmonis. Jadi muncullah wacana pilkada tanpa wakil. Kalau tanggapannya ya, Pak Deddy gimana nih?
3: Sebetulnya sih kalau dilihat dalam praktek ya, dalam prakteknya sedikit yang disharmoni. Jadi artinya rata-rata sih tetap harmonis selama masing-masing memahami apa kedudukan, posisi dan juga tugasnya. Jadi kalaupun misalnya ada disharmonis itu tentu banyak faktor. Mungkin ekspektasinya terlalu besar, atau ada keinginan-keinginan di balik itu ya, bisa jadi juga mungkin ada janji-janji yang masing-masing harus penuhi ya, karena memang dalam proses pilkada itu kan banyak pendukung ya, banyak rombongan gerbong yang mungkin perlu diakomodir. Akan tetapi tentu dalam prakteknya tentu semua itu harus dicarikan solusi sehingga masing-masing kepentingan itu tidak saling tumpang tindih. Intinya sih itu ya.
2: Oke, itu kan masalah harmonis dan nggak harmonisnya, Pak Deddy. Tapi ya, kalau dalam konteks pilkada, dalam kontestasi, mana yang lebih baik dari Pak Deddy? Apakah berpasangan satu paket ya, atau dipilih sendiri, Pak Deddy?
3: Saya punya pengalaman sebagai wakil wali kota dan sekarang saya punya pengalaman sebagai wali kota. Saya sebagai wakil wali kota waktu mendampingi Pak Bima, intinya begini, saya fatsun ya, apapun langkah, keputusan, kebijakan yang diambil wali kota tentu wakil wali kota harus mendukung ya, mensupport, jangan sampai kemudian bertolak belakang, bahkan mungkin nanti bertentangan langsung. Jadi artinya ya tergantung kepada individunya. Jadi selama individunya ini memang punya karakter ya, memahami kondisi posisinya, tentu yang disebut disharmoni itu tidak akan melebar selama kemudian ya masing-masing memahami saja ada tugas-tugas yang memang harus diemban oleh wali kota, dan juga tentu ya wali kota juga memberikan semacam peluang lah untuk wakil wali kota, wakil bupati, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur untuk menjalankan tugas yang intinya saling mendukung. Oke, jadi buat saya kondisi itu yang paling penting. Jadi artinya apakah ya, apa namanya berpasangan atau tidak berpasangan,
2: yeah,
3: pada akhirnya kembali ke karakter dua orang ini. Gitu aja. Ya, jadi kalaupun misalnya sendiri, kalau keputusannya dipilih sendiri, kemudian nanti katanya kan saya juga belum tahu ya.
2: Iya, iya.
3: Nanti akan menunjuk.
2: Iya.
3: Siapa yang akan
2: mekanismenya menunjuk. Rencananya gitu, wacananya, sorry.
3: Iya, wacananya. Ya, tapi kalau menurut saya sih sama aja ya. Apa namanya? Nanti ditunjuk pun kalau kemudian yang bersangkutan misalnya ya punya ambisi, kemudian melakukan manuver yang kurang
2: pas, ya akhirnya. Tapi kan gini, Pak Deddy, nanti ya, kalau kita berkaca dari kepemiluan pilkada beberapa tahun lalu kan, itu kan akhirnya banyak yang diganti sama PJ ya, karena di tahun-tahun politik ketika ada pilkada serentak itu banyak yang mencalonkan lagi, sehingga akhirnya daerah-daerah itu akhirnya banyak yang ada PJ-nya. Dan juga catatannya tuh banyak juga nih, kepala daerah dan wakilnya sama-sama maju, Pak Deddy. Dan ada ketidakharmonisan juga, karena kalau dari data dari Komisi 2, ada 60%. Kebetulan mungkin Pak Deddy yang 40% nih, yang harmonis. Kalau data dari Komisi 2 itu ada 60%, kan itu kan hampir setengahnya yang nggak harmonis, Pak Deddy.
3: Iya, artinya begini, kalau memang tujuan akhirnya ya, adalah untuk memastikan bahwa kepala daerah itu tidak merasa ada apa namanya
2: hubungan yang tidak baik ya, yang tidak harmonis. Tidak baik,
3: ya, ya mungkin tepat juga
2: tepat ya.
3: Tetap ditentukan bahwa yang akan dipilih adalah kepala daerahnya saja. Tapi kan pertanyaannya nanti apakah di level presiden sama juga kan itu?
2: Oh enggak. Kalau itu beda. Kalau pilpresnya itu mungkin beda pembahasan, tapi yang mencuat ini lagi pilkadanya nih. Kalau dari Profesor Roger Masel Johan, tadi kami sempat berbincang, mekanisme yang ideal tuh gimana dalam memilih wakil kepala daerahnya? Diusulkan oleh kepala daerah terpilih tapi yang ASN. Jadi di luar partai politik, Pak Deddy. Jadi nggak mengakomodir kepentingan partai pemenang, tapi karena dari strukturnya itu. Tetapi ketika kepala daerahnya berhalangan, seperti mohon maaf meninggal dunia atau kena OTT dan lain sebagainya, itu tidak bisa menggantikan karena tidak dipilih langsung oleh masyarakat untuk wakilnya. Betul. Ada PJ-nya lagi. Nah, tanggapannya gimana dari mekanisme pemilihan nantinya? Kalau misalkan internalisasi nih, Pak Deddy.
3: Iya. Yang harus diperhatikan adalah threshold-nya dulu.
2: Iya. Ya,
3: jadi berapa persen sebetulnya.
2: Supaya nggak koalisi ya, Pak Deddy.
3: Partai itu, apakah setiap partai, bayangkan, kalau misalnya ada 12 partai.
2: 12 yang nyalonin ya, gitu.
3: Akhirnya misalnya tidak ada pembatasan ininya ya, kuota untuk threshold ya. Jumlah kursi yang mendukung kan begitu. Nah, artinya nanti harus diatur lagi berapa banyak calon yang akan tampil.
2: Kontestasi.
3: Nah, koalisi ini kan tadi dasarnya adalah berapa banyak sebetulnya jumlah minimum suara yang kemudian bisa merepresentasikan seseorang itu bisa maju di dalam pilkada. Nah, kan ini saja sudah menjadi apalah diskursus ya. Jadi sesuatu yang harus dibahas secara mendalam. Artinya begini, kalau misalnya kalau di DPRD 50 kursi, ya 50 kursi itu kemudian tetap ya ada threshold 10 kursi untuk bisa mengajukan satu calon, maka kebayang ada 5 calon kan berarti itu aja. Ada 5 calon yang maju untuk satu daerah tanpa wakil kan begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Kalau kemudian misalnya ada satu partai yang tidak berkoalisi karena ada kecukupan threshold-nya. Artinya ya dia kan berarti mungkin pertama bisa leluasa, tetapi yang kedua pada saat dia misalnya mau mengajukan wakilnya ya, apakah kemudian wakilnya itu tadi kalau memang ASN atau PNS, saya pikir juga ini harus diatur. Karena kan yang bersangkutan juga tetap kalau pada posisi wakil kepala daerah, kan dia harus apa namanya melepaskan atributnya sebagai ASN kan begitu kan? Ya kan ini juga satu hal yang mungkin harus diperhatikan. Dan kalau dia karir kemudian dipilih misalnya seseorang yang usianya masih jauh dari usia pensiun, sementara waktu batas kewenangan selama pemerintahan itu misalnya 5 tahun, misalnya dia umur 35, 5 tahun selesai di umur usia 40 tahun, nah kan dia nggak bisa balik lagi jadi ASN.
2: Iya betul. Gini, jadi Pak Deddy, kalau dari kacamata Pak Deddy sebagai kepala daerah, wacana ini menarik juga untuk dibahas. Tapi perlu diingat bahwa setelah ada pembahasan ini, perlu ada rerutan pembahasannya, salah satunya dari parliamentary threshold atau threshold yang dulu nih untuk mengajukan kepala daerah tuh berapa persen. Perlu dibahas seperti itu, mekanisme memilih wakilnya gimana dan lain sebagainya. Ini jadi kalau menurut kacamata Pak Deddy sebenarnya enggak terlalu bermasalah ya. Kalau tujuannya untuk menghilangkan disharmoni kepala daerah dengan wakilnya.
3: Ya, betul. Kalau menurut saya sih mangga silakan dilanjutkan ya, mana yang kemudian yang terbaik. Dan pemilihan wakil dengan mekanisme apapun sebetulnya sah-sah saja. Ya mau ASN atau kemudian juga perwakilan dari partai politik koalisi pendukung kan bisa saja. Yang penting sih begini, yang penting memang aturannya ini harus jelas dulu.
2: Jelas dulu.
3: Supaya tidak menimbulkan permasalahan
2: di kemudian hari.
3: Jadi kan tadi kalau pertimbangannya gimana misalnya ada OTT kemudian tidak ada wakilnya, ya itu harus jadi pertimbangan juga. Tapi kan bahasanya masa sih semua kepala daerah itu kemudian berpotensi untuk di OTT. Itu harus dilarang dulu. Faktornya banyak.
2: Itu baik Pak Deddy, salam buat Pak Jano Mutakin ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Deddy. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Demikian Wali Kota Bogor Pak Deddy Arahim sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita masuk sesi interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, memberikan pendapat Anda terkait dengan tema kita, wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi. Kita tadi sama-sama simak pemaparan dari Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, ya, terkait dengan topik ini. Dan tadi juga ada tambahan informasi di mana 60% ya diduga hubungan antara wali kota kepala daerah dan juga wakilnya ini kurang harmonis gitu dalam berbagai konteks ya. Namun tadi disinggung oleh Wali Kota Bogor menegaskan bahwa dirinya dengan wakilnya harmonis saja gitu ya. Silakan bagi Anda seperti apa pilkada tanpa wakil ini dan nanti solusinya gimana ya untuk wakil kepala daerahnya. Memang nantinya akan ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih, namun seperti apa proses penunjukannya. Silakan bagi Anda ingin berpendapat dan memberikan solusi di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang ingin memberikan tanggapannya. Pendengar kita, saya sapa dulu dari Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bung Sabir.
0: Iya, Pak Ismail sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah. Wah, ini gantian ya.
0: Iya.
1: Itu ya.
0: Betul, men.
1: Mantap lah, mantap.
0: Gimana Pak Ismail lihat adanya wacana pilkada tanpa wakil? Jadi nanti kita milihnya kepala daerahnya langsung nih tanpa ada wakilnya, satu orang saja. Gimana lihatnya?
1: Iya, ini usulan dari anggota dewan ini ya.
0: Iya. Komisi 2.
1: Sebenarnya ada sisi bagusnya, ada juga sisi buruknya yang saya lihat. Nah, kalau sisi bagusnya, pertama menghemat biaya pilkada.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kenapa? Biaya pilkada itu bagi para calon tidak sedikit. Mm. Para calon yang akan naik itu, ya maaf, mahar politik.
0: Mm.
1: Nah, ini akan hilang bagi partai-partai. Nah, ini yang ngusulin anggota dewan, saya kaget ini. Jadi mahar politik bagi para calon, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah, kita sudah sama tahu aja.
0: Yeah.
1: Terang benderang umum, sudah jadi rahasia umum kan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak menguntungkan bagi para partai.
0: Nah, tapi kan ini wakilnya ya, aja, maksudnya untuk kepala daerahnya juga bisa saja kan, tetap besar itu modal
1: calonannya. Iya kan, satu doang ya.
0: Sesenggaknya berkurang lah ya,
1: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kalau ditanya kepala daerah, seandainya ini Bung Samir jadi gubernur.
0: Amin.
1: Saya jadi wakil ini, Bung Sabil tidak populer. Yang populer itu saya yang dapat suara terbanyak. Saya yang mengangkat nama Bung Sabil itu nanti saya.
0: Ah, iya.
1: Kalau saya tidak, ini akhirnya pas di masa kerja nanti, saya akan menunjuk Bung Sabil. Sabil, lu gak jadi gubernur kalau gak karena gue gak jadi gubernur. Lu kerjain aja.
0: Iya lagi.
1: Gitu, jadi nantinya setelah masa kerja, kalau memang dibawa langsung dipilih rakyat sama dengan kepala daerahnya, itu akhirnya nanti ya wakil kepala daerah ini tidak ada santai-santai aja, tidak ada rasa tanggung jawab yang kuat kepada kepala daerah. Tapi kalau kepala daerah yang nunjuk, dia merasa bertanggung jawabnya penuh kepada kepala daerah. Jadi satu kesatuan pimpinan daerah itu antara wakil dan kepala itu harus satu. Jadi memang harus, dia harus ikut. Tidak ada ceritanya istilahnya, oh kamu karena saya dan jadi pimpinan. Ya gitu aja bu.
0: Baik, baik, selain luar biasa ini.
1: Bagian agak sakit juga ini.
0: Terima kasih Pak Ismail, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seru ya pendapat Pak Ismail tadi. Adanya apa tadi, vote getter itu dia istilahnya. Jadi popularitas wakil kemudian mendongkrak pasangannya, akhirnya kepala daerahnya jadi gitu. Tapi lucu juga Pak Ismail menjelaskannya. Silakan bagi yang lain. Dan sudah ada dari Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari, sayangku yang cakep, yang tampan, yang suaranya menggelegar di malam hari ini.
0: Amin, alhamdulillah. Pak Dasrun, sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat. Selalu monitor Anda, Tose, memprofesi semuanya.
0: Iya, terima kasih Pak Dasrun selalu bersama RRI. Bagaimana nih kalau milih kepala daerah tidak ada wakilnya? Ini bagus atau tidak nih Pak Dasrun?
2: Ya kalau menurut saya sih ya setuju-setuju. Ya baik-baik saja lah. Yang penting kan ya bila mana perlu nanti apa boleh dikatakan menghemat energi biaya. Iya. Yang penting nanti pada dasarnya kan nanti kalau sudah selesai walaupun tidak ada perwakilannya hal itu yang dicari. Iya pokoknya ya kalau saya ikut setuju sajalah.
0: Tapi nanti nunjuk wakil kepala daerahnya bagaimana tuh Pak Dasrun?
2: Lah ya nunjuknya itu ya diantara presiden atau pejabat-jabat bawahnya atau mungkin juga Pak DPR-nya, Pak Gubernur-nya gitu lah.
0: Bisa DPRD-nya, bisa oleh kepala daerahnya langsung ya.
2: Bisa iya. Enggak usah dipilih oleh rakyat ya enggak apa-apa. Yang penting beres. Rakyat kecil ya kan ya mau apa? Orang yang di atas mau apa saja sih penting kan baik.
0: Iya.
2: Ya. Cuman komentar saya seperti itu.
0: Baik, Pak Dasrun.
2: Bagi para pendengar yang lain, seandainya saya tutur katanya tidak berkenan ya minta maaf yang sebesar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Dasrun. Ya, jadi nantinya bisa saja melalui penunjukan langsung oleh kepala daerah atau oleh DPRD ya, bisa berembuk ya kepala daerah dan DPRD-nya. Namun tadi Pak Dasrun merasa tidak keberatan jika wakil kepala daerahnya tidak dipilih langsung. Yang penting siapapun nanti yang bertugas, baik kepala daerah dan juga wakilnya yang ditunjuk kemudian bisa bekerja dengan baik. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum Pro 3, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya?
3: Bung Wisnu?
0: Saya Sabil, Pak.
3: Sabil.
0: Iya.
3: Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Matauli.
3: Iya, pilkada tanpa wakil.
0: Iya.
3: Kemunduran atau solusi ya?
0: Iya.
3: Dalam demokrasi. Menurut Bung Sabil, makin mundur atau solusi?
0: Waduh, saya anchor harus ini nih, harus berimbang nih. Tapi dari tadi disinggung oleh Fajar Nugroho 60% hubungan di antara keduanya kurang harmonis. Jadi itu latar belakang adanya wacana ini.
3: Tapi begini, harmonis atau tidak harmonis kayaknya itu enggak alasan lah. Karena kenapa? Kita kan bertrias demokrasi trias politika ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu pada hukum kan?
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Sekarang legislatif eksekutif itu kan dikader dari partai politik, institusinya kan, lembaganya. Pasti ada pendidikannya, tapi itu nggak nampak loh. Tapi itu nanti nampak waktu rapimnas di tahun injury time menjelang 2009 turun gunung. loncat partai. Itu loncat semua itu. Ini kan ngaku-ngaku, tawarkan janji, kembali lagi kayak pengemis. Pilihlah saya dengan 100 ribu, ya kan? Pilihlah saya dengan politik bansos. Mani politik itu juga lingkaran setan demokrasinya terulang lagi. Bisa nggak kita usulkan Musabi begini gitu ya kan? Karena memang alasannya kan dana anggaran berpartai politik mahal gitu kan maharnya. Dari sekarang, kemarin kan ada Pak Prabowo usulkan Universitas Republik Indonesia. Saya nggak tahu ya kalau ini kesempatan untuk semua partai politik mau yang lama atau yang baru masukkan tuh ke situ. Jadi harus bergelar S1 dulu, bersertifikat ini gitu. Jadi di situ diajari bagaimana jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPRD, yang di situ kurikulum IPDN, ya, Lemhanas, Komcat, Bela Negara, cara berDPR di situ aja. Jadi jelas. Jadi nggak ada lagi cerita kita kita orang-orang partai politik kita yang mau dikasih tiket ke legislatif eksekutif, bahkan jadi presiden. Kucing dalam karung gitu. Kita bisa bilang yang ngerjakan itu nanti kan robot-robotnya orang-orang kantor, meritokrasi kan. Cuman dirusak sama oligarki karena lelang jabatan, lelang anggaran. Menjadi kepala dinas, kau kasih berapa sama aku, biar nanti kau kuku rotasi loh. Sama kayak Pak Prabowo merisapel kabinetnya itu kan juga nggak tahu kita di belakangnya itu ada lelang jabatan dari tim suksesnya.
0: Oke.
3: Berputar di sana kita busabil, tapi seandainya kalau misalnya apa yang kedua ini pemilu. Pemilu kita jangan lagi pakai coblos kertas lah sama tinta, nggak usah. Itu 74 triliun. Coba kita mulai masuk ke pemilu digital. Ya, pemilu real count, quick count. Toh juga aja ujung-ujungnya data kan akan masuk ke real count dan quick count juga kan. Ngapain pakai kertas segala? Tinggal contek mesin digitalnya sama Eropa sana yang melakukan pemilu langsung. Dan jangan lagi pemilu tidak langsung itu udah mundur. Masa kita sudah reformasi mau mundur lagi, udah kita dulu nggak percaya KKN, korupsi dan nepotisme era 98, kok kita mau mundur? Jadi tinggal maju aja lah, jangan lagi kita mundur. Pemilu terbuka aja ya, mau diadakan beda 4 bulan kan, kemarin kan November ke Februari tuh, aduh itu udah cocok. Jadi sekarang kita kasih nih ketar-ketir partai politik, kau sekolah kau di sana, di kampus ini yang dikasih pemerintah. Kalau udah dapat sertifikatnya, kau bisa ke dapil ini. Jadi enak. Ini daripada nanti juri time membeli kucing dalam karung, ya lingkaran demokrasi, lingkaran setannya gitu-gitu juga. Sambil kita kecewa gitulah dengan janji-janji busuk mereka gitu loh.
0: Baik, kalau nggak tahu
3: nih. Kan banyak OTT kepala daerah kan banyak. Itu kan yang keroknya ya partai politiknya lah. Atau kalau mau KPK kasih tahu siapa kepala daerah ketahuan, kita sampaikan itu ke publik, itu dari partai mana. Jadi kita nanti tahun ke 2019, oh partai ini rupanya lebih banyak kadernya, udah jangan pilih. Kalau bisa dua aja partai, Republik Demokrat, baru ada koalisi oposisi.
0: Baik, Pak Matali. Terima kasih atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya intinya setuju untuk wacana ini dalam rangka memperkecil biaya pemilunya gitu ya. Namun diharapkan siapapun nanti kepala daerahnya atau wakilnya yang dipilih kemudian memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Dan kita akan bacakan ya pesan WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro 3 yang akan dibacakan oleh rekan saya Wisnu Wardana. Wisnu.
4: Iya, Sabir.
0: Iya, silakan. Pesan apa saja yang sudah masuk di WA kita nih?
4: Ini ada dua ya sementara dari WhatsApp. Yang pertama ada Ibu Kesia di Matraman.
0: Iya.
4: Kalau ingin aman, kita kembali ke era 50. Harus berjenjang. Contoh bupati dari camat, bupati menjadi gubernur. Lalu tentunya bupati ataupun gubernur harus menguasai ilmu pemerintahan dan seorang bupati atau gubernur bisa bekerja tanpa wakil meskipun diterapkan di tahun 2000-an ini. Dan ini bukan suatu kemunduran melainkan adalah suatu solusi. Lalu yang kedua ada Pak Budi Satrio dari Jambi. Sebelum diputuskan, hendaknya masyarakat juga didengar dan kajiannya dibuka secara terang. Jangan sampai aturan tersebut dibuat hanya untuk kepentingan politik sesaat. Dan tentunya pilkada harus menghasilkan pemimpin yang kuat tetapi tetap bisa diawasi. Sekian, Bung Sabil.
0: Baik, terima kasih Bung Wisnu dan juga bagi Anda yang sudah mengirimkan komentar melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh, merdeka.
0: Merdeka Pak Caswa. Iya nih di momen bulan Agustus ya. Enggak nyangka nih udah tinggal berapa hari lagi nih.
5: Tinggal ngitung hari.
0: Iya.
5: Karena di sini pun udah rame-rame perkumpulan mau karnaval.
0: Oh, ada karnaval.
5: Ada karnaval.
0: Ya, biasa.
5: Tiap RT kumpulan.
0: Jadi nanti tiap RT ini ya buat apa namanya? Semacam mobil hias gitu ya. Ya atau pasukan baris berbaris kan biasanya ya.
5: Jadwalnya kan beda-beda, Bung Sabil. Ada yang mengambil olahraga, ada yang mengambil hias mobil-mobilan, ada yang ya bermacam-macam lah intinya.
0: Wah, seru sekali ya. Silakan langsung ke tema kita nih.
5: Lampu hiasnya udah menyala dari kemarin-kemarin banyak setiap rumah.
0: Wah, mantap di sana.
5: Intinya untuk kemerdekaan kita.
0: Iya.
5: Ini temanya apa ya?
0: Temanya wacana pilkada tanpa wakil. Jadi nanti kita memilih langsung kepala daerahnya saja tanpa ada wakilnya, satu orang saja nih. Ini menurut Pak Caswa solusi atau kemunduran demokrasi nih?
5: Menurut saya itu kemunduran, Bu.
0: Gitu. Kenapa itu?
5: Karena kayak gini. Sebenarnya kepala negara kita harus bertindak tegasnya di penegak hukum, Bu. Bukan masalah dari katanya biayanya kemahalan, itu bukan masalah itu, Bu. Sebenarnya. Tapi kalau penegak hukum kita yang tegas, apabila mana terjadi bahwa seorang si A itu mencalonkan jadi seorang ini, seperti ini, itu ketika melanggar akan hukum pidana mati. Ketika tidak dipelanggar itu, insya Allah akan dilanjuti. Jadi seperti itu, Bung. Karena apa? Karena kayak gini, Bung. Masalah biaya demokrat itu sebenarnya tuh biaya yang terlalu besar itu bukan karena membayar saksi, Bung. Bukan. Saksi itu ibaratkan mudah terhitung ya. Ibaratkan kita menghitung gaji harus sekian, intinya potong dengan biaya saksi sekian, itu kan dari situ juga udah cukup, Bung. Sebenarnya itu seperti itu, Bung. Tapi nih, itu yang nggak cukup, lebar luas itu setiap pencalonan apapun itu sekarang maraknya amplok, Bung, kan seperti itu. Jadi jangan nyalakan masyarakat juga, karena masyarakat itu apalagi masyarakat awam iming-iming seperti ini uang 50 ribu aja 100 ribu udah mau, apalagi zaman-zaman sekarang kan itu dimasuk-masukin.
0: Jadi yang Pak Caswa soroti tidak seharusnya tidak perlu ada wacana ini, nggak apa-apa tetap satu paket dengan wakil, namun yang disoroti Pak Caswa lebih ke track record dari para calon kepala daerah atau wakilnya ini ya.
5: Iya, lebih tegas seperti itu, Bung.
0: Harus dipastikan bersih, kompeten gitu ya.
5: Iya, itu yang saya masyarakat bodoh bisa mempertimbangkan kayak gini, Bung. Karena itu kan setiap musyola, setiap orang-orang apa, itu salon yang harganya 1,5 juta itu dibagikan biar memilih dia. Kebanyakan seperti itu.
0: Iya.
5: Dasar modalnya itu gedenya di situ. Kalau masalah untuk saksi itu, sekiranya kalau saya tuh perlunya saksinya Bung Sabil aja.
0: Baik, Pak Caswa. Ya, terima kasih.
5: Satu kali lagi. Seperti saya, penegak hukum yang dibenerin bukan hanya saksi yang menjahatkan, menghabiskan dana untuk pilihan tersebut.
0: Oke. Baik, Pak Caswa. Terima kasih kembali, sehat selalu. Ya, memang harus dipastikan ya, praktik-praktik seperti tadi ya. serangan fajar biasanya dalam tanda petik ya. Ini harus dihilangkan. Mau tanpa wakil atau tetap satu paket dengan wakil, proses pilkadanya harus dilakukan dengan bersih, dan juga keduanya, kepala daerah atau wakilnya ini harus track recordnya bersih, anti korupsi, dan juga kompeten dalam menjalankan tugas nantinya. Semoga daerah-daerah kita semakin maju dengan kompetensi dari kepala daerah dan wakil. Kita masih lanjut nanti di sesi kedua pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Namun sebelum itu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada 2027 setelah lelang selesai pada Oktober tahun ini guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Laporannya disampaikan Ferry Musyafir.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOI Kendari, Muhammad Gunawan mengatakan, proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi, iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
3: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
2: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Laporannya disampaikan Tika Budiman.
1: Ya, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
2: Berikut program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
1: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
3: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 kuota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
2: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meja sering rusak kena hujan. Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
1: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
2: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
3: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
4: Terima kasih, Pak.
5: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
6: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih hanya memilih kepala daerahnya saja, seperti gubernur, bupati, wali kota dalam pilkada tanpa perlu memilih wakilnya. Adapun wakil kepala daerah diusulkan langsung oleh kepala daerah terpilih nantinya setelah pemilihan usai. Gagasan ini disebut sebagai salah satu solusi atas informasi kabar soal adanya disharmoni atau enggak harmonisnya ya pasangan pemimpin daerah. Nah, apakah wacana ini benar menjadi salah satu solusi atau justru menghadirkan persoalan baru dalam sistem pemerintahan daerah dan juga pilkada itu sendiri ya. Kami pada To The Point malam hari ini akan berbincang bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Fajar.
4: Kabar baik, Prof.
5: Baik, alhamdulillah ya.
4: Iya, kemarin alhamdulillah sehat. Prof, kemarin tuh kan kita bahas soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kali ini sekarang kali ini ada lagi nih wacana baru. Pilkada enggak milih wakilnya. Nantinya wakil dari kepala daerah itu akan dipilih oleh kepala daerah yang menang dalam pilkada nanti. Tanggapannya gimana, Prof?
5: Nah, gini, jadi kita kalau mau ngerespon ini sebetulnya lihat secara konstitusional lah dulu ya. Kalau konstitusi sebetulnya di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, tidak ada embel-embel kata-kata gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi sebetulnya secara konstitusional, amanah konstitusi memang tunggal namanya, atau dalam teori disebut dengan mono eksekutif, bukan plural eksekutif. Berbeda dengan pemilihan presiden. Kalau presiden itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bunyi, presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Eksplisit kan?
4: Yeah.
5: Berarti untuk presiden berpasangan. Sementara untuk kepala daerah tidak. Itu gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi gubernurnya sendiri tunggal namanya. Lalu turunannya konstitusi kan undang-undang.
4: Yeah.
5: Nah, ini undang-undang pilkada kita mengatur sejak awal reformasi sebetulnya ini. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu enggak, cuma tunggal aja. Jadi Pak Harto itu gubernur, bupati, wali kota tunggal, dipilih walaupun lewat DPRD. Tetapi ketika awal reformasi ada undang-undang pemerintahan daerah yang diteken oleh Pak Presiden B.J. Habibie nomor 22 tahun 1999. Nah, itu menyebutkan bahwa kepala daerah garis miring wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, waktu itu masih pemilihan DPRD, tapi udah ada tambahan garis miring. Jadi artinya dimulailah dari Undang-Undang 2299 pemilihan berpasangan itu diperkenalkan. Ya,
4: yeah.
5: Kenapa? Karena di awal 1999 itu partai politik kita banyak. Ya kan kontestasinya 48 partai yang bersaing ya kan. Maka harus diberi ruang dalam jabatan pemerintahan daerah.
4: Harus diberikan jabatan di pemerintahan daerah.
5: Harus diberi peluang.
4: Oh, peluang.
5: Peluangnya yaitu tidak pelur mono eksekutif lagi, tetapi plural eksekutif atau ada kepala daerah dan juga sekaligus wakilnya dipilih. Nah, di Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda dan sekarang yang terakhir nomor 23 2014, lalu di Undang-Undang Pilkada kita yang terakhir nomor 10 2016 itu diperkuat dengan dinyatakan berpasangan. Nah, tetapi dampaknya ini sekarang kita lihat mudarat dan manfaatnya. Sejak kita pemilihan berpasangan ini itu terjadi ketidakharmonisan hubungan kepala daerah dan wakil. Nah, rata-rata mereka pecah kongsi kalau dalam bahasa populernya. Iya kan, sekitar data Kemendagri waktu itu menyebut kan sekitar 95% kepala daerah dan wakilnya pecah. Nah, yang akur-akur aja, aman-aman aja 5%. Nah, terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih terjadi pecah kongsi itu. Malah KPK, ya walaupun nggak dirilis tadi, tapi saya dapat informasi, KPK juga menemukan angka yang mirip dengan risetnya Dagri dulu itu. KPK yang terakhir ini ya, kira-kira tahun lalu. Jadi artinya ini memang problematik. Ya, karena kalau orang nomor 1 dan nomor 2 di Pemda itu tidak akur, tidak harmonis, bahkan berkonflik, nah maka itu akan ada yang dalam bahasa populernya disebut matahari kembar. Ya, nah matahari kan kalau kembar kan wah repot lah ya kan. Sama juga kalau di bahasa orang Bugis namanya tidak boleh ada dua nahkoda di satu kapal.
4: Iya.
5: Jadi nanti berkelahi nakoda, yang satu mau bawa apanya ke ujung pandang, satu mau bawa ke Pulau Jawa kan. Nah,
4: jadi jalani tempat malahan nanti.
5: Manfaatnya lebih banyak, mudaratnya lah sejauh ini. Nah, belum lagi doa wakil itu cuma dua, Mas Wajar. Doa wakil itu biasanya gini. Satu, kepala daerah cepat-cepat kena OTT KPK. Yang kedua, cepat-cepat wafat. Nah, supaya dia yang gantiin. Itu aja doa wakil itu. Sederhana ya kan. Nah, kan celaka 12. Jadi, kalau saya melihat keadaan itu, saya kan pernah jadi Dirjen Otonomi Daerah ya. Nah, jadi saya menghadapi dan merasakan itu betapa wakil lapor kepada kita begini begitu, kepala daerah nggak kasih tugas, kemudian kepala daerah datang kepada kita lagi, itu wakilnya itu tidak jalan sendiri, ya kan, tidak pakai izin kita, dia langsung melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah, ya kan, nah diperintah tidak mau patuh begitu, dan belum lagi lapor melapor kepada aparat penegak hukum. Jadi nanti wakil lapor ke polisi, kepala daerahnya lapor ke KPK, ya kan? Nah, kalau itu nanti kasihan rakyatnya, ini pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Kalau orang yang nomor satu, nomor dua sudah tidak akur, rakyat melihatnya kan jadi negatif, bahkan berkonflik di depan umum, di depan publik itu. Karena ada kasus itu seperti itu di Kalimantan Utara. Ada gubernur dan wakil gubernurnya di depan umum itu berkonflik, ya kan? Nah, langsung marah, ya kan? Di depan dalam satu upacara di lapangan yang dihadiri oleh ASN dan diketahui oleh masyarakat. Ya, pokoknya mana yang aneh-anehnya lah. Nggak usah kita ceritain lah. Jadi, sekarang ada pikiran di Senayan, ini kan kawan DPR nih kan, yang lagi merumuskan usulan untuk memperbaiki daripada terus dipertahankan udah 20-an tahun, mungkin lebih baik kita meniru pola di mancanegara. Di mana-mana di dunia ini, kalau kita mempelajari pemerintahan lokal, di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Australia, itu rata-rata pemilihan kepala daerah pada tingkat si kota, ya region, pada tingkat city atau county atau kabupaten itu tunggal, ya mono eksekutif, bukan plural eksekutif. Nah jadi itu secara praktek empirik, secara teori juga kalau kita baca teori itu tidak tunggal, ada model pemilihan yang bisa berpasangan, ada juga yang tidak bisa berpasangan. Jadi ada mono dan plural eksekutif. Jadi enggak harus seragam semuanya, bisa juga begitu. Itu dalam praktek, dalam kajian teoritik banyak pakar, banyak ahli di buku-buku literatur local government kita.
4: Oke, jadi ini usulan atau wacana yang menarik untuk dipertimbangkan kalau begitu,
5: Bro. Betul. Betul, saya kira ini hal yang baik ya, yang perlu di dikaji lebih dalam, dibuat naskah akademiknya. Nah, pertanyaannya adalah cuman kalau nggak ada wakil, nah apakah nanti kalau daerahnya besar, penduduknya banyak, ya kan?
4: Iya.
5: Nah, apakah kepala daerah nggak kewalahan? Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kalau memang mau dicoba tetap dibutuhkan wakil, tapi nggak usah seragam. Jadi wakil tetap ada daerah kecil misalnya kota, kabupaten yang penduduknya cuma 20.000, 30.000, itu mungkin nggak perlu wakil. Tapi kalau kota atau provinsi kayak Jawa Barat 50 juta penduduknya, ya kan? Mungkin perlu tetap wakil gubernur, tetapi nggak usah dipilih berpasangan. Jadi tetap pemilihan gubernurnya tunggal. Nah, kalau wakilnya nanti kalau gubernurnya sudah terpilih, nanti si wakilnya diusulkan ke pusat dari profesional atau dari ASN oleh gubernur terpilih. Nanti pemerintah pusat menetapkan. Itu di praktek zaman Orde Baru begitu dulu. Jadi makanya Jakarta ada 3 wakil gubernur. Wagub bidang pemerintahan, wagub bidang kentra, wagub bidang ekonomi dan pembangunan. Jawa Timur juga dulu begitu. Ada beberapa wakil gubernur. Tapi kalau di Sumatera, Sulawesi, itu nggak pakai wakil gubernurnya, satu aja.
4: Okay.
5: Jadi
4: Prof, kalau
5: ukurannya
4: kalau
5: ada dan begini, sebentar, Soejar ya. Jadi kalau dia yang ngelantik, kalau dia yang mengusulkan, dia yang melantik nih.
4: Oh.
5: Sehingga dengan begitu wakilnya itu akan taat dan tunduk. Kalau dia macam-macam dipecat oleh si kepala daerah ini. Kalau sekarang nggak bisa dipecat karena dia berpasangan, harus lewat proses buat pilkada yang akan datang.
4: Okay.
5: Jadi itu menyandra kepala daerah kalau dia sudah tidak akur. Belum lagi kalau mau kontestasi pilkada, dia langsung udah jegal menjegal, ya kan? Nah, jadi ini memang nggak sehat di sistem kita itu.
4: Oh, jegal menjegal maksudnya nanti pilkada berikutnya wakilnya maju gitu maksudnya, Bro?
5: Iya, jadi baru mau konsentrasi tinggal tahun politik kan, kemudian tahun pilkada. 2 tahun sebelum pilkada itu sudah terjadi gontok-gontokan.
4: Okay.
5: Nah, sebelumnya udah panas dingin hubungan, ya kan? Sama dengan sleeping with the enemy namanya. Bayangin tuh,
4: okay.
5: Kita tidur sama musuh kita, ya kan? Karena itu kita terpaksa memilih, kayaknya pilih kita itu dipaksa karena satu paket kan.
4: Yeah.
5: Jadi beliau memang preferensinya kayaknya sih orang-orang yang ahli aja lah ya, yang dipilih gitu, satu gitu ya kira-kira, ya kan.
4: Okay.
5: Orang yang memahami pemerintahan. Nah, lalu Pak Franz ini ya,
4: setuju
5: dia eksplisit bagus tanpa wakil. Karena kalau dipakai wakil itu ibaratnya itu adalah kawin paksa, gitu, ya kan? Tidak ada dijodohkan di KPU, nah lalu nggak akur, belum kenal, ya kan?
4: Yeah.
5: Langsung pilkada. Jadi lebih baik tunggal, nanti orang itulah yang terserah dia siapa mau memilih wakilnya, nah gitu kan?
4: Yeah.
5: Pak Fran, bagus tuh Pak Fran, ya kan?
4: Yeah.
5: Ketimbang kawin paksa kan, itu udah zaman dahulu kala Pak, kawin paksa itu.
4: Yeah.
5: Masa dalam politik kawin paksa juga lagi. Nah, untuk Pak Roni, ini menarik nih gagasannya. Kalau bisa ada PHW gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, jadi karena yang menang cuma satu, lalu katakanlah ada pasang atau dua calon atau 3 calon. Nah, lalu kalau misalnya dia kena kasus hukum, atau dia wafat lah di tengah jalan, misalnya juga bisa begitu kan,
4: Itu
5: berhalangan tetap. Maka yang tadi kalah bisa dilantik jadi kepala daerah. Sehingga dengan begitu hemat, nggak perlu pilkada lagi. Juga katanya Pak Roni, menarik juga tuh jadi ada PAW.
4: Ya, Prof Jo, gini, sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat dan pendengar Pro3 pada malam hari ini, fungsi utama dari wakil kepala daerah itu apa? Seberapa signifikan ketika salah satu daerah itu tidak ada wakilnya?
5: Wakil itu sebetulnya dalam konsep pemerintahan itu adalah pembantu daripada pemimpin pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, sama saja. Dia pembantu. Ibaratnya kata, sebetulnya wakil itu sama dengan ban serep ya. Jadi kalau dia suruh kemana-mana pergi, kalau dia nggak suruh ya diam aja di kantor, jangan macam cerita ya. Nah kalau dia berhalangan nanti, misalnya dia mau pergi haji, nah, lalu kemudian wakilnya jadi PLT.
4: Gitu ya kan? Jadi sistem pemerintahan masih tetap berjalan gitu ya?
5: Iya. Iya, kalau dia wafat, wakilnya nanti menggantikan dia.
4: Kalau dia
5: kena OTT KPK, wakilnya yang menggantikan dia. Nah, itu sebetulnya dia tidak ada sebetulnya tugas yang khusus ya. Wakil itu di mana-mana di dalam sistem pemerintahan, wakil itu cadangan atau kita sebut dengan istilah ban serep. Nah, ban serep itu kalau bannya jalan lagi bagus semuanya ya, ban serep kan diem.
4: Diem aja.
5: Tempatnya. Iya di tempatnya. Ya, ban jalan. Nanti kalau ini bocor, baru ban serep dipakai turunin. Nah, itulah ibarat kata secara sederhana gamblang fungsi wakil. Nah, kalau disuruh wakili saya, hadiri acara ke sana, pergi ke Jakarta untuk rapat atau pergi ke desa untuk meresmikan ini itu ya. Jadi itulah fungsinya si wakil, jadi lebih kepada membantu kepala daerah, tetapi keputusan harus di tangan kepala daerah, di tangan yang orang nomor satu ya. Kemudian setelah ditugaskan, lapor telah melaksanakan tugas dan lagi di tempatnya. Itu makanya wakil-wakil di mana-mana kerjaannya kayak gitu. Boleh dikatakan wakil manapun ya kan, coba aja lah di negara pun wakil kan banyak nyantai doang ya kan. Nah, gitu.
4: Jadi kalau misalkan penduduknya banyak, geografisnya luas, membutuhkan pembantu ban serep, ya silahkan dipilih. Bisa satu, bisa dua, mungkin ini mungkin dinamis ya ke pembahasannya, tapi bisa nggak diatur dalam, harus direvisi dulu nih berarti undang-undang.
5: Oh iya, harus undang-undang pilkadanya, karena di undang-undang pilkada itu dan juga undang-undang pemerintahan daerahnya itu kan hanya pilkadanya dipatok pemilihan berpasangan, berarti ada kepala daerah dan satu wakil itu berpasang sama semuanya. Nah itu kalau di undang-undang pemda juga kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil, jadi dua-duanya harus kita perbaiki. Nah, kalau saya sarankan kalau daerah kecil nggak usah pakai wakil ya, kalau penduduknya cuma 30.000 ngapain pakai wakil, Pak Sekda aja cukup gitu, ya kan?
4: Kalau 50 juta gitu ya, kalau kayak Jawa Barat
5: 50 juta pakai 3 wakil. Kalau penduduk 5 juta kasih 1 wakil lah, ya kan?
4: Nah, jadi
5: wakilnya dari mana? Ini yang penting nih.
4: Nah, ini dari mana? Nah, ini gimana tuh jawabannya, Prof?
5: Wakil itu sebaiknya dari aparatur sipil negara yang kompeten dan berpengalaman dan memahami kebijakan, memahami regulasi. Jadi mereka yang senior dengan sara-sara lah tentu pangkatnya harus tinggi untuk tingkat provinsi.
4: Ini diusulkan oleh kepala daerah terpilih nanti atau diusulkan oleh Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri atau
5: Dirjen? Yang mengusulkan kepala daerah terpilih.
4: Oh.
5: Jadi di daerahnya itu misalnya dilihat siapa yang memenuhi persyaratan, Pak Sekdanya, ya misalnya gitu ya. Kemudian diusulkan kepada pusat ya, nanti diterbitkan SK bahwa dia sebagai wakil sesuai usulan Pak Bupati atau Pak Gubernur, lalu kemudian dilantik langsung oleh kepala daerah terpilih. Jadi dia akan tunduk dan taat kepada kepala daerah terpilih itu. Nah kalau dia berhalangan tetap, bagaimana? Misalnya kepala daerahnya wafat atau itu. Nah wakil itu tidak boleh menggantikan karena dia bukan wakil yang dipilih. Jadi nanti akan ditunjuk PJ. Jadi PJ akan ditunjuk penjabat kepala daerah. Nah wakil itu kan dari ASN misalnya kan, jadi dia nggak automatically untuk menjadi pengganti kepala daerah, suksesornya. Nah nanti si PJ lah yang menggelar atau menyelaksanakan pilkada berikutnya, pilkada untuk memilih kepala daerah yang akan datang. Atau tadi Pak Roni itu menarik juga. Jadi bisa aja kalau berpasangan, misalnya ada tiga calon, maka calon yang nomor satu dilantik, kemudian kalau dia wafat, calon nomor dua dilantik.
4: Ya, biar nggak pilkada ulang gitu.
5: Nah, kalau mau hemat biaya, cuman takut-takut nanti yang nomor satu itu dikerjain pulang oleh nomor dua nanti, supaya dia cepet-cepet apalah gitu ya. Nah, kan bahaya juga itu.
4: Oke, okay, jadi mekanismenya, jadi mekanismenya itu sama seperti ketika tahun-tahun kontestasi pilkada, jadi banyak yang cuti akhirnya harus diisi oleh pejabat sementara ya, yang diusulkan ya, atau kalau, Kementerian Dalam Negeri. PJ.
5: Jadi itu kan ya nggak mungkin lah ada yang banyak yang mati.
4: Dan karena tidak dipilih oleh masyarakat, maka wakilnya tidak bisa menggantikan.
5: Tidak bisa. Jadi karena dia bukan elected official, dia appointed official.
4: Yang ditunjuk, oke.
5: Okay. Jadi itu. Dan itu terjadi di mana-mana.
4: Tapi Profesor, kalau ini di luar konteks ya sebenarnya. Ini kan dari sistem otonomi daerah ya, untuk daerah-daerah menjalankan tugasnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat di daerah dari kepala daerah. Tapi kalau dari sisi politiknya nih, Prof, kan banyak partai. Jadi biasanya itu mencalonkan satu, tapi nggak mencakup semuanya. Satu figur ini mungkin modalnya gede, tapi nggak terkenal. Jadi ngerangkul partai lain yang mengusung gitu supaya ada tambahan modal, dan biasa itu yang banyak artis-artis akhirnya kan dirangkul juga tuh maju jadi kontestan pilkada, Prof.
5: Nah, jadi nanti begini,
4: vote getter lah istilahnya begitu.
5: Harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya gini, yang pertama untuk syarat maju pilkada harus dibuat seringan mungkin. Kalau sekarang kan harus 20% ya, nah baru bisa maju calon.
4: Jadi nggak perlu koalisi gitu maksudnya?
5: Iya, jadi kalau pokoknya dia partai yang ada di DPRD, misalnya dia dapat 2 kursi, 3 kursi ya, artinya hitungannya 5%, 10% udah boleh dia mencalonkan.
4: Oke.
5: Okay. Dan ya calonnya kan bisa dari kalangan partainya ataupun dari figur yang terkenal di publik, ya kan?
4: Iya, oke.
5: Okay. Jadi nggak ada soal sih sebetulnya.
4: Oke. Okay. Jadi ini
5: kecuali diperbaiki, syaratnya diperbaiki. Jadi jangan parliamentary threshold-nya katakan gitu, electoral threshold-nya. Jadi syarat untuk maju jangan tinggi pula seperti sekarang itu. Nah, itu harus dibuat lebih rendah. Kalau bisa nol electoral-nya seperti tingkat nasional kan nanti juga kan rencana putusan MK kan tidak boleh lagi pakai elektoral threshold presiden itu, ya kan sudah dinolkan, ya kan. Okay. Jadi siapa yang punya boleh nyalonkan, punya partai yang boleh nyalonkan.
4: Baik. Jadi ini wacana yang menarik untuk dipertimbangkan. Nanti kita tunggu saja kajian ilmiah seperti apa. Nanti akan tentu saja berproses ya, seperti revisi undang-undang dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Tapi terima kasih banyak atas analisisnya, Prof. Jo. Selamat malam, Prof.
5: Ya, sama-sama. Belajar. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Otonomi Daerah Profesor Jaharmansa Johan sudah kami ajak berbincang.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi. Tadi sudah sama-sama kita simak pemaparan dari pakar otonomi daerah, Profesor Joherman Syah Johan, terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil yang sebetulnya ini justru sudah lama dilakukan sebelum reformasi, ya, di mana kepala daerah ini memilih wakilnya setelah menjadi kepala daerah gitu ya. Dan bisa saja di suatu daerah yang populasinya minim tidak ada wakil, itu bisa. Namun yang populasinya banyak seperti Jawa Barat misalnya sampai 50 juta itu perlu banyak wakil, wakil bidang tertentu ya. Bisa lebih dari satu bahkan wakil itu. Ya, dan itu sudah lama diterapkan gitu. Namun semenjak reformasi di tahun 99 pilkada itu dilangsungkan dengan satu paket bersama dengan wakilnya. Nah, ini kemudian menjadi diperbincangkan kembali pilkada tanpa wakil gitu ya. Nantinya wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Dan motif terbesar dari munculnya wacana ini adalah usulan dari salah satu anggota DPR Komisi 2 ya. Karena banyaknya perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya kurang harmonis gitu ya. Ada matahari kembar gitu yang membuat tentu saja banyak keputusan-keputusan penting strategis di daerah yang terhambat karena adanya saling tumpang tindih kebijakan antara mereka berdua. Dan ini tentu saja bisa diredam dengan cara wakilnya itu harus betul-betul searah dengan keputusan dan kebijakan dari kepala daerahnya. Artinya kepala daerah yang menunjuk siapa wakil yang dia inginkan. Itu efektifnya seperti itu. Silakan bagi Anda seperti apa pandangan Anda terkait dengan tema ini, solusi atau kemunduran demokrasi. Kita sapa terlebih dahulu sudah ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nanang sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Iya, gimana Pak Nanang menanggapi wacana pilkada tanpa wakil ini?
1: Pilkada tanpa wakil ya?
0: Iya.
1: Ya kan seharusnya dalam pilkada itu kan dalam penentuan calon itu kan harus betul-betul memilah dan memilih wakilnya kan harus di yang satu arah, satu anu kan?
0: Iya.
1: Satu kan tidak mungkin perpecahannya terjadi setelah apa jadi kepala daerah kan dia harus sesuai dulu dari calon pas dia pencalonan kepala dan wakilnya kan harus cocok sesuai visi misinya muatan politiknya macam.
0: Bagaimana kalau ya silakan.
1: Ini saya kurang setuju harus tetap ada wakil.
0: Iya.
1: Karena kalau pimpinannya berhalangan atau masalah apa kan ada wakilnya yang mewakili. Kan gak bisa seorang pemimpin dia semua mengatasi semua apa yang ada di daerah dia harus punya wakil kan gitu.
0: Iya. Ini Pak Nanang gak setuju ya harusnya tetap satu paket harus ada wakil dari sebelum mereka terpilih ya.
1: Iya kan itu harus pilih-pilih kan gak mungkin dia asal pilih hanya misalnya wakilnya hanya untuk dia manfaatkan supaya meneraup suara saja kan. Nah, itu nanti pada saat dia terpilih dia akan pro dan kontra lagi gitu.
0: Iya iya.
1: Ya tapi seorang pemimpin itu dimana-mana harus perlu wakil dia karena tidak semua permasalahan yang ada di daerah itu mampu diatasi oleh pemimpin harus ada wakilnya misalnya wakilnya bidang apa dia mengurus masalah pemerintahan di daerah itu wakilnya, terus pemimpinnya masalah ini dia yang anunya. Jadinya menurut saya harus tetap ada wakil.
0: Baik, Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang atas komentar Anda.
1: Ya, terima kasih Bung.
0: Iya, sehat selalu Pak Nanang.
1: Terima kasih selalu.
0: Ya, Pak Nanang berpendapat tetap harus satu paket dengan wakil, dan pastinya soal keharmonisan dalam memimpin daerah itu sejatinya harusnya sudah dibicarakan ya pada saat kampanye, bahkan sebelum kampanye sudah ada semacam janji bersama lah gitu antara mereka berdua dengan partai-partai pengusungnya, sehingga seharusnya faktor ketidakharmonisan itu ya sudah tidak terjadi ketika mereka berdua naik, sama-sama naik, karena segala sesuatunya sudah saling komitmen seharusnya di antara keduanya. Kita ke Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari dari Pasir Kuntul, cerah suasana, alhamdulillah.
0: Iya, ini bisa dikecilkan dulu suara radionya Pak Cipto.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih. Pandeglangnya di mana tadi Pak Cipto?
2: Pasir Kuntul.
0: Pasir Kuntul ya. Pak Cipto, bagaimana melihat wacana pilkada tanpa wakil ini, Pak?
2: Jelasnya ya ada untung ruginya ya. Ya keuntungannya yaitu ya mengurangi biaya pegawai, misalkan kalau wakil gubernur.
0: Halo? Pak Cipto. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Cipto ya, sayang sekali. Kita coba ke Pontianak terlebih dahulu. Ada Pak Susanto. Selamat dini hari Pak Susanto.
3: Selamat dini hari. Ini dengan Bung
0: Saya Sabil.
3: Oh, Pak Sabil.
0: Iya, Pak Susanto. Gimana nih melihat wacana pilkada tanpa wakil, Pak?
3: Bukan tanpa wakil, kalau menurut penjelasan Pak Jo tadi itu bukan tanpa wakil, kan tergantung wilayahnya, penduduknya gitu kan tadi.
0: Iya, itu setelah terpilih, nanti kepala daerahnya bisa memilih untuk tidak ada wakilnya kalau di daerah yang populasinya banyak, populasinya sedikit, kalau yang banyak bisa sampai 3. Nah, ini maksudnya pada saat pilkadanya bukan, kita hanya memilih pilkada, ya
3: satu.
0: Iya.
3: Memilih kepala daerahnya aja.
0: Iya.
3: Iya, jadi itu sebenarnya itulah aku maksudkan, berarti masih punya wakil. Jadi jangan dianggap tidak ada wakil, nanti ada.
0: Oh iya, ada. Setelahnya iya. Ada.
3: Dan dikhawatirkan kawan-kawan nelpon tadi itu tidak ada wakil untuk mewakili dia, nanti ada punya halangan. Nah, padahal bukan begitu maksudnya.
0: Iya.
3: Pemilihannya itu dipermudah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dulu itu sebenarnya sudah bagus. Dengan adanya reformasi ini, akhirnya bablas semua mau jadi pimpinan. Jadi begini, Bung Sabil.
0: Iya.
3: Untuk mengurangi biayanya itu sudah pas itu. Mm-hmm. Kemudian tinggal yang diatur nanti di daerah itu pemilihannya macam mana. Jangan terlalu banyak biayanya lagi dibebankan orang. Satu dibebankan umpamanya sekian miliar untuk biayanya. Sebenarnya yang dibiayai mereka itu apa? Seperti itu. Kan ke KPU itu apa yang dibayar, sedangkan mereka dari KPU kan sudah ada biaya itu, pencetakan ini, pencetakan itu, dan lain-lain. Iya. Nah, KPU yang menjadi masalah ini dari partai. Mempersulit ini itu kandidat itu, akhirnya kandidat itu babak belur sekarang, dibom sama partai itu, akhirnya dia dengan jalan salah satunya korupsi lah jadinya. Tapi kalau diteliti dulu kasih bagus, apa-apa yang perlu dibayar, apa mau nyewa perahu berapa gitu Pak. Jadi kita ini kan harus ini. Kalau sebenarnya sistem itu dulu sebelum reformasi itu sebenarnya sistem itu sudah bagus, cuman dengan adanya reformasi ini semua mau jadi apa, penguasa. Jadi memang saya sudah dari dulu, bukan nanti sekarang ini saya ngomong, kembalikan seperti semula. Jadi biaya itu nggak banyak, yang dikorupsi itu kurang, apa yang mau dikorupsi lagi. Nah, jadi penutupan punya biaya dia dalam kontestan tadi, pemilu tadi itu tidak sulit untuk dikembalikannya lagi nanti pada saat pilkada nanti. pada saat dia sudah terlantik ya.
0: Iya.
3: Nah, bayangkan gajinya berapa, Bung Wisnu, yang kepala daerah aja. Gubernur berapa, bupati berapa? 6 juta. Kasihan. Makanya kemarin itu tentang kenaikan gaji itu yang sudah ditengok kembali 26 tahun ini. Tolonglah. Saya sudah sarankan juga itu, kasihan. Bebannya berat, tambah lagi gajinya segitu.
0: Iya.
3: Jadi kalau memang mau mengurangi korupsi ini pada saatnya sudah benar nih. Pemilihan dipermudah, kemudian gajinya tolonglah ditengok kembali dengan harga barang sekarang ini. Dulu harga beras berapa sekilo? Sekarang itu mau 20 yang bagus. Masa macam gubernur yang mau makan beras yang 12.000, 13.000 tak mungkin kan. Paling sedikit dia ngambil ampanya 19.
0: Oke. Okay. Baik, Mas Santo. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas Santo. Kita coba ke Riau terlebih dahulu. Ada Pak Saiful Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu. Halo, Pak Pandu. Ya, nampaknya terputus dengan Pak Pandu. Kita coba hubungi kembali Pak Cipto yang tadi sudah terhubung. Selamat dini hari, Pak Cipto.
4: Selamat dini hari.
0: Iya. Silakan lanjutkan, Pak. Tadi komentarnya terputus tadi, mohon maaf.
4: Iya. Komentar yang belakang tadi juga intinya sama dengan saya kan ya, mengurangi ada apa? Mengurangi.
0: Iya, iya, Pak. Iya. Biaya politik menjelang pilkadanya, iya.
4: Iya. Itu tapi ya harusnya memang baik juga sih kalau ada wakilnya, sebab kalau ada apa-apa ya harus ada wakil lah. Orang sekolah aja, ketua sekolah aja ada wakilnya, kalau ketua sekolahnya nggak ada.
0: Iya, itu ada setelah pilkada selesai, kepala daerahnya terpilih, nanti kepala daerahnya akan memilih wakilnya. Wakilnya itu pasti ada. Tapi ini kita bahas konteks di pilkadanya. Jadi nanti di pilkadanya kan biasa satu paket tuh, presiden sama wakil presiden atau gubernur sama wakil gubernur. Sorry, ini konteksnya pilkada ya. Gubernur atau wakilnya, bupati sama wakilnya. Nah, ini dengan wacana ini nanti kita pilihnya kepala daerahnya saja satu orang.
4: Oh, itu akan lebih bagus itu. Iya, kalau nanti kan tetap ada wakil ya nantinya ya.
0: Tetap nantinya dipilih sama kepala daerah terpilihnya gitu.
4: Berarti nanti Pak, kalau wakilnya nggak benar itu bisa memecat mungkin kepala daerah.
0: Lebih mudah karena kan kepala daerah yang punya kuasa nanti atas wakilnya, betul-betul penguasa tunggal atas wakilnya. Dia yang mengangkat, dia juga yang bisa memecat dengan mudah.
4: Iya, jadi bukan saingan nantinya ya, bukan ya?
0: Enggak, dan seharusnya memang bukan saingan sih sebetulnya.
4: Iya, kan biasanya kan kalau sudah mau habis waktu
0: itu. Nah.
4: Iya. Ya, contohnya lah di muka umum itu ada yang sampai ribut-ribut, mana ya kepala daerah mana dulu pernah.
0: Oh iya, ya sudahlah. Gak usah dibahas. Iya. Baik, Pak Cipto, terima kasih, Pak. Ya, sehat selalu, Pak Cipto. Waalaikumsalam. Nah, kita kembali ke Riau, ke Pak Saiful Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
5: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya, Pak Pandu, bagaimana menilai wacana pilkada tanpa wakil?
5: Jadi yang kalau Mas jelaskan itu kan
0: ya,
5: terpilih, nanti yang terpilih ini memilih siapa yang pantas, siapa yang mewakil mereka kan, beliau kan.
0: Iya.
5: Bagus juga idenya, tapi ada itu Margarito Kamis pernah berapa tahun lalu itu, katanya wakilnya nggak ada guna gitu, tapi bukan hanya kepala daerah, mungkin presiden katanya gitu lah. Diberi contoh, karena apa? Banyak kebijakan tuh nggak pernah dilibatkan, untuk kebijakan-kebijakan itu nggak dilibatkan. Dan kalau menurut saya, kalau memang mereka bekerja sama, kalau gubernur, bupati atau presidennya terlibat korupsi, harusnya wakil juga terlibat itu. Iya kan? Berarti mereka bekerja sama, benar-benar bekerja sama itu.
0: Ya, tapi secara umum Pak Pandu ini setuju ya, kalau pilkada tanpa wakil setuju ya?
5: Biar kalau dia banyak, boleh dia pilih wakil. Kalau cukup 1 juta, ya udah bisa ada sendiri gitu. Tapi pekerjaan wakil ini kayaknya, ya mewakili kalau kalau pejabat utama nggak bisa keluar daerah ke Turba gitu, nah dia mewakili kan gitu. Tapi bisa. Untuk kebijakan sepertinya nggak ikut
0: waktu-waktu. Ya kalau keputusan utama tetap ada di kepala daerahnya.
5: Iya, iya. Tapi memang banyak kejadian. Sekarang pun gubernur kami itu sedang berseteru itu. Gubernurnya sedang sidang-sidang itu ditangkap KPK kan. Wakilnya sekarang acting itu. Mereka sedang ada konflik juga kayaknya. Bupati Solo, Bupati Rokan Hilir itu pernah. Bupati Rokan Hilir itu hampir berantem dekat keramen itu di pesta itu.
0: Dengan siapa itu?
5: Pernah itu.
0: Jadi ya betul ya, artinya ada ketidakharmonisan di antara kepala daerah dengan wakilnya itu kalau di daerah Pak Pandu, menurut Pak Pandu terjadi ya.
5: Iya, tapi memang ayar harus dirundingkan dulu lah, dipikirkan ya, dibicarakan yang matang baik buruknya kan seperti itu.
0: Iya. Baik, Pak Pandu.
5: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Pak Pandu. Sehat selalu. Ya, betul Pak Pandu tadi mengamini ya kalau ada ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya. Begitu juga tadi pendengar yang lain, karena memang temuannya disebutkan bahwa ada 60% terjadi ketidakharmonisan di antara kepala daerah dengan wakilnya. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, karena wakilnya ini juga sebetulnya bukan secara politis ya, bukan berarti di bawah kepala daerah, walaupun seharusnya begitu secara struktur. Namun pada saat terjadinya transaksi politik, pada saat menjelang pilkada, tentu saja partai pengusung dari kubu wakil ini juga punya kepentingan tertentu ketika keduanya sama-sama berhasil menang gitu ya. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan strategis yang diputuskan oleh kepala daerah namun tidak disetujui sepenuhnya oleh wakil kepala daerah, nah ini yang menimbulkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Dan untuk menghindari itu, maka muncullah wacana ini dari Komisi 2 DPR. Namun wakil ini tentu saja posisinya penting ya, untuk membantu tugas-tugas kepala daerah di berbagai bidang. Bahkan dulu ya, di zaman Orde Baru, tadi jelaskan Prof. Johermansyah, satu daerah itu bisa memiliki 3 wakil kepala daerah, wakil bidang-bidang tertentu gitu, untuk membantu tugas kepala daerah. Namun untuk mereka yang daerahnya populasinya sedikit, bisa saja justru tanpa wakil. Jadi hanya kepala daerah sebagai pemimpin tunggal gitu ya. Dan terima kasih atas semua komentar pendapat Anda mendengar pada sesi Kopi Pro 3 kali ini. Kita sudah di penghujung acara. Saya Hadeni Sabil dan juga ada rekan saya pengarah acara Bung Wisnu pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hingga pukul 5 pagi nanti masih kami akan putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan sepanjang hari kemarin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Menutup segmen Kopi, kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain dikeluhkan calon pembeli, kondisi ini juga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Sejumlah SPBU di kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga. Lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
2: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga. Ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
1: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
3: Ya, itu pasti, sangat pasti. Karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi, kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang. Gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
1: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Jakarta International Theater Platform kembali digelar, di mana ajang ini menjadi penguatan Jakarta sebagai kota global. Laporannya disampaikan Setio Agung.
1: Jakarta International Theater Platform atau DITP kembali digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini dinilai memperkuat Jakarta sebagai kota global yang menghadirkan pertunjukan, dialog, dan simposium yang melibatkan seniman dari Indonesia dan berbagai negara. Pada acara pembukaan, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Retno Setiawati, mengatakan perjalanan Jakarta menuju kota global harus diiringi dengan penguatan kebudayaan.
2: Kota global tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang tinggi tentunya, jalan raya atau pusat ekonomi, namun juga oleh infrastruktur kebudayaan. Ruang yang mempertemukan antara gagasan, pengetahuan, imajinasi, dan kepercayaan lintas bangsa. Disitulah DITP mengambil perannya.
1: Perwakilan Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, Yustiansah Lesmana, mengatakan DITP tidak hanya menghadirkan pertunjukan teater, melainkan juga menjadi ruang pertukaran gagasan antar seniman lintas media dan disiplin.
3: Jadi selama 4 hari ke depan, kita akan banyak bertemu, membahas sesuatu, berada di sebuah teater, tontonan, dan percakapan-percakapan tentang situasi-situasi yang berlangsung di daerah kita masing-masing, di kota kita masing-masing, di negara kita masing-masing. Saya berharap ini menjadi satu pertukaran yang baik dan bermanfaat buat kita semua.
1: Tahun ini, DITP mengusung tema Mencitra Niskala, Unseen the Map. Melalui tema tersebut, penyelenggara mengajak publik melihat kembali cara memahami ruang dan hubungan antar manusia melalui seni pertunjukan di tengah berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Sejumlah seniman dari Indonesia bersama negara lain, diantaranya Singapura, Taiwan, Thailand, Ukraina, dan Jepang, dijadwalkan berpartisipasi dalam rangkaian festival tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
3: Catatan Peristiwa.
4: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik.

0: Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menanggapi survei Program for International Student Assessment atau disingkat PISA yang memberikan skor rendah untuk pendidikan Indonesia. Hal itu menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi ke-6 di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Pendengar, PISA adalah survei dari Organisasi for Economic Cooperation and Development yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Ada tiga yang dinilai, yaitu membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi literasi tepatnya. Tidak hanya bisa mengeja membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Lalu matematika dan sains. Jadi membaca, matematika, dan sains. Sebenarnya apa yang salah dengan sistem pembelajaran kita? Kita akan berbincang untuk kali ini bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Assalamualaikum, Mas Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Meskipun kabarnya nggak baik soal skor PISA, ini kan 3 tahun sekali. Ini yang saya sebutkan tadi di awal itu adalah skor PISA Indonesia di tahun 2022. Untuk kalau 3 tahun sekali artinya harusnya tahun 2025 akan keluar lagi. Tapi kalau dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman Tony Toharudin, skor PISA 2025 itu akan keluar di Oktober 2026. Jadi kita masih menunggu nih skornya di skor PISA 2025 kita bagaimana. Tapi setidaknya dari data PISA 2022 ini, di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia masih jauh tertinggal ini, Pak Satriwan. Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia ini, Pak?
3: Ya, yang pertama ini informasi yang tidak mengagetkan ya, karena memang kita selalu di bawah, nggak hanya 2022, 2018 juga, 2015, 2012, 2009, ya, pernah tahun 2006, 2003, dan 2007, premium pertama itu kita ikut. Nah, itu kecenderungannya memang terus di bawah ya, bahkan trennya 10 tahun terakhir itu makin nyungsep ya, makin nyungsep. Jadi, betul untuk aspek literasi, kita itu dulu di tahun 2000 kita pertama ikut ya, itu skornya 371 kalau tidak salah. Kemudian naik, nah kemudian di era Pak 2009, 2012, 2015 itu cenderung naik tuh kurvanya. Baik baca, kemudian juga matematika ya, di 2009, 2012-2015 tuh cenderung naik tuh. Baik aspek membaca, matematika, dan lain. Nah, 2018 turun, 2022 makin turun. Bahkan terendah dalam sepanjang sejarah kita mengikuti PISA tadi itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada yang perlu dibenahi di dalam kualitas pembelajaran kita gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi PR pemerintah ya, bertahun-tahun, hampir setiap periode pemerintahan dari zamannya ya pasca reformasi ya, terus zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang, bahkan setiap 5 tahun itu ya target untuk meningkatkan kemampuan matematika, literasi dan sains itu menjadi target di RPJMN ya, karena pembangunan jangka menengah nasional. Nah ya, skor PISA kita itu tidak lagi di bawah negara-negara di dunia ya, termasuk negara di ASEAN. Rata-rata nilai untuk skor di dunia itu ya 500-an, 490, 500.
2: Kita 300-an.
3: Konsisten di bawah itu, betul. Kita belum sampai 450, baru di 370, 380, 390 pernah sekali gitu ya. Jadi masih rata-rata di bawah, dan itu konsisten ya. 20 ya, sejak tahun 2000 saja. Tadi saya katakan 10 tahun terakhir bahkan makin nyungsep, khususnya 2018 dan 2022. Nah, jadi ini memang menjadi dasar juga di dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional, karena ada di dalam RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Anak-anak kita bisa membaca, tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Anak kita begini bisa membaca, tetapi membaca teks ya. Nah, teks itu kan tidak mesti narasi, deskripsi, tapi juga ada misalnya angka-angka, kemudian juga bisa dia berbentuk grafik dan seterusnya. Jadi bukan melek huruf ya, tetapi kemampuan memahami teks, menghubungkan antar teks, antar kalimat, gambar dengan kalimat dan seterusnya itu. Jadi mereka bisa membaca, tapi belum mampu membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Nah, ini semua sudah menjadi apa namanya, data-data di pemerintahan, di akademisi, sudah menjadi kajian, udah ribuan kali kajiannya gitu ya. Nah, terus sekarang seperti apa gitu untuk membenahi? Nah, kalau presiden kan sekarang membenahinya diantaranya mengganti buku. Mengganti buku ya, karena membandingkan dengan buku-buku di negara ASEAN. Katanya buku-buku kita itu mesti diperbaiki karena kualitas materi jelek, kemudian juga tampilannya, hurufnya kecil-kecil dan ya. Nah, saya pikir ini salah satu variabel saja. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya kan, pembelajaran yang didapatkan oleh anak itu bermakna nggak? Ya kan, kemudian membangun kesadaran kritis anak nggak gitu? Mengkorelasikan antara materi yang dipelajari di kelas relevan nggak dengan persoalan-persoalan real yang ada di lingkungan sekitar anak? Belajar di sekolah itu, di SD, di SMP, SMA, membangun ketertarikan anak nggak mencintai ilmu pengetahuan gitu kan? Atau sekedar mengejar skor, mengejar nilai, atau belajar itu hanya sekedar menghafal nama-nama ikan misalnya gitu? Nah kan nggak seperti itu. Nah, ini yang harus dibenahi. Bank Dunia atau berbagai riset nasional maupun internasional menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah ya, schooling gitu, tapi mereka tidak belajar ya, without learning. Jadi learningnya yang nggak ada. Jadi angka rata-rata lama sekolahnya meningkat ya kan, 12,4 tahun rata-rata lama sekolahnya, tetapi kualitas yang dipelajari itu sebenarnya setara dengan kelas 6 SD. Itu laporan dari Human Capital Index. Jadi, dan pemerintah ini sudah tahu, Kemdikbudsman sudah lama tahu, ini sudah menjadi fakta, menjadi PR kita bersama, kegelisahan kita bersama. Cuman, memang ini harus betul-betul secara kafah ya, atau totalitas.
2: Sebentar, saya tahan dulu, coba mencerna dulu. Ini SMP diajarkan setingkat SD kelas 6 gitu maksudnya, Pak Satriwan?
3: Nah, kalau 12 tahun itu kan rata-ratanya sudah sampai kelas 6. SMP
2: lah ya. SMP lah, kelas 1 ya?
3: Enggak, kalau 12 tahun
2: itu. Oh, sorry, kelas SD, masih SD. Iya.
3: Yeah. Nah, bukan umur 12 tahun ya, tapi rata-rata lama sekolah.
2: Oke.
3: Jadi, schooling-nya sih sudah relatif naik ya, tingkat partisipasi sekolah hanya akan relatif sudah naik, bahkan tadi rata-ratanya berapa, 12,4 tahun. Tetapi kualitas pembelajarannya itu yang didapatkan anak-anak ya tadi, without learning tadi itu. Nah makanya Kemdikbudsman kan di eranya Pak Muti ini mencoba memperbaiki yang sifatnya fundamental tadi itu. Apa? Memperbaiki kualitas apa? Proses pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini ya tadi baru pada level kemampuan kognitif yang levelnya rendah, menghafal saja, menyebutkan. Padahal tes PISA itu mas, itu yang ditampilkan di dalam soal-soal, baik itu soal literasinya, numerasinya, maupun sainsnya, itu soal-soal yang kualifikasinya sudah kualifikasi yang tinggi, ya kan? Nah, yeah, di kita itu levelnya masih level 1-2 mayoritas. Nah, di negara-negara maju pendidikan mereka sudah sampai level 4-5-6 karena ada 6 level.
2: Oh.
3: Nah, jadi kualitas soalnya itu. Jadi soalnya itu bukan di manakah ibu kota Indonesia yang
2: oh, enggak gitu.
3: Enggak begitu. Itu zaman kita dulu.
2: Iya, jadi, menghafal itu ya.
3: Menghafal itu. Nah, menghafal itu masih menjadi kemampuan anak-anak kita secara umum saat ini. Tadi saya sebut dengan menghafal nama-nama ikan misalnya, itu tidak salah, tapi harusnya bagaimana digerakkan ya, naik kepada level berikutnya, memahami ya kan apa teks yang dibaca, naik lagi kemudian mengaplikasikan bagaimana merealisasikan atas yang dia baca, kemudian naik lagi menganalisis, menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lain, menghubungkan antara teks dengan konteks gitu misalnya dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan berpikir yang ada gradasinya gitu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, memecah diberikan ke studi kasus bagaimana solusi pemecahan masalahnya gitu. Nah, anak kita memang belum terbiasa dengan ini semua gitu. Makanya Pak Muti itu saya pikir sangat bagus ya, sudah memulai melalui pembenahan kualitas proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
2: Nah, apa sih pembelajaran mendalam, deep learning itu apa sih Pak Satriwan?
3: Ya, itu kan bukan kurikulum baru ya, tapi itu pendekatan yang sudah lama sebenarnya dipakai di negara-negara maju gitu. Nah, jadi bukan kurikulum. Kurikulum kita masih kurikulum nasional yang sebelumnya di era Nadiem ya, yang dikenal dengan sebutan kurikulum merdeka. Substansinya adalah bagaimana anak-anak mampu, guru-guru mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mendorong anak berpikir secara kritis, bukan sekedar menghafal saja gitulah. Nah, kemudian bagaimana anak berpikir secara mendalam, ya kan, atas pembelajaran mendalam, ya kan, sehingga guru-guru yang diajari teori-teori di kelas itu, misalnya dia mengajarkan tentang teori inflasi, deflasi gitu misalnya ya. Tetapi anak-anak hanya mampu mengingat definisinya saja.
2: Oh, tanpa memahami apa sih sebenarnya inflasi itu, apa sih deflasi itu gitu. Ya.
3: Betul. Dan kenapa terjadi deflasi inflasi? Bagaimana korelasi inflasi tersebut misalnya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu. Nah, ini kan sudah level berpikir tingkat tinggi gitu. Terus diberikan studi kasus, jika keadaan ekonomi begini, harga-harga seperti ini, peredaran uang di masyarakat seperti ini, daya beli seperti ini, bagaimana solusinya? Kira-kira gitu mas.
2: Oh iya.
3: Nah jadi
2: ini saya garis bawahi dulu nih. Ini skor PISA ini dikhususkan untuk anak usia 15 tahun atau 15 tahun ke atas ini, Pak Satriwan.
3: Ya, sekitar 15-16 ya.
2: Oh, oke. Okay. Jadi untuk tingkat SMP ya, untuk pelajaran inflasi dan lain sebagainya juga sudah diajarkan harusnya sih, ya Pak Satriwan ya.
3: Nah, ini contoh.
2: Oh, contoh.
3: Dalam hal bagaimana pembelajaran itu kemudian harus yang bermakna gitu.
2: Oh, ya.
3: Dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jika kamu misalnya belanja di
2: online
3: KM kamu atau belajar online
2: ada diskon nih, ada diskon berapa gitu.
3: Terus pemerintah memberikan pajak, nah gimana bla bla. Jadi pembelajarannya itu bermakna. Nah, ini diantara prinsip pembelajaran mendalam, sehingga fokus belajarnya itu bukan sekedar menghafal nama-nama orang, nama-nama teori, okay. Ya kan, tanggal gitu kan, tahun, lokasi dan sulit. Tapi bagaimana mampu menerapkan ilmu yang dipelajari itu dengan apa namanya realita persoalan yang relevan, yang kontekstual, yang real.
2: Iya, gitu. Baik. Pak Roni, banyak siswa, banyak populasinya, lalu kemudian secara geografis Indonesia luas, lalu kemudian soal kesejahteraan guru. Pak Matoli, soal 3T tadi ya, ada beberapa klaster sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Bu Haryati dan juga Pak Matoli tadi menyoroti soal, dan juga Pak Roni menyoal soal kesejahteraan guru dan juga pemerataan tenaga pengajar terutama di daerah-daerah seperti 3T. Tanggapannya Pak Satriwan, silakan.
3: Iya, ini memang menjadi karakteristik kita ya. Ya bahkan di pemerintahan sebelum-sebelumnya ya pernah juga itu disampaikan, yang saya dengar ketika kami misalnya mengadvokasi persoalan PISA yang rendah ini gitu, karakter wilayah kita apa namanya berbeda dari negara-negara ASEAN tadi, maka merekanya bisa lebih di atas kita. Ya sebenarnya ada yang bisa diiyakan tapi tidak sepenuhnya benar. Misalnya Tiongkok itu ya, atau Cina itu kan relatif masih berada di posisi yang tinggi ya,
2: gitu. Meskipun penduduknya banyak, maksudnya gitu.
3: Karakteristik demografisnya bahkan jauh dia mirip-mirip kita lah, bahkan mereka nomor 2 di dunia sekarang.
2: Iya.
3: Ya. Kemampuan mereka di aspek matematika, sains dan literasi tadi itu ya masih di level 10 besar gitu ya. Untuk kalau nomor 2 Taiwan itu bahkan nomor 3, nomor 1-nya itu apa? Singapura gitu ya. Kemudian nomor 6 itu Hong Kong ya. Yang saya sebut tadi itu adalah Tiongkok semuanya gitu. Nah jadi Vietnam juga di atas kita ya kan.
2: Iya.
3: Yeah. Nah yang penduduknya juga hampir ya, maksud saya yang relatif padat juga ya. Memang kalau dibandingkan Singapura katanya tidak apple to apple, tidak adil. Tapi bagaimanapun juga ini harus menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah daerah, dan balik ke yang tadi sudah menjadi RPJMM setiap pemerintah. Nah, yang kedua, tadi memang faktornya banyak ya. Tidak hanya faktor kualitas pembelajaran, tapi juga misalnya bagaimana akses anak-anak kita terhadap buku-buku bacaan gitu misalnya. Hmm. Ya kan? Dan kemarin ya sekitar seminggu atau dua minggu lalu, Kemdikbudasman setahu saya juga kemudian sudah membuat program yang saya pikir harus diapresiasi juga, mendistribusikan 5 juta lebih buku ya ke seluruh Indonesia gitu. Hmm. Nah kami berharap kemudian memperpendek ya, mendekatkan anak-anak dengan buku-buku bacaan yang berkualitas gitu kan, bagian dari pembenahan literasi. Selain daripada meningkatkan kompetensi guru ini, bagaimanapun diskusi kita sampai ke kutub utara, kutub selatan, tapi variabel guru ini memang masih menjadi persoalan yang sangat esensial ya. Hmm. Di dalam peningkatan kualitas pendidikan kita gitu. Misalnya dari aspek kompetensi guru gitu ya, dari aspek kesejahteraan gitu. Walaupun kita juga harus belak-belakan juga, misalnya bagaimana potret pendidikan di DKI Jakarta. Di sisi lain kan guru-guru di DKI untuk yang PNS jauh relatif lebih baik gitu ya penghasilannya ketimbang guru-guru di daerah, apalagi dibandingkan P3K paruh waktu atau yang honorer. Tapi memang pernah juga dilakukan ya semacam uji kompetensi gitu bagi guru-guru di DKI di tahun 2019, kemudian 2015 nasional, ya memang hasilnya masih di bawah gitu. Manfaat untuk kompetensi guru kita, termasuk juga kesejahteraan itu juga gitu. Nah, jadi variabelnya cukup banyak, belum lagi bagaimana ekosistem keluarga ya, yang mendorong, yang merangsang anak-anak itu kemudian gemar untuk membaca, gemar untuk mengunjungi perpustakaan gitu ya, berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Nah, jadi memang persoalan PISA, balik lagi ke PISA tadi, ini persoalan yang rutin 3 tahunan. Lalu kemudian tadi, oh ini kan kalau Singapura wajar mereka di atas ya kan, Vietnam wajar mereka, Malaysia penduduknya dikit, hanya sepulau Jawa misalnya tuh. Oke, kita sekarang pakai raportnya, rapor dari pemerintah ya. Nah, tahun 2025 kemarin, Kemdikdasmen itu kan pernah melaksanakan ya tes kemampuan akademik namanya. Di MA ya, Mas Fajar ya, tahun 2025. Itu juga menguji pelajaran ya, bahasa Indonesia.
2: Bahasa gitu. Inggris, matematika.
3: Nah, kan pernah dibahas juga di RRI,
2: iya.
3: Jadi persoalan juga.
2: Iya.
3: Apakah ya, kemampuan matematika anak-anak kita itu SMA rata-rata 36,10 ya, dari skala 0 sampai 100. Berarti itu kalau zaman dulu hair gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia itu juga masih relatif rendah ya, 55,38. Kemudian bahasa Inggris wajib itu 24,93. Ini tingkat partisipasinya sangat tinggi loh, 90% lebih anak-anak SMA seluruh Indonesia, SMK, madrasah aliyah. Nah, jadi ini sekali lagi bukan lagi sampling ya, beda dengan PISA. Kalau PISA kan memang menggunakan
2: sampling random ya.
3: Gitu ya. Kalau ini si TKA tadi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu dia populasi seluruh anak SMA, SMK, madrasah aliyah, walaupun dia sifatnya tidak wajib, tetapi mayoritas anak-anak SMA sederajat itu mengikuti TKA ini. Dan begitulah potretnya. Nah, balik yang tadi, jadi saya pikir yang harus dibenahi sekarang satu adalah variabel gurunya gitu ya, baik kompetensi, kesejahteraan ya kan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pembelajaran itu, pembelajaran yang harusnya bermakna bagi anak. Jangan sampai anak belajar tapi yang dia pelajari itu masuk kuping kiri, keluar lagi lewat kuping kiri gitu.
2: Boro-boro masuk ya, mental lagi ya.
3: Mental lagi gitu ya, karena bagi mereka kalau hanya sekedar misalnya menghafal-hafal gitu ya, di AI mereka bisa melihat apa namanya, siapa, kapan gitu. Tapi kemampuan menganalisisnya, kemampuan berpikirnya, memecahkan masalahnya, yang tadi oleh Bapak yang dari Sumatera Utara tadi sampaikan taksonomi belum ya, level berpikir itu, nah itu kemudian belum secara maksimal gitu. Nah, kemampuan apalagi gitu ya, di pembelajaran mendalam tadi, yaitu anak-anak ini dia harus terbangun suasana pembelajaran yang apa namanya, yang positif, yang menantang gitu, yang menstimulus mereka untuk gemar belajar gitu ya.
2: Iya, kalau dulu kan saya biasanya itu satu arah nih, guru jelasin, ada pertanyaan enggak, diem semua ada pokoknya. Nah, kalau ini harusnya kan lebih kalau diharapkan ada sikap kritis dari anak-anak, harusnya dua arah nih, Pak Satriwan.
3: Iya, monolog itu cukup misalnya di khotbah-khotbah atau kan maknanya stand up comedy, nah itu kan monolog. Pelajaran harusnya dialog, dan dialognya bermakna, dialog yang kritis, bukan sekedar dialog yang kemudian normatif juga gitu kan. Artinya apa? Harus membangun ekosistem suasana pembelajaran di kelas itu yang bertumbuh gitu ya, yang anak-anak itu kemudian mereka berpikirnya mendalam, diiringi oleh guru-guru yang juga apa namanya responsif, guru-guru yang dialogis gitu ya, yang mendorong anak, yang menstimulus anak untuk berpikirnya berpikir kritis.
2: Iklim gitu, seperti kan. Itu diciptakan oleh kompetensi guru yang mumpuni. Jadi dari diawali dulu dari gurunya begitu, Pak Satriwan?
3: Ya, saya pikir guru tentu variabel yang sangat penting ya, membentuk ekosistem di rumah juga, di masyarakat juga gitu. Saya pikir kita tidak bisa hitam putih lagi sekarang melihatnya ya, seolah-olah
2: ya itu sekolah. betul tapi kalau kurikulumnya nggak bermasalah sebenarnya, Pak Satriwan, nggak perlu gonta-ganti lagi gitu maksudnya.
3: Sebenarnya perubahan kurikulum kita ini secara esensial ya tidak terlalu banyak berubah. Di tahun 84 itu dulu kurikulumnya sangat bagus sekali, cara belajar siswa aktif gitu ya. Sebenarnya kan masih relevan sampai sekarang kan, bukan cara belajar guru aktif tapi cara belajar siswa aktif. Perubahan kurikulum kita juga sebenarnya tidak banyak, Mas. Setelah kita merdeka, ya kurikulum nasional pertama kali itu dibuat tahun 1947, rencana uraian pelajaran kalau tidak salah namanya. Lalu diganti lagi tahun 54, ya kan, 52, lalu 64, ya kan, 68, 75, kemudian 84, 94, 2004, 2006, 2013 kurikulum merdeka. Baru 11 kali, Mas. Nah, jadi sebenarnya tidak yang secara ini esensialnya ya gitu, tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Apalagi 10 tahun terakhir sebenarnya masih ada irisan-irisan yang sama secara esensi. 20 tahun terakhir, mohon maaf, sejak kurikulum berbasis kompetensi ya 2004, 2006, kurikulum 13 dan merdeka. Tetapi memang yang kemudian terjadi di sekolah madrasah gitu ya, di praktek, guru-guru kemudian lebih disibukkan kepada yang sifatnya administrasi, esensi tadi. Nah, ini menjadi fakta berbagai riset menunjukkan hal itu sebut gitu ya. Jadi di level daerah, di level kelas gitu yang sangat mikro sekali, ternyata persoalannya sama baik Jakarta maupun di daerah. Itu apa? Administrasi, perencanaan pembelajaran, ya kan, pelaporannya. Nah, perubahan kurikulum juga yang ditangkap itu bukan esensi substansi, tetapi administrasi tadi gitu. Itu yang ditangkap. Nah, ini memang ya, menjadi tantangan.
4: Oke.
3: Okay. Nah, jadi banyak yang perlu dibenahi agar support kita meningkat, yeah, ya kan. Tetapi ya, variabel guru itu sangat besar, ya kan, dampaknya
4: esensial,
3: sistem keluarga juga dan di masyarakat juga, agar anak-anak kita belajar itu betul-betul berkualitas, okay, tidak hanya sekolah tapi belajar yang berkualitas dan bermakna tadi.
4: Baik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak Satriwan, tapi keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Satriwan. Selamat malam, Pak Satriwan.
3: Malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim, sudah kami ajak berbincang.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengkritisi soal skor PISA Indonesia di tahun 2022 itu terendah, bahkan lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, kita masih tertinggal dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dan lain sebagainya. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini di To The Point bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof. Cecep, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Iya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof. Cecep, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Tadi saya berbincang dengan Pak Satriwan Salim, sebenarnya tidak mengejutkan karena beberapa kali skor PISA itu Indonesia masih tetap berada di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, jadi tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang menjadi catatan adalah kok bisa seperti itu? Apa yang salah, Prof?
2: Ya, saya kira sependapat dengan pandangan tadi ya. Memang pendidikan kita itu kalau dibanding dengan negara lain, kenapa kita tertinggal, kan pertanyaannya itu ya, termasuk yeah. soal PISA. Mm-hmm. Fondasi pendidikan kita memang tidak lebih baik dari negara-negara yang maju, terutama ya menyangkut misalnya mutu pendidikan, itu masih jauh ya. Kemudian, nah kenapa persoalan itu bisa terjadi seperti itu? Karena mutu pendidikan itu terkait dengan layanan-layanan ya. Fasilitas pendidikan kita yang masih kurang gitu, kemudian standar penganggaran juga kurang ya. Nah jadi hemat saya ini harus menjadi cambuk bagi kita, skor-skor itu ya itu menandakan cermin kita sendiri gitu ya. Jadi dan hampir tiap tahun atau sekian tahun sekali diumumkan gitu ya, kita rendah karena tidak memperbaiki persoalan-persoalan fundamental pendidikan kita yang salah satunya yang tadi saya sebut.
1: Kurikulum bukan salah satu dari fundamental itu, Prof. Jadi nggak perlu digonta-ganti.
2: Ya, kurikulum kan kalau bicara soal kurikulum itu satu soal standar isi kurikulumnya ya. Kedua kan kurikulum itu sendiri misalnya bagaimana proses pembelajarannya, standar prosesnya. Kemudian kurikulum itu diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara kurikulum terkait dengan beberapa standar lainnya. Nah sekarang persoalan kita itu kurikulum gonta-ganti segala macam itu ya bukan satu-satunya solusi.
1: Okay.
2: Bukan, tapi itu yang tadi saya maksud ya. Yeah. Gurunya harus disupport gurunya dari sisi kesejahteraannya gitu ya. Dari sisi fasilitas persekolahannya, dari sisi anggaran pendidikan supaya anak juga bisa mengikuti pendidikan dengan baik.
1: Iya. Kalau zaman sekarang itu mungkin setiap zaman mungkin punya tantangan yang berbeda. Sekarang ini sudah ada AI, ada internet. Kalau zaman saya dulu mah enggak, boro-boro ada ya, Prof. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya mereka lebih mudah sebenarnya kalau ingin cari tahu untuk belajar gitu. Di rumah pun bisa, nanya sama AI, ChatGPT pun bisa gitu. Nah, kenapa ya? Untuk minat baca Indonesia saja tuh masih sangat rendah, Prof.
2: Ya, minat baca tidak mengejutkan karena coba lihat ya bagaimana kebiasaan dan pembiasaan kita mengenai membaca. Nah, ada juga yang menilai survei-survei ya, negara kita termasuk anak-anaknya yang dari sisi membaca, literasi membacanya rendah juga dibanding negara-negara di ASEAN gitu ya.
1: UNESCO bahkan ya mengatakan bahwa 1000 penduduk Indonesia satu yang minat bacanya tinggi, selebihnya enggak.
2: Nah itu dia, jadi ini juga pertanyaan besar ya bagi kita bahwa bagaimana pendidikan maju kalau minat bacanya rendah.
1: Nah itu dia,
2: literasi ya, membacanya rendah ya otomatis yang lainnya akan rendah gitu ya.
1: Tapi
2: jadi ini
1: tapi kalau baca status suka tuh, Prof, suka. Tapi kalau suruh baca pelajaran, aduh cepat ngantuk tuh, Prof. Ya, atau mungkin makanya, pendidikan ini kita harus relevan ya dengan kekinian. Jadi kurikulum matematika apapun itu apakah memang harus ada harus dinamis gitu, menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu, yang bisa diterapkan ataupun bisa dibayangkan oleh si anak, oleh peserta didik, Prof.
2: sebenarnya ya kalau lihat dari anak-anak kita yang punya potensi, yang pintar, yang cerdas itu juga banyak.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi kan bisa hanya memotret Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya.
1: Iya.
2: Dan wilayah-wilayah perkotaan, tapi juga se-Indonesia. Nah, problemnya berarti kan ada disparitas nih, ada kesenjangan. Sekolah kita itu, kualitas-kualitas sekolah kita ini. Itu problem utamanya di situ. Makanya saya katakan, bagaimana sih standar pembiayaan, ya standar proses pendidikan, pembelajaran gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan baik, termasuk kesejahteraan gurunya. Kan kita masih berputar kesejahteraan guru lagi, sejahteraan guru lagi.
1: Prof. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Ada pendengar yang ingin bergabung, saya tahan dulu, Prof. Ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, selamat malam, Pak.
3: Ya, selamat malam, Ki Bang Fajar, ya.
1: Ya, silakan, Pak Frans.
3: Oh, kawan kudu, salam, ya. Salam 21.
1: Ya, silakan, Prof.
3: Tema kita apa, Bang?
1: Iya, nih, soal nilai PISA Indonesia tuh terendah dari, bukan terendah sih, rendah dibanding dengan negara-negara di dunia, bahkan di negara-negara ASEAN aja kita kalah nih. Matematika, baca, dan lain sebagainya tuh kalah kita.
3: Oh, berarti minat baca ya terkait ini minat
1: salah satu
3: baca.
1: Di antaranya, Pak Frans. Kalau
3: benar itu, Bang, benar sekali itu. Kita sekarang ini, anak-anak sekarang ini, kalau saya bandingkan di masa-masa saya sekolah dulu, ini lebih rendah apanya literasi.
1: Kenapa? Literasinya rendah, kenapa?
3: Nah, karena sekarang kan tidak terlalu diapakan kali.
1: Didorong, dipaksa untuk baca gitu.
3: Betul, betul. Kalau di zaman kami dulu waktu saya SLB tahun 1994, Bang. Waktu saya SLB tidak ada istilah tidak bisa baca, sekalipun kamu seorang penyandang tunanetra, kamu bisa baca, harus baca. Jadi sekarang ini gampang-gampang aja. Gara-gara menggampang-gampangkan itu sekarang
1: banyak yang akhirnya diabaikan ya, nggak belajar gitu.
3: Diabaikan, makanya seharusnya harus diambil sedikit kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
1: Kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
3: Iya, kedisiplinan itu harus diapakan lagi.
1: Ya, oke, baik, terima kasih, Pak Frans. Ya, selamat malam. Ya, dan menarik, ada teman menarik nih, Prof, bahwa ini kan kalau kita sekarang dewasa ini tuh mau nanya sesuatu, tinggal googling ya. Istilah itu mau nanya apa, googling aja gitu. Tapi saya nanya sama keponakan-keponakan saya nih, yang masih SD, SMP. Mereka tuh justru lebih suka di sosial media, gak mau baca, jadi ada video. Jadi misalkan paracetamol untuk apa? Nah, nanti ada yang ada video di TikTok atau di Instagram, ada yang menjelaskan tuh. Jadi cuma dengerin aja, males baca, Prof. Ini gimana ya? Ini menarik juga.
2: Ya, jadi gini ya. Membaca itu kan satu proses berpikir ya,
1: yeah.
2: Ada proses berpikir dan itu harus dipupuk sejak dini. Artinya di rumah, di sekolah itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan pembiasaan gitu ya. Jadi membaca itu bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, kalau sekarang ada budaya orang malas baca, itu pertanda buruk sebenarnya bagi pendidikan kita. Ya kan, bukankah membaca itu adalah membuka jendela dunia dengan membaca gitu ya. Nah, semua kunci ilmu pengetahuan ya awalnya dari membaca. Kalau nggak bisa membaca atau tidak biasa membaca, ya sulit untuk maju ya. Makanya literasi membaca kita misalnya rendah, ya itu harusnya sekolah itu mempush gitu ya, mendorong bagaimana anak itu punya literasi membaca yang tinggi gitu ya.
1: Jadi semua berawal dari transfer ilmu pengetahuan di lingkungan sekolah dulu nih, Prof, untuk minat baca.
2: Iya, betul. Jadi kan pembiasaan sekolahnya pemerintah sudah lakukan ya, sebelum masuk membaca sekian ada pembiasaan itu.
1: Okay.
2: Tapi ini kan yang perlu diciptakan ekosistemnya ya.
1: Ekosistem. Oke.
2: Pendidikan gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Profesor, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama Pertiga Hari. Selamat malam, Profesor.
2: Ya, selamat malam, Bang.
1: Ya, demikian pendengar perbincangan kami dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Wah, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda udah terputus nih, Prof, Cecepnya. Ada yang mau disampaikan, Bu Dina?
4: Ya, ketinggalan sama
1: Profesor. Ya, kalau Bu Dina gimana yang menyoroti soal Presiden mengatakan skor PISA Indonesia itu rendah itu. Bahkan dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita masih jauh tertinggal nih, Bu Dina.
4: Sangat, sangat betul Presiden itu. Apa kata-kata Presiden itu sangat betul, benar. Sekarang ini memang literasi, budaya literasi di Indonesia ini kurang sangat gitu ya.
1: udah kurang sangat lagi ya, Bu Dina ya.
4: Kurang sangat, sangat kurang gitu pokoknya. Kan kalau kita lihat ya di film-film tuh Bung Fajar. Itu di taman-taman itu banyak
1: opo-oman. Oh iya, gitu. Buka buku gitu ya. Di dalam kereta, di film-film tuh ada tuh ya.
4: Tapi di Indonesia nggak ada, tapi ya, pegangnya gadget.
1: Gadget.
4: Kadang sambil jalan pun itu gadget diliatin aja. Aduh, ini kenapa sih nggak ada tempat yang apa, nggak ada waktu yang lain apa ya? Jadi itu akibatnya ya anak-anak itu karena teladannya nggak ada, Bung Fajar.
1: Teladannya nggak ada.
4: Jadi anak-anak juga ya, orang tuanya atau orang dewasa aja pegangnya gadget, gimana anak-anak mau? Okay. Gitu ya. Jadi memang gimana ya caranya? Mungkin tempat penyewaan buku.
1: Oh iya, dulu tuh sering banget tuh nyewa-nyewa buku komik minimal lah, ya.
4: Aku waktu masih kecil, Bung Fajar, disuruh tidur siang lewat jendela itu pergi ke tempat sewa buku karena kepengen baca.
1: Mm-mm. supaya bisa tidur gitu maksudnya.
4: Kan ngumpet-ngumpet kan
1: kalau ngumpet-ngumpet.
4: Kita pulang sekolah kan jam 12 gitu ya.
1: Yeah.
4: Jadi habis makan siang udah sampai rumah harus tidur siang. Saking pengen bacanya buku itu lewat jendela ngumpet-ngumpet untuk
1: luar biasa. Itu kayaknya beda zamannya sekarang ini, serba video supaya nggak perlu baca, dibacain aja deh gitu ya.
4: Sekarang eyang kakung, eyang putri, mbah, opa, oma, nggak ada tuh yang duduk di depan teras rumah tuh baca buku, banyak orang nggak ada juga, tuh nggak ada.
1: Pakai handphone semua nih ya.
4: Ya itulah, jadi gimana nggak mau rendah, memang.
1: Oh iya, oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Bu Dinda di Bogor, terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian to the point kita pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan tema yang berbeda.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Negara industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
2: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekrat, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekrat mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
1: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekran terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
3: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang Komdigi bersama IDX dan juga Ekraf.
2: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Nah, ini kebanyakan adalah anak-anak yang usianya 16 sampai dengan 18 tahun. Nah, bagaimana sebenarnya data ini, kemudian apa langkah-langkah lanjutannya untuk mengatasi tersebut, karena ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kini didorong sebagai solusi fleksibel untuk menekan angka anak putus sekolah. Tadi kalau kita tampung pendapat para pendengar kita ya, mengatakan bahwa ini apakah efektif dengan PJJ, karena ada kendala di lapangan seperti ketimpangan sinyal dan juga belum tentu semua anak memiliki perangkat. Nah, ini bagaimana kemudian mengatasi juga masalah ini. Anda juga bisa memberikan komentar atau bertanya ke narasumber kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus atau Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Mutakin PSD. Pak Tatang, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tatang. Pak Tatang, jadi kalau
1: Pak.
0: Jadi kalau data 1,16 juta anak Indonesia ini, gambarannya seperti apa yang tidak mengenyam pendidikan formal, Pak Tatang?
1: Iya, ya tadi seperti dipengantar oleh Pak Zaini ya.
0: Yeah.
1: Jadi gambarannya secara umum, karena tadi faktor ekonomi, jadi mereka ikut membantu orang tuanya bekerja gitu ya. Dan ada daerah-daerah juga memang yang dalam waktu tertentu ada panen yang panjang, atau yang kedua di daerah yang industri, di mana di usia 16-17 juga bisa bekerja secara informal. Ini yang menjadi ini, sehingga bagi keluarga yang tidak mampu ada semacam forgotten earning atau uang yang hilang kalau mereka menghabiskan waktu di sekolah gitu ya.
0: Yeah.
1: Kemudian juga di daerah yang kemarin kebetulan saya baru dari Miangas, daerah-daerah terluar ya. Daerah-daerah terluar juga ini tantangannya luar biasa, dan tertinggal juga terdepan. Di samping itu tentu ada faktor-faktor tadi sosial ya, seperti kondisi disabilitas dan belum terakomodasi di sekolah sekitar, serta ada juga sih memang yang karena problem perundungan gitu ya, atau merasa kurikulum formal juga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini kondisi dari sekitar 1,16 juta anak yang tidak sekolah
0: ya,
1: di usia 16 sampai 18 tahun.
0: Jadi rata-rata itu untuk tingkat sekolah menengah atas kalau begitu ya, Pak Tatang ya?
1: Iya, ini untuk jenjang pendidikan menengah atas. Karena kalau pendidikan dasar kan secara umum di setiap desa sudah ada sekolah dasar.
0: Ya.
1: Di SMP juga partisipasinya sudah cukup tinggi ya. Tapi ketika menengah, jadi dari SMP ke SMA ini tingkat putus sekolahnya menjadi lebih tinggi.
0: Nah, kalau begitu solusi yang didorong seperti mendorong PJJ itu bagaimana ceritanya, Pak Tatang?
1: Ya, sebenarnya ada banyak solusi dari tadi, karena kan biar anak-anaknya tetap bisa membantu orang tuanya bekerja, ada lewat jalur pendidikan non formal ya, atau kemudian dikenal dengan PKBM ya, di pusat kegiatan belajar masyarakat, atau di SKB, sanggar kegiatan belajar. Tapi ternyata tentu masih ada kendala juga di sana, dan kita menawarkan dengan pendekatan pendidikan jarak jauh. Dan ini cukup efektif ya, sebagai pelengkap dalam menjangkau anak-anak yang belum dapat dilayani oleh sistem sekolah reguler. Kenapa demikian? Karena waktunya fleksibel ya, jadi anak-anak bisa tetap bekerja membantu orang tuanya, jadi orang tuanya tidak mengurangi pendapatannya. Kemudian juga mereka bisa diatur waktunya, karena kan dengan pendidikan jarak jauh secara umum banyaknya adalah dengan asinkronus, artinya kita sampaikan modul dan dipelajari nanti sinkronus untuk waktu-waktu yang sesuai disepakati.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini juga memangkas batas geografis, karena dari satu terutama di provinsi-provinsi yang banyak pulau-pulaunya itu bisa memudahkan.
0: Mungkin maksud Bapak-Bapak begini Pak, kan banyak bantuan-bantuan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya sudah bisa menjangkau mereka juga begitu Pak? Karena kan salah satunya kesulitan ekonomi. Oke lah, mungkin sekolahnya bisa gratis atau mungkin dibayarkan begitu ya, tapi kan mereka ada operasional sekolah seperti harus beli buku lah, seragam, transportasi, lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Bapak-Bapak? Mungkin itu Pak maksudnya dari Pak Bambang tadi, Pak Tatang, pertanyaannya Pak.
1: Ya, betul. Jadi Pak Jaini, pertanyaan Pak Bambang saya kira relevan. Jadi yang paling penting bagaimana bantuan-bantuan itu tepat sasaran, dan ini kita terus melakukan apa berbagai pengawasan ya dari berbagai level termasuk dan juga dari masyarakat. Nah, kenapa ada sudah diberikan bantuan jutaan katakanlah beasiswa untuk anak tidak mampu, tapi masih banyak yang tidak sekolah, karena kan beasiswa itu besarannya juga mungkin bisa digunakan untuk membeli peralatan gitu ya, untuk transportasi bisa ya, tapi ada yang hilang juga. Kalau anak-anak itu ke sekolah, maka orang tuanya tidak bisa mendapatkan pendapatan tambahan, sekalipun tentu tadi ada beasiswa. Tapi kalau misalnya dengan untuk yang mereka masih katakanlah setiap hari apa membantu dagangan orang tuanya atau membantu ke sawah, maka dia ada pendapatan yang masuk untuk keluarganya. Nah, jadi opsi bahwa beasiswa ada cukup sangat banyak. Tapi tentu tadi beasiswa hanya bisa mengcover tadi kebutuhan-kebutuhan personel termasuk untuk transportasi dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Tapi kan tidak menjadi pendapatan untuk orang tuanya, seperti itu.
0: Ya, nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa PJJ-nya itu mereka bisa mengikutinya kapan saja. Nah, kalau gambaran para pendengar kita, mungkin PJJ itu ada guru yang mengajar secara langsung. Jadi tidak seperti itu begitu ya Pak mekanismenya ya?
1: Iya, jadi PJJ ini kan menggunakan strategi hibrida karena ada banyak kendala teknis ya untuk memutus akses. Jadi hibrida itu artinya perpaduan blended antara pembelajaran online dengan pembelajaran mandiri gitu ya. Nah, disinilah tadi saya sampaikan ada saat-saatnya. Sebagian besar pembelajaran karena kita kasih modul, mungkin Bapak Ibu juga memahami karena kita juga di apa untuk quality assurance, jaminan kualitasnya dibersamai oleh Universitas Terbuka dan juga Siamolek. Nah, ini mirip modul-modul yang sudah lebih mudah untuk dicerna oleh para siswa. Tapi tentu setelah pembelajaran modul itu perlu ada waktu yang disepakati di sekolah ini tadi untuk melakukan online gitu ya. Nah, tentu online juga perlu ditopang karena sekalipun nanti misalnya dibantu internetnya dan lainnya, kadang tetap ada tingkat sinyal yang terbatas. Sehingga dikombinasikan juga kita menyediakan penyimpanan lokal atau flash disk lah, semacam server lokal di daerah yang kesulitan sinyal tadi. Jadi modul cetak dan pembelajaran luring secara offline dilakukan. Kemudian ada juga kan pusat pembelajaran komunitas, baik PKBM atau SKB. Dengan memanfaatkan itu, maka bisa menjadi hub untuk fasilitator komputer atau internet bersama. Jadi untuk memastikan bisa belajar bersama, mereka bisa datang ke sana berlima, bersepuluh, nanti belajar oleh guru yang disiapkan secara online dari sekolah induknya, seperti itu.
0: Jadi itu salah satu cara juga untuk mengatasi ketimpangan sinyal dan kemungkinan ada anak juga yang tidak punya perangkat begitu ya. Ada satuan komunitas pendidikan lah begitu yang dekat dengan mereka ya Pak Tatang ya.
1: Betul. Di sini juga ada sinergi antara pemerintah, kemudian ada pihak swasta, CSR, dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur internet, termasuk tadi perangkat belajar di wilayah-wilayah prioritas gitu ya. Karena kan masing-masing daerahnya tingkat variasinya sangat tinggi.
0: Nah, dengan upaya seperti ini Pak, sejauh mana nantinya 1,16 juta anak Indonesia ini memang betul-betul bisa mengenyam pendidikan formal dan mereka punya ijazah lah paling tidak untuk sekolah menengah atas untuk bekal mereka mencari pekerjaan misalkan begitu Pak Tatang?
1: Betul, jadi memang kita kan sudah ada banyak strategi ya untuk menekan anak tidak sekolah ini. Ada PKBM, SKB, kemudian ada homeschooling, bisa juga melalui penyetaraan gitu ya, paket C dan lain-lainnya. Tapi tentu ada kondisi-kondisi juga yang anak berhadapan dengan hukum atau yang sedang masalah katakanlah psikologis, ini tentu tidak mudah juga untuk semuanya bisa masuk ke sistem. Tapi setidaknya opsi-opsi yang tersedia itu memberikan peluang bagi semuanya bisa bersekolah. Jadi kita juga punya strategi tidak hanya menarik anak-anak tidak sekolah ke sekolah, yeah, gitu ya, ke apa pendidikan baik formal, tapi juga kita mencegah karena potensi anak putus sekolah juga tinggi. Jadi pendampingan psikososial, kemudian kita perkuat tadi pendidikannya berbasis keterampilan, karena ijazahnya sekalipun sama, ijazah yang kita keluarkan itu kalau sekolah induknya negeri A gitu, yeah, maka ijazah yang keluar dari sekolah negeri tersebut. Tapi tentu kalau dia mau bekerja perlu dibantu juga bagaimana keterampilan vokasionalnya sehingga nanti bisa bekerja. Tentu sebagiannya lagi kan ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi.
0: Nah itu bagaimana jadi Pak, ini, kalau melanjutkan ke perguruan tinggi ada dibantu juga atau seperti apa itu program ke depannya Pak Tatang?
1: Ya, ini kan sebenarnya kalau dari dari sisi ijazahnya kan setara, pasti yeah, setara dengan yang reguler ya, karena ada sekolah induknya di sekolah negeri yang unggul gitu ya, yeah, sekolah mitra juga sekolah negeri yang unggul, sebagian ada sekolah swasta tapi ini juga harus yang unggul. Nah mereka kan punya peluang untuk masuk perguruan tinggi lewat berbagai jalur gitu ya, baik jalur SNBT maupun SNBP atau SNBT gitu ya. Tentu kalau yang punya nanti bisa jalur mandiri gitu. Tapi tentu di sana juga nanti mereka eligible kalau memang dari desile 1 dan 2 untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah gitu. Yeah. Jadi ini kesempatan-kesempatan yang tersedia. Jadi mau melanjutkan ke perguruan tinggi terbuka, kemudian mau bekerja juga bisa mendaftar sebagai PNS, tenaga polri atau karyawan swasta, yeah, dengan memiliki ijazah SMA.
0: Ya, nah Pak, ini kan sebenarnya anak-anak yang tidak sekolah seperti ini kan, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama ya, Pak Tatang ya. Ya. Apa yang Pak sampaikan juga ke masyarakat, sejauh mana kita juga bisa berperan serta lah membantu ini Pak, agar anak-anak bisa sekolah, tidak ada anak lagi yang tidak sekolah begitu Pak Tatang.
1: Betul, memang yang paling penting di pendidikan menengah apalagi dengan pendekatan jarak jauh itu adalah kemandirian ya, yeah, kemandirian dari siswanya dan juga dorongan orang tua. Maka kepada orang tua dan masyarakat, karena pendidikan ini hak setiap anak dan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak-anak kita, tidak ada alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Jika sekolah reguler tidak memungkinkan, pendidikan jarak jauh dan juga pendidikan non formal siap menjadi wadah yang setara dan yeah, berkualitas. Tentu kita juga butuh dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ya, termasuk dunia usaha, agar SDM kita di semua titik mengalami peningkatan setidaknya sampai jenjang pendidikan menengah. Jadi mari kita perkuat sinergi dan perataan informasi hingga pelosok desa, karena banyak juga yang masih belum tahu, dan kita sisir, pastikan tidak ada satupun anak Indonesia yang tertinggal dari kesempatan menikmati pendidikan.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Tatang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Kami nantikan perkembangannya.
1: Ya, sama-sama Pak Jaini.
0: Selamat pagi Pak Tatang Putakin. Demikian tadi narasumber kita ya, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dirjen Dikmendiksus, Tatang Mutakin, PSD.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ada Pak Doni Kusuma kembali ya, pengamat pendidikan. Pak Doni, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi.
5: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, Pak Doni, ya, kalau melihat adanya 1,16 juta anak Indonesia yang rata-rata adalah tingkat SMA begitu ya, Pak, atau sekolah menengah atas begitu, ya, yang tidak sekolah, kini didorong untuk PJJ, bagaimana Pak Doni melihat itu?
5: Ya, pertama-tama memang ini patut diapresiasi ya, karena pemerintah sudah langsung gercep gitu. Memang sejak hasil reportnya dari BPS ya,
0: yeah,
5: Badan Pusat Statistik tahun lalu itu kan ada sekitar 3 jutaan ya, sebenarnya 2,8 ya, begitu ya Pak Zaini, yeah, ya, jadi 2,8 juta. Nah, maka harus dicek gitu. Saya beberapa kali memang berdiskusi dengan teman-teman di kementerian, anak-anak yang 2,8 juta itu mau diapakan gitu. Maka mereka meminta untuk buat analisis dan kajian, dan ternyata memang hampir 60% data yang ada di kementerian itu ternyata mereka itu anak-anak SMA, Mas.
0: Iya.
5: Maka caranya adalah karena mereka ada tersebar ya di mana-mana, maka beberapa cara dipakai, salah satunya dengan pembelajaran daring. Ini sebenarnya salah satu cara saja, Mas, untuk merekrut mereka di tengah kesulitan mereka belajar, karena kebanyakan mereka ini sudah bekerja,
0: yeah,
5: atau ada di tempat-tempat yang tidak tersedia sekolah. Jadi data-data itu kan masuk dari sensus kependudukan. Maka memang PJJ ini menjadi salah satu alternatif gitu. Dan karena hampir sebagian besar itu umurnya sekitar anak-anak kelas SMA
0: 16-18 begitu ya, betul, Pak Doni ya.
5: Ya, betul-betul. Sehingga memungkinkan untuk PJJ begitu. Tetapi itu kan tidak cukup ya, karena ada nggak semua anak itu bisa punya akses.
0: Ya.
5: Maka ada gerakan relawan mengajar, kemudian pemerintah kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi bidang pendidikan ini. Jadi di daerah-daerah seperti di Lampung, nanti ada organisasi-organisasi, terus mungkin ada beberapa organisasi dari ormas-ormas keagamaan, itu mereka juga terlibat, Mas. Karena ini memang menjadi masalah bersama ya, saya rasa ini perlu perhatian yang serius, dan saya rasa pemerintah cukup serius karena ada anggarannya untuk menyelesaikan persoalan anak yang tidak belajar ini begitu.
0: Ya, tapi kalau melihat dari sisi lain ya, Pak Doni ya, oke lah, ini memang anak-anak diberikan kesempatan, tapi mereka kan sudah ada yang bekerja, kemudian juga sudah ada yang menikah dini, punya anak lain sebagainya begitu ya. Nah, minat mereka untuk sekolah itu agar bisa dibangkitkan kembali, bagaimana caranya itu, Pak Doni?
5: Ya,
0: jadi ini kan soal minatnya nih, Pak, bukan soal alat yang dia punya, kan minatnya ini penting sekali nih sebagai dasarnya,
5: betul,
0: begitu.
5: Betul, jadi kalau kita masalah minat, itu sebenarnya persoalannya bukan persekolahan, Mas.
0: Yeah.
5: Jadi kalau anak itu minat belajar, itu dia tidak harus di sekolah. Jadi misalkan nih, mereka yang sudah menikah usia dini karena masalah budaya, adat, yang memang itu harus diselesaikan tersendiri ya.
0: Yeah.
5: Tetapi anak-anak ini kan tetap harus dimartabatkan melalui proses pendidikan. Nah, mereka ini bisa masuk lewat pembelajaran, sehingga minat itu harus disesuaikan dengan fungsi dan gunanya pembelajaran buat hidup mereka. Artinya begini, anak-anak yang sama sekali tidak memperoleh akses pendidikan, ketika mereka itu direkrut untuk dimartabatkan, maka harus ada skill keterampilan yang berguna bagi hidup mereka.
0: Oh, okay.
5: Minimal buat mereka hidup, sehingga lembaga kursus, pelatihan itu juga masuk di situ, Mas. Karena kan kita membedakan ya anak-anak usia sekolah sama yang sudah nggak usia sekolah.
0: Yeah.
5: Kalau anak-anak yang usia sekolah, tentu dia masuk di dapodik, lalu kemudian proses pembelajaran normal, sehingga bisa mendapatkan sertifikat. Tetapi kalau mereka sudah usia bukan sekolah, maka dia kan masuknya ke pendidikan non-formal atau pendidikan informal, pelatihan, dan atau pendidikan masyarakat. Nah, itu juga masuk. Sehingga mereka itu meskipun pernah lewat ya selama masa usia sekolah tidak memperoleh pendidikan,
0: yeah,
5: tapi di luar itu mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan ini perlu. Makanya kan perlu ada lembaga kursus, pelatihan yang dikelola baik oleh kementerian maupun Kementerian Tenaga Kerja, Kemdikbudsman dan Tenaga Kerja untuk merekrut mereka, untuk memperhatikan mereka, begitu masaranya. Jadi sistemnya yang seperti itu harusnya.
0: Gitu. Ya, insentifnya apa yang mereka dapatkan untuk bekal hidup mereka itu bisa mendorong mereka untuk mengikuti pembelajaran begitu ya, Pak Doni ya?
5: Iya, betul. Artinya kan pembelajaran bermakna itu kan kalau berguna, Mas, gitu. Kalau misalkan mereka belajar fisika, kimia yang kemudian nggak ada gunanya, itu nggak akan efek. Karena pembelajar itu kan sebenarnya belajar untuk hidup, Mas,
0: ya,
5: kan belajar untuk memperoleh nilai dalam mata pelajaran, bukan gitu ya?
0: Dan jadi mereka ini memang karakternya berbedalah dengan anak-anak yang memang sekarang ada di SMA formal begitu,
5: betul,
0: ya,
5: betul,
0: Pak Doni ya.
5: Kalau memang mereka masih ada di SMA, itu bisa direkrut dengan pembelajaran di SMA, sehingga nanti mereka dapat sertifikat bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tapi yang sudah bekerja, yang sudah menikah, itu perlu dikasih keterampilan hidup.
0: Ya.
5: Jadi kalau di undang-undang kita itu kan ada pendidikan masyarakat, pendidikan keluarga, pendidikan keperempuanan ya, artinya apa ya, dulu itu kerumah tanggaan lah ya, kayak PKK gitu mas, pendidikan kesejahteraan keluarga itu perlu mereka, karena perlu dilatih bagaimana membimbing anak, memberikan gizi pada anak. Nah itu yang harus dilatih pada mereka gitu.
0: Ya, nah ini kan pemerintah punya program besar, Pak Presiden kan punya program besar, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah apapun latar belakangnya. Nah sejumana program seperti ini memang bisa mencapai cita-cita itu, Pak Doni?
5: Ya, jadi gini, anak tidak ada, istilah anak tidak sekolah itu harus dipahami bahwa bukan sekolah formal, Mas. Yeah. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai semua anak yang nggak sekolah dimasukkan di sekolah formal. Yeah. Atau dipaksa masuk sekolah rakyat. Itu nggak mungkin, Mas. Karena saya mendampingi anak-anak jalanan, anak-anak yang memang putus sekolah, yang hidupnya sudah di masyarakat gitu. Mereka bekerja sambil istilahnya ya berusaha gitu ya. Itu nggak bisa mereka ditaruh di rumah apa kayak panti asuhan, kayak sekolah rakyat, itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat kondisi anak-anak itu dan memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah karena itu kalau Pak Presiden mengatakan tidak boleh anak usia sekolah yang tidak sekolah, itu artinya bahwa anak-anak yang sekarang itu berada di jalanan, yang tidak tersentuh, yang di perkebunan-perkebunan, anak-anak di adat budaya yang tidak tersentuh pendidikan tapi dia masa usia sekolah, itu harus memperoleh pengalaman belajar. Nah ini kuncinya, Mas. Mereka harus memperoleh pengalaman belajar yang nggak harus sekolah gitu.
0: Baik.
5: Jadi pengalaman belajar ini kalau bisa nanti bisa dikalkulasi menjadi ya rekognisi pembelajaran lampau, sehingga mereka tetap bisa disetarakan kalau mereka mau melanjutkan perguruan tinggi, mau masuk lagi dari SMP masuk ke SMA yang formal, itu bisa diberi peluang, dan aturannya memang harus fleksibel dan luas seperti itu. Ini satu-satunya cara menurut saya untuk memberikan hak, dan harus banyak orang, Mas. Makanya kan ada guru volunteer atau mana-mana ya untuk masyarakat, itu saya rasa partisipasi semesta. Istilah Pak Muti Mendikbud itu sangat penting ya. Semua orang harus menjadi guru bagi orang lain gitu, seperti idenya Ki Hajar Riwantoro zaman dulu gitu, ketika banyak orang tidak bisa membaca gitu.
0: Baik, kalau begitu Pak Doni, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
5: Sama-sama.
0: Ya, selamat pagi Pak Doni Kusuma. Pemerhati pendidikan Doni Kusuma.
4: Wawancara Pro 3.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa ada 1,16 juta anak Indonesia yang tercatat tidak mengenyam pendidikan formal akibat kendala ekonomi, geografis, hingga sosial.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan mengatakan perluasan basis perpajakan akan menyasar masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah dan memperoleh penghasilan dari penyewaan properti. Rofianto mencontohkan masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah. Menurutnya tidak semua rumah itu digunakan sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sebagian diantaranya kemungkinan disewakan atau dikontrakan sehingga menghasilkan pendapatan yang seharusnya menjadi objek pajak. Rumah kontrakan dipajaki. Beban baru bagi pemilik atau langkah memperkuat penerimaan negara, kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan ahli perpajakan, Pak Milko Huta Barat. Pak Milko, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
1: Iya, kabar baik, Pak.
2: Baik-baik.
1: Iya nih, kalau tapi ini kita bahasnya kabarnya agak nggak baik-baik nih bagi yang punya kontrakan atau kos-kosan kali ya. Ini perluasan objek pajak lagi-lagi. Kalau di daerah saya kemarin sempat ngobrol juga nih sama soal perluasan basis pajak di daerah juga dilakukan, jadi secara nasional kabarnya. Tapi yang ini sekarang ini, ya tentu saja ada poin baru bahwa yang memiliki lebih dari satu rumah yang tidak digunakan tapi dikontrakan mendapatkan keuntungan dari situ menjadi objek pajak baru. Tanggapannya gimana, Pak Milko?
2: Ya, jadi yang pertama yang saya bisa tanggapi adalah sebenarnya tidak ada perluasan objek pajak, Pak. Jadi begini, saya menduga bahwa Direktur Jenderal Pajak kan mempunyai data, begitu kan. Sekarang kan data itu terkumpul bahwa ada banyak wajib pajak, baik yang dia lapor di SPT ataupun yang data dari Direktur Jenderal Pajak yang memiliki banyak properti, begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bukan pajak baru. Ini mengoptimalkan lah, kalimatnya apa ya, Pak Milko? Mungkin itu ya, mengoptimalkan aturan pajak kali ya?
2: Mengoptimalkan, jadi maksudnya begini, saya coba luruskan ya, jadi begini, Direktur Jenderal Pajak punya data, begini Pak, data di SPT, misalnya wajib pajak ini melaporkan di SPT-nya ada misalnya 5 rumah, gitu, milik 5 rumah. Nah, tapi waktu dia melaporkan SPT, dia punya harta 5 rumah, tapi penghasilannya itu nggak ada yang berasal dari rumah yang itu, gitu.
1: Nah, yeah, yeah.
2: Di dalam logika berpikirnya pihak pajak, seharusnya si wajib pajak ini kan hanya menggunakan satu rumah dong, gitu kan?
1: Nggak mungkin ditempatin lima-limanya ya, gitu, berbarengan.
2: Betul. Nah, yang 4 rumah lagi ini kemana, gitu kan? Pasti kemungkinan disewakan atau ya mendapatkan penghasilan lah dari rumah keempat rumah itu, gitu kan? Nah, tapi kok nggak dilaporkan? Nah, itu yang kemungkinan di tahun depan akan coba dipertegas, didalami lah, begitu kan. Nanti ditanya tuh, misalnya wajib pajak A, misalnya Bapak punya 5 rumah nih, oke, satu rumah Bapak tinggalkan sesuai dengan alamat di NPWP, yeah, misalnya gitu. Nah, yang 4 lagi kemana? Gitu. Nah, itu mungkin ditanyain tuh, Pak. Itu mungkin optimalisasinya ya. Tapi pajaknya sih sebenarnya enggak ada yang baru.
1: Oke, okay, tapi ini artinya menyisir lagi nih buat yang punya rumah-rumah ya, lebih dari satu. Betul. Tapi dalam income-nya tidak dimasukkan pendapatan dari rumah yang 2, 3, 4-nya itu. Apakah ya, disewakan, betul, atau dianggurin aja, atau ditempati sanak saudaranya, atau mendapatkan income dari rumah-rumah tersebut, gitu Pak Meko?
2: Ya betul, dipertegas lah Pak. Ini kira-kira DJP mau mungkin menyisir ya, kalau-kalau ada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari rumah itu tapi belum dilaporkan di SPT. Nah, itu yang dikejar tahun depan. Itu Pak.
1: Oke, jadi sebenarnya ini bukan perluasan objek pajak baru, bukan pajak baru gitu maksudnya ya, Pak Milko ya?
2: Bukan, karena memang seharusnya setiap wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari sewa rumah memang dari dulu harusnya bayar pajak gitu, Pak. Iya.
1: Karena ada pendapatan lebih dari situ ya, atau ya, income ya.
2: Iya. Okay,
1: jadi ini bukan hal yang baru dan ini hanya untuk mempertegas lagi bagi yang di laporan harta kekayaannya itu punya rumah lebih dari satu. Untung saya cuma punya rumah setengah, Pak Milko, jadi nggak akan dicek ini.
2: Ya, tapi kalau misalnya ya rumah kedua misalnya dipakai oleh anaknya,
1: nggak masalah.
2: Iya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah.
1: Karena nggak dapat income dari rumah kedua, ketiga dan seterusnya.
2: Iya, betul, begitu, Pak.
1: Oke, okay. Clear jadinya ya. Nah, bagi yang selama ini mendapatkan income dari rumah-rumahnya yang lain, nah itu siap-siap nih akan ada pajak nih, jadi objek pajak lagi nih, Pak Milko, ya, tambahan pajak ya.
2: Iya, betul-betul. Jadi nanti kalau misalnya diketahui ada penghasilan yang diperoleh dari rumah itu gitu ya, kedua ketiga itu, nah itu nanti akan dikejar pajaknya, berapa sewanya, nanti ditagih lah pajaknya sebesar 10% dari nilai sewa itu.
1: Oke.
2: Okay. Begitu, Pak.
1: Tapi rasa-rasanya emang udah harusnya ya, Pak Milko ya, karena ini kan kalau di Amerika Serikat itu kan rame tax the rich gitu, kayak Elon Musk dan lain sebagainya yang bilioner atau uangnya nggak bisa kehitung itu. Ya itu artinya kita juga menerapkan itu akhirnya, Kak. Bagi yang punya rumah banyak, berarti kan orang kaya banget gitu, Pak Milko ya.
2: Iya, karena gini, Pak, sistem pemungutan pajak di Indonesia ini kan self-assessment, artinya gini, sukarela gitu, masih didasarkan pada kesadaran.
1: Kesadaran
2: wajib pajaknya. Nah, tapi beda kalau misalnya kita punya properti yang kita sewakan ke perusahaan, gitu, Pak.
1: Gimana tuh?
2: Nah, karena, jadi gini, kalau kita punya, ini yang dikejar sama pihak pajak ini kan sebenarnya rumah-rumah yang pribadi sebenarnya kan. Nah, tapi kalau ada juga mungkin orang yang punya investasi di perkantoran gitu ya, dia punya ruangan apa segala macam. Nah, kalau itu lebih mudah, itu lebih patuh itu biasanya wajib pajak orang pribadinya. Kenapa? Karena misalnya dia disewa sama perusahaan, nah, perusahaan itu wajib untuk potong langsung PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 10%. Nah, jadi otomatis dipungut sama pihak lain gitu. Kalau yang nyewa itu adalah perusahaan gitu. Nah, itu biasanya tertib tuh. Tapi kalau misalnya antar orang pribadi, nah, itu dia yang kesadarannya mungkin selama ini kurang. Gitu, Pak.
1: Oh, gitu. Oke. Apalagi kalau bentuk rumah bangunannya itu semacam apa, ruko kali gitu ya, atau apa yang bisa disewakan untuk perusahaan gitu, atau apa nih, Pak Milko?
2: Ya bisa ruko ya, kebanyakan sih memang ruko atau perkantoran yang misalnya kita bisa sewakan ke
1: perusahaan ya.
2: Perusahaan begitu ya. Kalau perusahaan lebih
1: taat ya.
2: Lebih tertib, Pak. Iya, karena kan perusahaan juga pengawasan pajaknya lebih
1: ketat ya.
2: Tinggi, ketat juga gitu kan. Sehingga waktu dia membebankan biaya sewa, nah biasanya kantor pajak tanya tuh, waktu kamu sewa, kamu harus potong gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Biasanya gampang ketahuannya gitu. Tapi kalau antar pribadi ini memang agak sulit ya. Gitu.
1: Berarti pemilik kos-kosan juga kenal ya harusnya ya, Pak Milko ya.
2: Yang apa?
1: Kos-kosan, pemilik.
2: Kos-kosan itu begini, kos-kosan itu juga kena pajak, tapi jenis pajaknya berbeda.
1: Oh gitu.
2: Jenis pajaknya beda, dia lebih murah mungkin ya, kan ada sekarang pajak UMKM itu.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Yang 0,5% itu, nah itu kalau orang pribadi punya kos-kosan, nah itu dia bisa melaporkan pajaknya final pakai 0,5% aja.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Terlepas tapi dari pendapatan per bulannya berapa gitu ya?
2: Ya yang pasti harus di bawah 4,8 miliar setahun ya.
1: Oh tapi nggak mungkin lah kalau untuk kos-kosan seharus gitu mah ya.
2: Ya bisa aja kalau
1: bisa aja ya.
2: Pintu ya.
1: Kalau kos-kosannya sebulan 10 juta gitu per kamar ya, wah itu.
2: Iya. Baik. Yang penting masih di bawah 4,8 miliar.
1: 0,5% itu ya. Oke, okay, ya. Baik. Ini sekali lagi tadi saya dikoreksi sama Pak Milko, ini bukan aturan baru sebenarnya Pak Milko, tapi mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Pak Milko.
2: Iya. Betul-betul Pak. Saya setuju bahwa semua pajak yang dikenakan kepada seluruh rakyat Indonesia itu harus didasarkan pada undang-undang, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Itu harus persis namanya ada gitu Pak. Nah, pajak ini yang tadi baru mau diintensifkan sama DJP tahun depan itu bisa dilihat di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, itu bicara tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Salah satunya adalah persewaan tanah dan bangunan. Jadi sudah diatur tuh Pak, rumahnya. Ya, rumahnya sudah diatur. Bahwa di dalam undang-undang itu diatur persewaan tanah dan bangunan, diantaranya rumah pribadi tadi itu, itu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi itu udah ada Pak, nanti tinggal diatur lagi kan di peraturan bawahnya kan, peraturan Menteri Keuangan begitu. Jadi payungnya udah ada.
1: Oke, baik. Gitu. Nah ini saya coba keluar sedikit dari topik kita nih Pak Milko, untuk penerimaan negara dari pajak ini kabarnya kan menurun nih. Faktor utamanya apakah karena memang tadi willingness deh, atau apa namanya, kita self assessment itu Pak Milko?
2: Iya, kalau saya begini Pak, di tahun 2026 ini kan, kalau Bapak tahu aplikasi Cortex itu sudah penuh berlaku ya. Aplikasi Cortex itu aplikasi apa sih namanya, satu layanan pajak ya kan, untuk semua wajib pajak, untuk semua jenis pajak itu semua ada di situ. Nah, pengalaman saya selama ini Cortex ini justru membuat kepatuhan pajaknya wajib pajak mau nggak mau gitu ya, itu jadi meningkat gitu. Kenapa? Karena di dalam aplikasi itu semua, bukan semua lah, masih saya masih bilang belum semua, tapi semakin banyak semakin lengkap gitu ya data tentang wajib pajak gitu, terutama kegiatan atau aktivitas bisnisnya. Misalnya Pak Fajar dapat dapat penghasilan misalnya ya dari RRI misalnya gitu ya, nah itu dapat bukti potong kan,
1: Nah
2: bukti potong Bapak itu langsung secara online tuh ada di
1: Cortex.
2: Gitu. Jadi kita punya penghasilan itu bisa tiba-tiba kita, yang mungkin kadang-kadang kita lupa gitu ya, ternyata bukti potongnya ada di Cortex. Jadi makin lama makin tersambung gitu semuanya. Nah, karena DJP itu memiliki kerjasama dengan banyak institusi gitu Pak, termasuk Dukcapil kah, notaris, bahkan bank gitu ya. Nah, itu data itu semuanya terkoneksi sehingga mereka punya bank data, sehingga kita semakin terbuka menurut saya begitu. Nah, itulah yang menurut saya harusnya dengan keterbukaan itu yang semakin besar, wajib pajaknya pasti akan lama-lama makin patuh sebenarnya. Karena nggak ada lagi ruang, atau bukan nggak ada lagi, makin sempit gitu ruangnya untuk nggak patuh gitu. Self-assessment itu akan dipaksakan untuk makin ini gitu, makin patuh gitu.
1: Oh gitu. Nah,
2: pajaknya menurun menurut saya ya mungkin karena faktor ekonomi ya Pak ya, makin ya mungkin kita saya nggak tahu sedang kontraksi kah atau apa ya. Nah, itu menurut saya ke situ Pak.
1: Gitu. Berarti kalau gitu kita ngobrolnya, saya ngobrolnya dengan ekonom gitu kali ya, bukan ahli perpajakan kayak Pak Milko ya. Oke lah, jadi paham ya. Jadi ternyata ini bukan perluasan objek pajak. Jadi ini aturan lama, tapi untuk menyisir aja nih yang ya, apakah yang punya rumah lebih dari satu yang tertulis di laporan harta kekayaannya itu mendapatkan income, pendapatan dari rumah-rumah lainnya itu atau tidak. Kalau dapat harus di kenai pajak. Kalau iya. enggak pun, misalkan anak yang nempatin, sepupunya, keluarga besar lainnya, kakeknya, neneknya, itu enggak dapat. Ya udah, iya. bebas pajak, iya. gitu kan?
2: Bebas. Iya, betul.
1: Gitu, hanya menyisir saja nih kalau gitu. Baik hanya kalau. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Milko. Selamat malam Pak Milko. Iya.
2: Selamat malam Pak Fajar, terima kasih.
1: Iya, ahli perpajakan Milko Huta Barat sudah kami ajak berbincang.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyatakan Gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyebut Gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya.
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
5: Tidak ada korban.
4: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat UAS semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gulkarmat memastikan area Gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Palembang membentuk tim siaga di seluruh 18 kecamatan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Erlin Fartesa.
1: Kota Palembang memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan membentuk tim siaga di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kasus karhutla di Kota Palembang sepanjang tahun ini. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, tim siaga melibatkan pemerintah kecamatan, koramil, polsek, serta instansi terkait. Tim bertugas melakukan pemantauan di wilayah rawan sekaligus merespon cepat apabila ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan.
2: Bentuk tim ya, tim dari seluruh kecamatan. Ini kerjasama dengan mulai dari koramil, polsek, dan sebagainya, aktivitas termasuk dinas instansi legal dan juga sektor swasta lainnya. Itu salah satu.
1: Sementara itu, Camat Sako Palembang Ahmad Hidayat Pane mengatakan pihaknya telah membentuk tim pencegahan karhutla di tingkat kecamatan dan juga tingkat kelurahan. Tim tersebut berada di bawah koordinasi BPBD dan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Damkar hingga pihak kelurahan dan juga masyarakat. Menurutnya, setiap informasi terkait potensi karhutla akan segera ditindaklanjuti dengan cepat untuk mencegah kebakaran hutan meluas.
3: 18 kecamatan, 107 kelurahan di Kota Palembang, semua sudah terbentuk. Sudah dibuatkan SK timnya, surat keputusannya. Ya, di tingkat kelurahan itu tujuannya untuk pencegahan dan antisipasi karhutla, perintah Pak Wali. Seluruh terlibat, Babinsa, TNI, Polri, Babinkamtibmas, Ketua RT RW, tokoh masyarakat, jajaran pegawai kelurahan, semua terlibat.
1: Pemerintah Kota Palembang berharap keterlibatan aparat dan masyarakat dapat menekan jumlah kejadian karhutla serta mencegah dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Pro 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, nyeng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tinggal menghitung hari, tetapi kita bisa rasakan bagaimana di setiap daerah atau paling tidak di tempat tinggal Anda pun kesemarakan ataupun nuansa HUT ke-81 RI sudah sangat terasa. Baik itu umbul-umbul ataupun kegiatan masyarakat yang menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, termasuk di Kota Batam. Dan untuk mengetahui seperti apakah semarak ataupun persiapan perayaan HUT ke-81 RI di wilayah Kota Batam, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya.
2: Dan siapa ya?
1: Nama kita sama ini, Pak. Rudi juga, Pak. Saya Rudi Zain di sini.
2: Iya. Oh, Pak Rudi Zain.
1: Apa iya, kabar, Pak Rudi? Alhamdulillah. Jadi sama-sama Rudi bertemu, Pak, pagi hari ini ya.
2: Iya. Terima kasih, Pak Rudi Zain ya.
1: Iya. Pak, ini kan tempat-tempat lain itu kami pantau sudah cukup semarak dan nuansa perayaan itu sudah terasa. Kalau di Batam sendiri, di Kota Batam, seperti apa ini, Pak? Persiapan perayaan HUT ke-81 RI atau bahkan mungkin yang sudah nuansanya sudah terasa oleh masyarakat di sana?
2: Ya, baik. Yang pertama dari Kota Batam untuk NKRI, kami juga sama-sama dengan seluruh warga Batam saat ini sedang mempersiapkan rangkaian

0: dan acara di tingkat Kota Batam. Yang pertama itu hari ini kita menggelar Hari Anak Nasional, dipadukan dengan rangkaian acara di Dataran Tengku Putri, Batam Center. Hadir para pimpinan kita, Bapak Wali Kota Batam, dan seluruh Forkopimda juga hadir untuk menyemarakkan Hari Anak Nasional di sebenarkan rangkaian acara. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Rudi, Mas Rudi Jen, besok itu kita ada pawai pembangunan dan juga pawai budaya di Dataran Tengku Hamidah. Itu sebuah acara dan juga tempat yang memang setiap tahun kita gelar di sana untuk melaksanakan pawai budaya. Dan bersamaan dengan itu juga, kita juga sedang persiapan adik-adik kita yang paskibra. Paskibra di tingkat Kota Batam juga sedang di persiapkan oleh teman-teman dari Badan Kesbang untuk bisa melakukan rangkaian persiapan untuk menaikkan dan menurunkan bendera pada tanggal 17 Agustus di tahun 2026 ini. Nah, sebelumnya juga seperti biasa, malamnya kita ada pawai obor di Dataran Tengku Putri, di Dataran Tengku Hamidah, dan juga ada malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Bulan Gebang Batu Aji. Dan setelah itu juga di tanggal 17 ya, setelah detik-detik proklamasi, kita juga menggelar ada pesta rakyat, ya, lomba sampan layar yang digelar di dataran Belakang Padang. Itu sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Singapura. Kita melaksanakan lomba itu dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam, terutama yang ada di antar pulau. Itu rangkaian besarnya, dan juga ada malam resepsi kenegaraan di biasanya kita padukan dengan pesta rakyat. Itu Mas Rudi Jen yang sudah kita persiapkan, dan seluruh masyarakat juga sudah kita imbau. Paling tidak kita masyarakat juga memasang bendera di depan rumah masing-masing dan menghias kawasan ataupun pemukiman masing-masing.
1: Oke. Yang
0: itu
1: menjadi
0: pemerintah di Kota Batam sangat semarak, dan kita harapkan juga itu menumbuhkan rasa kebanggaan untuk sama-sama membangun Indonesia yang kita banggakan. Tentu dari sisi kawasan perbatasan negara di Kota Batam tercinta. Itu pertama, Mas Rizet.
1: Ada yang menjadi pembeda, Pak, perayaan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, Pak? Halo, Pak Rudi.
0: Ya, tahun ini juga kita melaksanakan dengan seluruh Forkopimda bersamaan, dan teman-teman kepolisian dan TNI juga bersama-sama membagi bendera kepada masyarakat kita yang ada di kawasan Rempang, di kawasan kecamatan Rempang dan Galang. Ini adalah masyarakat yang ada di hinterland, dan selama ini mereka juga cukup antusias, dan ini lebih semarak lagi dengan pembagian bendera merah putih secara gratis kepada seluruh masyarakat kita yang ada di kawasan hinterland. Yang kedua juga yang membedakan, seluruh kecamatan sudah diarahkan oleh Bapak Wali Kota Batam, Bapak Dr. Amsagar Ahmad, untuk mempersiapkan satu event unggulan di tingkat kecamatan, dan diperlombakan cepatnya itu adalah dengan memperlombakan antar komunitas, bahkan antar RT/RW yang ada di kecamatan tersebut, untuk sama-sama ikut berkontribusi dalam lomba. Ada sampan layar, ada lomba sampan ketinting, terus ada juga pawai budaya yang dilombakan juga masing-masing klub, dan sangat semarak. Ada 12 kecamatan. Kita harapkan juga semua kecamatan itu bisa menggelar yang terbaik di kecamatannya masing-masing. Itu yang membedakan, Mas Rudi Jen. Jadi sangat semarak, dan bahkan juga ada juga lomba menghias pemukiman di tingkat kelurahan masing-masing. Kita ada sebanyak 64 kelurahan.
1: Kegiatan yang paling banyak menarik perhatian atau paling ditunggu dari seluruh rangkaian kegiatan biasanya apa ini, Pak?
0: Ya, pawai budaya dan pawai pembangunan, pawai kendaraan hias itu sangat ditunggu, karena masing-masing potensi yang ada di Kota Batam itu, termasuk dari komunitas-komunitas, menampilkan terutama paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Batam,
2: paguyuban Nusantara hampir dari Sabang sampai Merauke itu ada di Kota Batam, dan itu kita harapkan bisa memberikan yang terbaik dan juga menampilkan tampilan mereka sehingga itu juga menunjukkan betapa kita hidup dalam harmoni dalam keberagaman di Kota Batam tercinta ini. Yeah. Itu yang sangat menarik dan juga ditunggu-tunggu oleh semua kalangan. Anak-anak juga, anak-anak sekolah dan juga para orang tuanya. Dari pagi-pagi mereka sudah merias dan mempersiapkan tampilan kostum-kostum terbaik dari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Itu yang sangat ditunggu. Dan juga di acara detik-detik proklamasi dan juga penurunan.
1: Okay.
2: Karena di penurunan itu ada juga penampilan marching band Bahana Barelang yang juga dihuni oleh anak-anak sekolah sekota Batam.
1: Baik.
2: Yang ditunggu-tunggu penampilannya dan seluruh anak-anak sekolah dan juga orang tuanya bisa hadir. Okay. Bersama-sama di dataran alun-alun Engku Putri. Okay.
1: Baik, Pak Rudi, kan tentu tidak sedikit Pak ya, masyarakat luar Batam itu yang kerap kali mengunjungi Batam untuk kepentingan bisnis ataupun wisata. Nah, dengan momentum perayaan ke-81 RI nanti ini, ada kanal informasi Pak yang bisa digunakan atau bisa menjangkau masyarakat luas yang efektif ini Pak? Apa saja rangkaiannya, mungkin mereka juga sekaligus ingin menyaksikan atau ikut ambil bagian?
2: Ya benar, ada. Kita sediakan di media center Pemko Batam.
1: Mm-hmm.
2: Semua informasi kita sediakan di sana. Dan juga bagaimana desain-desain dan juga tema HUT RI ke-81 juga kita siapkan di sana. Dan sungguh seluruh komunitas dan tingkat RT RW bisa mengambil informasi dari sana dan mengetahui bagaimana persiapan-persiapan bahkan juga event-event yang dilaksanakan di Kota Batam untuk kiranya dapat dihadiri atau bahkan juga mengikuti rangkaian acara tersebut secara aktif. Itu
1: okay.
2: Kita gunakan di media center pemerintah Kota Batam.
1: Iya. Target Pemkot sendiri terhadap partisipasi masyarakat untuk tahun ini seperti apa ini Pak?
2: Ya, di pemerintah Kota Batam ada juga pemberian remisi, kerjasama dengan lapas, dan juga anjang sana untuk memberikan kepada kaum difabilitas, dan juga ada kaum yang mempunyai yang rentan, warga-warga yang rentan, Bapak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota Batam juga berkesempatan memberikan bantuan dan juga hadiah-hadiah yang telah diperlombakan sebelumnya. Itu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Batam dan juga seluruh rangkaian tadi yang kami sampaikan itu dilaksanakan secara terpadu oleh panitia HUT RI yang terdiri dari pemerintah Kota Batam, teman-teman dari TNI dan Polri dan juga instansi vertikal yang ada di Kota Batam. Sungguh terlihat bagaimana kita bahu membahu bergandengan tangan dan juga menunjukkan bahwa kita kuat apabila kita bersatu.
1: Ya, ada titipan pertanyaan juga nih Pak Rudi. Ada bazar barang branded nggak Pak?
2: Ya, bazar apa Mas?
1: Barang branded, barang-barang merek-merek tertentu di Batam.
2: Barang branded memang sudah tersedia.
1: Wah.
2: Kita ada di cross border area, sudah ada di beberapa mall yang ada di Kota Batam dan juga ada pusat-pusat perbelanjaan. Tidak perlu dibazarkan, sudah tersedia, silahkan.
1: Nah,
2: barangkali warga di luar Batam yang ingin mendapatkan barang branded, boleh saja, tapi dengan tentu jumlah yang terbatas karena ketentuan seperti itu. Ya, dalam rangka untuk menumbuhkan rasa kebanggaan kepada bangsa dan negara kita, bahwa semua produk-produk lokal yang telah dikemas dengan baik oleh para pelaku UMKM juga kita berikan kesempatan untuk menjajakan produk-produknya di semua rangkaian acara tersebut. Itu Mas Rudi Zen.
1: Oke, maklum Pak, tim saya perempuan semua, jadi bawaannya pengen belanja kalau ke Batam ini, Pak Rudi. Oke, terakhir, Pak Rudi.
2: Boleh. Silakan, kapan kita bertandang ke Batam.
1: Amin.
2: Sebagai bagian dari NKRI, kita sama-sama juga memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Iya. Pak, setelah perayaan ini usai atau selesai, apa yang ingin tetap dirasakan oleh masyarakat dari perayaan tahunan yang selalu meriah, semarak, partisipasi masyarakat tinggi, keterlibatan pemerintah kota pun juga sangat mengakomodasi itu semua, Pak.
2: Ya, Batam selain sebagai pusat investasi di Indonesia bagian barat, juga diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata terpadu dan juga menarik bagi para pengunjung yang datang dari Singapura dan Malaysia, khususnya dari Johor. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya atraktif dan juga menunjukkan kearifan lokal dan juga pawai budaya Nusantara itu juga selalu kita hadirkan dalam berbagai acara yang digelar oleh teman-teman kita di komunitas pariwisata yang di-hire oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Ini berjalan terus dan sepanjang tahun juga kita atur dalam kalender event Nusantara, kalender event pariwisata yang dapat diikuti atau bahkan juga dinikmati oleh para pelancong atau teman-teman para pelaku usaha pariwisata yang datang ke Kota Batam.
1: Ya.
2: Demikian Pak Mas Rudis ya.
1: Baik, Pak Rudi Panjaitan, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk penjelasannya. Mudah-mudahan semarak HUT ke-81 RI betul-betul sangat dirasakan oleh masyarakat Batam dan juga masyarakat yang bertandang ataupun berkunjung ke Batam di momen tersebut. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Pak Rudijen. Merdeka dari Kota Batam.
1: Merdeka. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Krisis air bersih yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah kini semakin meluas, membuat ribuan warga harus bergantung pada bantuan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Cilacap, sebanyak 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Kondisi menunjukkan persoalan kekeringan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Lantas, wilayah mana saja yang kini mengalami krisis air bersih? Seberapa parah dampak kekeringan terhadap kehidupan warga? Lalu juga langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau? Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terkininya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Purwanto Kurniawan.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Wawan, bagaimana kondisi kekeringan di Cilacap saat ini dibandingkan beberapa hari atau pekan sebelumnya?
8: Ya, tampaknya sampai dengan hari ini sudah meluas ya di 13 kecamatan dan 29 desa. Ya. Untuk hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, tadi kami mengirim 5 tangki di 5 desa dari 3 kecamatan, Mbak.
7: Oke, di 5 desa di 3 kecamatan begitu ya, Pak Wawan. Betul. Ya. Oke, nah baik Pak Wawan, kalau tadi disebutkan sudah ada 13 kecamatan, 29 desa. Ini terparah ada di mana Pak Wawan kekeringannya?
8: 13 kecamatan itu?
7: Iya, dari 13 kecamatan tersebut.
8: Ada di kecamatan Nusa Wungu, kemudian Jeruk Legi, dan Rumangu, Atimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanareja, Kawunganten, desa Kecamatan Cimangku maksud kami, kemudian Daya Luhur, Ketungreja dan Cidarja ada 13 kecamatan.
7: Oke.
8: Okay. Di 29 desa.
7: Iya. Nah, wilayah yang menjadi prioritas penanganan BPBD itu ada di mana, Pak Wawan?
8: Jadi pada prinsipnya semua wilayah yang mengajukan permohonan bantuan air bersih kami layani, Mbak. Jadi ini untuk daerah-daerah ini memang ini kami mengirimkan berdasarkan permintaan dari desa-desa tersebut. Jadi memang total air bersih yang sudah kami distribusikan ke 13 kecamatan dan 29 desa ini sudah ada 232 tangki atau setara dengan 1.184.000 liter. Yang ini terdiri dari 90 tangki dengan anggaran APBD dan 142 tangki ini dari TSR. Ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa meskipun mungkin terdapat keterbatasan pada APBD yang hanya 250 tangki, tapi kami yakin bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat karena kami yakin akan banyak bantuan dari berbagai pihak. Contohnya, ya tadi yang kami sambutkan sampai dengan hari ini sudah ada 142 tangki bantuan dari TSR ya. Malah lebih banyak daripada APBD yang baru 90 tangki, Mbak.
7: Baik. Nah, Pak Wawan, berarti kalau untuk pendistribusian air bersih itu berdasarkan request begitu ya, Pak Wawan, dari masyarakat?
8: Betul, betul, iya. Yeah.
7: Baik. Tapi kalau untuk bantuan air saat ini sudah mampu ya memenuhi kebutuhan masyarakat?
8: Ya, alhamdulillah ini kami sudah memenuhi semua permintaan dari masyarakat ya yang mengajukan tentunya melalui kepala desa.
7: Baik. Nah, kendalanya seperti apa ini, Pak, dalam menangani kekeringan di Cilacap saat ini?
8: Kalau kendala secara teknis sih mungkin ya hampir bisa dikatakan tidak ada ya, kecuali mungkin kaitannya dengan kondisi geografis, misalnya kondisi yang berbukit dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah semua kendaraan kami sih masih mampu untuk mendistribusikan air ke semua tempat tersebut ya. Jadi belum ada yang karena misalnya kondisi geografisnya itu sampai kami nggak bisa ngirim. Terus kemarin memang ada persoalan dengan bahan bakar yang harganya cukup tinggi ya,
7: Texlite,
8: yang waktu itu mencapai 27.000. Tapi kan hari ini ya alhamdulillah harganya itu sudah turun ya.
7: Baik.
8: Di angka sekitar 19.000 ya.
7: Baik. Nah, Pak Wawan, tadi kalau lokasi yang kondisinya bukit, yang ini ada di kecamatan mana, Pak Wawan?
8: Di kecamatan Daya Luhur itu ada juga. Tapi semua sih pada dasarnya bukit-bukitnya itu masih bisa kita layani, Mbak. Jadi artinya belum sampai yang kita tidak mampu melayani. Jadi alhamdulillah ya, meskipun mungkin agak-agak kesulitan itu tadi ya, mungkin karena tadi ditanyakan persoalan kendala ya kami sampaikan itu.
7: Okay,
8: jadi pada prinsipnya sih kami bisa tetap bisa melayani sampaikan dengan daerah-daerah tersebut.
7: Nah, Pak Wan, apakah dari BPBD juga menyediakan tandon ini untuk menjangkau warga mungkin yang medannya agak sulit begitu?
8: Ya, sebenarnya waktu itu ada beberapa water torrent ya yang ada di kantor dan ini sudah kami distribusikan, Mbak. Waktu itu ada sekitar 10 ya mungkin water torrent. Ya memang kalau melihat desa ini tadi, jumlah desanya saja yang mendapatkan manfaat air bersih hingga hari ini tuh sudah ada 29 ya. Jadi artinya belum mencukupi untuk semua desa. Tapi kami mengusahakan ketika satu desa itu kami beri water torrent, itu sebenarnya nanti kemudahannya bagi kami adalah ketika mendistribusikan air itu kami ke water torrent tersebut, jadi ketampungan ya. Artinya nanti pendistribusian dari desa ke warga itu melalui water torrent, jadi lebih cepat bagi kami untuk melayani dibandingkan kalau misalkan tidak ada water torrent. Ini artinya kami harus mendistribusikan dari jerigen ke jerigen gitu, milik warga. Ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga.
7: Baik. Nah, Pak Wawan, kalau musim kemarau ini terus berlangsung, apakah BPBD memperkirakan jumlah wilayah terdampak akan terus bertambah ini, Pak?
8: Iya, jadi memang di awal perkiraan kami yang lalu itu memang 50 desa dan 12 kecamatan. Tapi tampaknya ini sudah ada tambahan satu kecamatan. Jadi artinya ini memang akan meluas dan akan kami perhitungkan ulang, Mbak, untuk apa ini istilahnya prediksi wilayah-wilayah yang akan terdampak kekeringan gitu.
7: Baik. Nah, Pak Wan, kalau untuk BPBD sendiri sudah memperkirakan distribusi bantuan air bersih ini masih akan dilakukan sampai kapan, Pak?
8: Ya, kalau berdasarkan perkiraan dari BMKG, untuk puncak musim kemarau ini kan antara bulan Agustus atau September. Jadi memang bulan ini sampai dengan September saya kira adalah masa-masa yang paling kritis ya di kekeringan ini gitu. Jadi ini pun kami berarti kan kalau 90 tangki dari APBD kan artinya sudah menggunakan hampir sekitar 40% ya dari cadangan yang kami miliki. Meskipun tadi kami sampaikan bahwa kami tetap optimis, artinya tidak akan kekurangan ya. Karena buktinya sampai dengan hari ini bahkan bantuan dari CSR itu sudah melebihi yang disediakan dari APBD begitu, Mbak.
7: Baik. Tapi sudah disiapkankah ini, Pak Wawan, skenario penanganan kalau memang sumber air masyarakat sudah benar-benar habis ini, Pak Wawan?
8: Iya, jadi memang kenapa mereka sampai istilahnya mengajukan permohonan ke kita, karena ya memang contohnya mungkin ada masyarakat yang memiliki sumur, cuma mungkin barangkali sumurnya sudah kering. Jadi artinya ketika masyarakat itu sampai mengajukan bantuan, artinya ya memang mereka sudah tidak punya istilahnya cadangan lagi ya, sehingga memang membutuhkan bantuan, Mbak. Jadi pada prinsipnya sih kami itu selalu melayani semua permintaan ini ya. Dan sampai dengan hari ini tadi dari 13 kecamatan yang terlayani, 29 desa, ini sudah ada 24.934 jiwa dan 8.691 kakak yang menerima manfaat distribusi air bersih dari kami.
7: Baik. Nah, Pak Wawan, kalau kemarau ini semakin panjang, berapa lama BPBD mampu mempertahankan pola distribusi air seperti sekarang?
8: Iya, kami belajar dari pengalaman tahun 2023. Pada saat itu air yang telah didistribusikan pada saat musim kemarau panjang waktu itu itu sampai 1.800, Mbak, 1.800 tangki. Dibandingkan dengan hari ini yang kita baru mendistribusikan sekitar 232 tangki. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan tahun 2023, ini kan berarti baru 250 berbagi 230 dibanding dengan 1.800 ya. Nah, itu tahun 2023 itu total ada 1.800 dan untuk dari APBD sekitar 700 tangki, yang 1.100 itu dari CSR dan mitra-mitra kemanusiaan.
7: Ya, baik. Lalu kalau untuk dari BPBD Cilacap sendiri, apa tiga langkah paling mendesak ini yang harus dilakukan pemerintah supaya persoalan kekeringan tidak semakin meluas ini, Pak Wan?
8: Ya, jadi yang pertama kami juga sudah mengajukan untuk tambahan ya di perubahan anggaran. Memang tadi kan kalau untuk air bersih di definitif itu mungkin sekitar 250 tangki. Tapi kami sedang mengajukan perubahan di perubahan anggaran untuk tambahan. Dan lagi pula langkah pertama yang kami lakukan adalah memohon keringanan kepada PDAM. Sehingga ini pun sekarang juga sudah bisa kami nikmati, Mbak, untuk keringanan. Jadi kalau tadi 250 tangki, nah itu kan pada harga sekitar Rp120.000. Nah ini sekarang kami sudah bisa mendapatkan diskon gitu, sampai dengan setengahnya. Dan ke depan bukan tidak mungkin ini bahkan air bersih mungkin akan digratiskan dari PDAM. Ini makanya untuk yang tahun 2023 kan waktu itu bisa sampai 1.800 tangki ya, salah satunya karena dengan metode seperti ini. Jadi ini kami juga sekarang sudah menikmati diskon ya dari PDAM begitu.
7: Baik. Nah, Pak Wan, berarti kalau untuk sumbernya sendiri ini sudah berkecukupan di sana ya, begitu ya, Pak Wan ya?
8: Ya, insya Allah kami optimis, Mbak, bahwa meskipun kemarau ini panjang gitu, tapi insya Allah kami ya, tentunya dengan bantuan semua pihak gitu, bukan hanya dari kami BPBD saja, tetapi dari banyak pihak. Saya ambil contoh, misalkan dari 142 tangki CSR itu, dari PMI itu menyumbang 76 tangki. Kemudian dari Pertamina, Patraniaga ada 10 tangki, dari PTWS Citandui 12 tangki, Basis Muhammadiyah 10 tangki, kemudian dari Pak Kaisar, anggota DPR RI, itu mengirim 2 tangki, Kodim 1 tangki, NU Peduli 7 tangki, dan dari PT Solusi Bangun Indonesia atau Dynamics itu ada 21 tangki. Jadi semuanya total 142 tangki di luar APBD ya. Kalau APBD tadi kan 90 tangki gitu, Mbak. Jadi kami sih masih optimis ya. Artinya kebutuhan masyarakat meskipun kemarau mungkin panjang, dan kalau ya istilahnya orang bilang itu El Nino, ada fenomena El Nino Godzilla gitu ya. Kami masih tetap optimis, tetap masyarakat bisa terlayani untuk kebutuhan air bersihnya.
7: Baik, semoga memang di sana tidak mengalami kondisi yang parah begitu ya Pak Wan ya, karena langkah antisipasi juga telah disiapkan oleh BPBD Cilacap. Terima kasih Pak Wan telah menyampaikan update terkininya kepada kami, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap Purwanto Kurniawan, berbicara terkait update penanganan kekeringan Cilacap.
3: Wawancara Pro 3. Tiga Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Time Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pemirsa dan pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana seperti yang sudah saya informasikan sekitar 5 menit yang lalu bahwa perjumpaan kita di minggu pagi ini akan diawali dengan program Melentera Minggu, di mana materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Yakobus Julianelis STM SOS, ini mana saat ini sudah terhubung via Zoom meeting. Dan kepada Bapak Yakobus, silakan untuk menyampaikan materinya.
1: Terima kasih, salam sehat. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di media digital YouTube live streaming. Mari kita buka lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, segala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Berkati, bimbing, lindungilah kami agar kami menjadi pribadi yang baik dan selalu menjadi terang dan garam. Berkatilah kami agar kami selalu dituntun oleh firman dan sabda-Mu, menjadi pribadi yang

Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kubesarkan dalam hati. Sesudah mengenyangkan banyak orang dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air. Kepada mereka, melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini memberikan suatu komitmen kepada kita untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernyataan "jangan takut" merupakan suatu respon yang diberikan oleh Kristus kepada para murid dan terutama Petrus. Yesus yang berjalan di atas air memberikan makna bahwa kekuasaan dan kehendak Allah nyata atas kita. Yesus menyingkir untuk berdoa setelah memberi makan 5.000 orang. Yesus memerintahkan para muridnya naik ke perahu untuk menyeberang terlebih dahulu. Sementara itu, Yesus naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Ini menggambarkan situasi di mana Yesus memberikan kemandirian kepada para muridnya untuk melakukan perjalanan dan ketekunan yang diajarkan Yesus kepada Bapanya di surga menjadi suatu prioritas bagi Yesus. Tapi para murid diperintahkan untuk menyeberang dengan perahu. Dan ini merupakan suatu reaksi di mana iman akan Yesus Kristus harus diandalkan oleh para murid. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perahu kemudian dihantam gelombang. Ketika hari sudah malam, perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin badai yang terjadi tiba-tiba di tengah danau. Dan ini menjadi sesuatu yang membuat takut para murid. Kemudian Yesus datang di atas air, kira-kira jam 3 malam.

Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Ketika melihatnya, para murid terkejut dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Namun Yesus segera menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini merupakan suatu kunci yang luar biasa bagi kita mengikuti Yesus Kristus. Jangan takut, artinya kita selalu diberkati, dibimbing, dan dilindungi olehnya. Kemudian, Petrus berjalan di atas air. Petrus meminta ketegasan agar ia bisa berjalan mendekati Yesus di atas air. Yesus memanggilnya untuk datang. Petrus turun dan mulai berjalan. Tetapi ketika merasakan tiupan angin yang kencang, rasa takut menguasai dirinya sehingga ia mulai tenggelam dan berteriak meminta pertolongan. Dan ini suatu hal yang lumrah bagi manusia. Ketika sudah beberapa langkah bisa berjalan di atas air dan mendekati Yesus, ketakutan karena angin yang begitu kencang, keadaan dunia membuat kita menjadi resah dan takut. Dan kita tahu yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Yesus dan teguran iman. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau ragu-ragu?" Pernyataan Yesus ini memberikan kita teguran yang keras bahwa ketidakpercayaan akan Yesus Kristus membuat kita menjadi tersandung dan kepercayaan diri itu menjadi hilang. Angin reda dan pengakuan para murid. Setelah Yesus dan Petrus naik ke perahu, angin pun reda. Orang-orang yang ada di dalam perahu lalu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pernyataan ini mengungkapkan identitas siapakah Yesus itu. Dan para murid mengatakan, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kisah ini mengingatkan kita bahwa di tengah gelombang dan badai persoalan hidup, ketakutan seringkali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Ketika fokus kita teralih ke besarnya masalah seperti Petrus yang memandang angin kencang, kita mulai tenggelam dalam kecemasan. Namun Yesus selalu hadir mengulurkan tangannya dan mengajak kita untuk tetap percaya serta tidak takut. Fokus pada Yesus, bukan pada badai. Petrus dapat berjalan di atas air selama pandangannya tertuju pada Yesus. Itulah tujuan utama kita. Kita menyangkal diri, memanggul salib, dan yang paling utama mengikuti Yesus. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, wajib mengikuti Yesus dan pandangan tertuju kepada Yesus. Namun ketika ia dialihkan oleh tipuan atau tiupan angin kencang dan gelombang, ketakutan mulai menguasai dirinya hingga ia tenggelam. Inilah suatu refleksi bagi kita bahwa ketika badai kehidupan atau masalah dunia menghantam kita, lalu ditambah lagi datangnya bencana, akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang tenggelam. Ini mengajar kita untuk tidak membiarkan besarnya masalah mengalihkan pandangan kita dari kuasa Tuhan. Kuasa dan kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita, maka kita mesti mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu siap sedia. Saat Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku,"
Yesus tidak menunda dan langsung mengulurkan tangannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam kecemasan saat kita berseru kepadanya. Kehadiran Allah di tengah keningan dan doa. Sebelum menemui para murid di tengah danau, Yesus menyendiri di atas bukit untuk berdoa. Ini menjadi teladan bahwa kekuatan iman dan ketenangan batin dalam menghadapi tantangan hidup diperoleh melalui relasi yang dekat dengan Allah dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, tenanglah aku ini, jangan takut. Melangkah dalam iman di tengah badai kehidupan. Menemukan Tuhan dalam keheningan, sama seperti Nabi Elia di Gunung Horeb, kehadiran Allah seringkali tidak berada dalam kebisingan atau guncangan hebat, melainkan dalam keheningan dan kelembutan. Percaya di tengah ketakutan, saat Petrus fokus pada Yesus, ia mampu berjalan di atas air. Namun saat fokusnya teralih pada kencangnya angin dan gelombang, ia mulai tenggelam. Ini mengajarkan kita untuk selalu memfokuskan pandangan iman kepada Kristus di tengah badai persoalan. Pertolongan yang selalu tepat waktu. Jika Petrus berteriak meminta tolong, Yesus segera mengulurkan tangannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam saat kita berserah dan memanggil namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami tema kita ini. Mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dari RRI Pro 1 Pontianak.

Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita lanjutkan perenungan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, supaya kita lebih memahami tema kita, mari kita mendengarkan bacaan pertama pada hari ini dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit baru, bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Mendengar itu, segeralah Elia menyelungungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Mari kita juga untuk memperkuat tema kita, membaca bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku takut bersaksi. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging, sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan tadi memperkuat kita dalam hidup di muka bumi ini. Tenanglah aku ini, jangan takut. Tema pada hari ini memberikan kita makna terdalam. Orang takut itu dapat
diakibatkan oleh beberapa faktor. Ada orang yang takut ketinggian disebabkan oleh faktor fobia akan ketinggian. Ada orang yang takut hantu karena faktor didikan orang tuanya sering menakut-nakutinya dengan hantu. Ada orang yang takut berada di tempat yang sunyi karena dihantui oleh perasaan yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Apapun sebabnya, seseorang yang takut itu biasanya tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan orang yang takut biasanya sulit mengembangkan dirinya sendiri. Dia terjebak pada ketakutan yang dimilikinya sehingga dia memiliki kesulitan untuk melangkah maju. Misalnya orang yang terlebih dahulu takut untuk rugi dalam berusaha atau berbisnis, maka dia pasti tidak akan pernah mencoba untuk berbisnis. Hal ini hanya sebagai contoh bahwa ketakutan itu begitu dahsyat mempengaruhi jiwa dan hati serta pikiran manusia sampai pada titik di mana manusia menyerah dengan keadaan yang dihadapi. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menyingkir seorang diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sebuah bukit. Dan kemudian untuk menyusul murid-muridnya yang sedang berlayar. Dan dia berjalan di atas air. Pada waktu Yesus datang kira-kira jam 3 malam, dan para murid melihat itu mengira Yesus adalah hantu. Dalam situasi ini Yesus menegaskan iman mereka. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Ketika para murid mendengar Yesus supaya mereka tidak takut, Petrus yang tidak takut lagi dan percaya kepada Yesus sempat berjalan di atas air, tetapi kemudian dia tenggelam karena takut akan tiupan angin yang kencang. Dengan kata lain, Petrus yang ragu, takut dan tidak sanggup percaya kepada Tuhan membuatnya tenggelam dan tidak bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Dalam bacaan pertama, Elia digambarkan berjumpa dengan apa? Ada insiden pembunuhan para nabi. Sesungguhnya Elia sebagai nabi pun merasa takut kalau-kalau dia dibunuh juga. Maka dia pergi ke Gunung Horeb dan dia berjumpa dengan Allah. Perjumpaannya dengan Allah membuat Nabi Elia menjadi lebih berani untuk lebih giat bekerja dan melayani Allah. Demikian halnya bacaan kedua menggambar Paulus yang dengan berani menyerukan kebenaran dalam Kristus meski berhadapan dengan kaum sebangsanya Israel. Suatu langkah berani yang diambil Paulus untuk mewartakan Injil yang ditentang oleh bangsa Israel. Bagi Paulus, keberanian itu didasari oleh takut akan Tuhan yang mengasihinya. Maka dia dengan berani bersaksi tentang kebenaran dalam Roh Kudus dan tidak berdusta. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Dari bacaan Injil hari ini, kita sebagai pengikut Yesus belajar untuk mempercayakan diri secara total kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan dapat berarti kita dapat mengontrol diri kita supaya kita tidak terbawa
arus kesibukan dunia. Kita perlu membatasi diri dengan dunia ini, supaya kita tidak melekat dengan godaan duniawi yang bisa menyesatkan jiwa kita. Maka seluruh hidup, kerjaan, usaha, perjalanan, serta segala tantangan dan kesulitan hendaknya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui doa-doa. Jangan pernah takut untuk menghadapi semua tantangan dan kesulitan itu. Singkirkanlah ketakutan-ketakutan, kecemasan, kegelisahan kita di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Sebab apabila kita takut, cemas, dan gelisah, maka sesungguhnya kita sudah tenggelam dan tidak berdaya lagi seperti Petrus. Jadi marilah kita selalu berjalan bersama Tuhan. Langkahkanlah kaki kita dari langkah yang pertama ke langkah berikutnya bersama Tuhan. Jangan takut, Tuhan selalu beserta kita. Tapi takutlah akan Tuhan. Apabila kita melakukan kejahatan dengan cara menipu, berdusta, dan segala macam kejahatan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman akan Yesus Kristus membuat kita tidak takut. Tenanglah aku ini, janganlah takut. Ketakutan yang dihadapi kita adalah ketakutan akibat dunia yang sering mengguncangkan hidup kita. Ketakutan akan hawa nafsu kita yang sering membuat kita terpuruk dan tenggelam. Ketakutan-ketakutan itu menjadikan kita pribadi yang menyerah dengan tantangan. Tetapi karena kita diberkati, disertai oleh Yesus Kristus, kita menjadi kembali dikuatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tenanglah aku ini, jangan takut, merupakan pernyataan yang luar biasa dari Yesus Kristus yang memberi kita kekuatan, kemampuan. Tenanglah aku ini, jangan takut, membuat kita berani di tengah gelombang hidup. Dalam dinamika kehidupan, manusia hampir selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Ada saat-saat di mana situasi terasa terkendali, namun tidak jarang gelombang persoalan datang bertubi-tubi tanpa peringatan. Ketakutan, kecemasan, dan rasa ragu seringkali menjadi respon alami. Ketika kita merasa kepastian diri tak lagi cukup untuk menopang beban yang ada, di tengah riuh rendahnya keputusasaan dan riak gelombang persoalan, hidup inilah sebuah teguran sekaligus penghiburan yang melintasi zaman bergema tajam. Tenanglah aku ini, jangan takut. Kalimat pendek yang diucapkan Yesus di tengah danau yang bergelombang, Matius 14 ayat 27. Bukan sekedar kata-kata penenang emosi semata, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan dan ajakan untuk mengalihkan pusat orientasi hidup kita. Ketakutan dan hilangnya fokus ketika para murid berada di dalam perahu yang diombang-ambingkan angin sakal di tengah malam. Ketakutan mereka tidak hanya dipicu oleh besarnya gelombang, tetapi juga oleh ketidakmampuan mereka mengenali kehadiran Tuhan. Mereka mengira sosok yang berjalan mendekati atas air adalah hantu. Seringkali dalam realitas kehidupan sehari-hari, kecemasan yang berlebihan membuat pandangan batin kita kabur. Kita lebih mudah melihat hantu kegagalan, bayang-bayang ancaman, dan kelemahan diri dibandingkan menyadari kehadiran Allah yang sebenarnya
sedang melangkah mendekati kita. Pengalaman Petrus memberikan gambaran yang sangat nyata tentang watak manusia. Ketika ia memfokuskan matanya kepada Yesus, hal yang secara hukum alam tidak mungkin berjalan di atas permukaan air menjadi mungkin dilakukan. Namun begitu pandangannya bergeser pada tiupan angin kencang dan gelombang yang mengamuk, rasionalitas ketakutan mengambil alih. Ia mulai tenggelam. Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bahwa tenggelamnya seseorang dalam kecemasan seringkali bukan disebabkan oleh besarnya masalah, melainkan karena teralihnya fokus dari sumber keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menemukan kehadiran dalam keningan dan kepercayaan. Untuk dapat mendengar dan menghidupi seruan tenanglah, dibutuhkan keterbukaan batin dan kerendahan hati. Ketenangan sejati tidak lahir dari ketiadaan masalah di sekitar kita, melainkan dari kepastian siapa yang berjalan bersama kita di dalam perahu kehidupan tersebut. Seperti halnya Nabi Elia yang menyadari bahwa Allah tidak hadir dalam gempa atau api, melainkan dalam angin sepoi-sepoi yang lembut. 1 Raja-Raja 19:11-13. Ketenangan batin menuntut kita untuk mengambil jeda dari kebisikan dunia dan mendengarkan suara Tuhan dalam doa dan keningan. Pernyataan aku ini menggarisbawahi identitas Allah yang menguasai segala alam semesta dan jalan hidup manusia. Ketika Allah menyatakan kehadirannya, ketakutan kehilangan legitimasi untuk berkuasa atas pikiran dan tindakan kita. Pertolongan yang tak pernah terlambat. Di sisi lain, kisah perjumpaan di tengah danau ini memberi pengharapan yang sangat konkret. Saat Petrus menyadari kelemahannya dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku," Yesus tidak menunggu sampai Petrus selesai tenggelam atau memberinya ceramah tentang kurangnya iman terlebih dahulu. Tangan Tuhan langsung terulur untuk memegang dan mengangkatnya. Ini membuktikan Tuhan tidak menuntut kita menjadi manusia tanpa celah atau tanpa rasa takut sama sekali, melainkan mengundang kita untuk segera berserah saat menyadari keterbatasan diri. Seruan "tenanglah aku ini, jangan takut" adalah sebuah panggilan keberanian bagi setiap orang yang sedang mengarungi badai kehidupan, baik itu badai ekonomi, kesehatan, relasi, maupun ketidakpastian masa depan. Keberanian sejati bukanlah ketidakadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk terus melangkah dan memfokuskan pandangan kepada Kristus di tengah rasa takut itu sendiri. Ketika kita berani mempercayakan perahu kehidupan kita kepadanya, gelombang yang tadinya mengancam akan berubah menjadi pijakan untuk menyaksikan kuasa dan kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Semoga bermakna bagi kehidupan kita. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas pernyataan dan firmanmu yang telah meneguhkan hati kami. Di tengah gelombang dan tantangan hidup yang kami hadapi, seringkali kami diliputi oleh rasa takut, cemas, dan ragu. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan sabdamu. Tenanglah aku ini, jangan takut, agar kami tidak berpaling darimu saat badai kehidupan menerpa. Kuatkanlah iman kami ketika kami mulai tenggelam dalam kekhawatiran. Peganglah tangan kami dan bimbinglah setiap langkah hidup kami, agar senantiasa berjalan di dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Berilah kami kedamaian batin serta keberanian untuk terus melangkah bersama-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: DPD Partai Rakyat Indonesia Kalimantan Barat merayakan HUT Perdana dengan konsolidasi dan bakti sosial.
2: Untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap.
1: Pemerintah Kabupaten Landak salurkan bantuan keluarga korban kebakaran di Semada Gambang, Kabupaten Landak.
3: Meninjau lokasi kebakaran tadi malam ya, dan kami sangat prihatin dengan musibah yang terjadi. Dan

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Perayaan Hari Ulang Tahun Pertama Partai Rakyat Indonesia atau PRI di Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan HUT PRI secara nasional. Berikut laporannya.
1: Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia Kalimantan Barat Junaini mengatakan peringatan HUT pertama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga soliditas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaidi berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta menuntaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan.
2: Untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi. Berkonsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid, penyusunan kepengurusan sampai tingkat kabupaten tingkat desa dan kelurahan segera terpenuhi semua.
1: Di Kalimantan Barat, rangkaian kegiatan HUT diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah. Dari sekitar 75 peserta terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Junaidi menyebut, selain kegiatan di daerah, peringatan HUT pertama PRI juga dilaksanakan serentak secara nasional dan terpusat di Kota Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Junaidi menyampaikan PRI masih memiliki sejumlah tahapan organisasi yang harus dipersiapkan, termasuk proses verifikasi untuk mengikuti pemilu 2029.
2: Kita mengharapkan partai ini yang paling utama adalah lolos verifikasi. Tapi insya Allah, dengan sudah terbentuknya seluruh provinsi se-Indonesia, 38 provinsi se-Indonesia, dan 514 kabupaten kota se-Indonesia, kami sangat yakin dan percaya diri bahwa Partai Rakyat Indonesia akan menjadi salah satu kontestan pemilu di 2029.
1: Perayaan HUT pertama PRI di Kalimantan Barat selanjutnya diarahkan untuk memperkuat kerja organisasi dan kegiatan sosial, sekaligus menjadi evaluasi bagi pengurus dalam mempersiapkan tahapan organisasi berikutnya. Sarosani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Landak menyalurkan bantuan bagi keluarga korban kebakaran di Semadak, Ngabang. Bupati Landak, Dr. Caroline Margaret Natasa, turun langsung meninjau kondisi korban dan lokasi yang terbakar pada Jumat 7 Agustus 2026. Berikut laporannya.
3: Bupati Landak Caroline Margaret Natasha meninjau langsung kondisi pasca kebakaran yang menghanguskan rumah sekaligus bengkel milik warga di Semadak, Ngabang. Bupati Landak Caroline juga berkomitmen membantu mempermudah pengurusan kembali surat-surat dan dokumen penting milik keluarga yang ikut terbakar dalam musibah tersebut.
4: Meninjau lokasi kebakaran tadi malam ya, dan kami sangat prihatin dengan musibah yang terjadi. Dan melalui peristiwa ini kita juga mengimbau masyarakat berhati-hati, karena memang ini musim kemarau ya, segalanya kering. Selain daripada kebakaran lahan dan hutan, memang rumah-rumah juga ya, kita masih ada ya, karena memang dingin sekali cepat hujan, dan cuaca sangat panas. Kita juga baik-baik dan bisa dikendalikan, namun memang satu rumah ini tidak bisa diselamatkan. Tapi kita juga bersyukur tidak ada korban jiwa. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan mari kita waspada bersama agar tidak terjadi musibah lagi.
3: Sementara itu, pemilik bengkel Doni mengungkapkan saat kejadian dirinya bersama sang istri tidak berada di rumah. Keduanya baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari tetangga melalui telepon seluler. Saat tiba di lokasi, rumah sudah dalam kondisi terbakar dan tidak lagi dapat didobrak untuk menyelamatkan barang-barang di dalamnya.
5: Apinya sekitar 7 bulan. Kasih kabar itu dari HP. Maka tengah rumah sudah kebakaran, saya balik. Berarti kosong rumahnya.
3: Seluruh isi rumah dan bengkel hangus terbakar. 2 unit sepeda motor milik pribadi Doni turut terbakar. Sementara sekitar 7 hingga 8 motor milik pelanggan bengkel juga ikut hangus. Atas musibah tersebut, pemerintah Kabupaten Landak menyalurkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban melalui Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak, Fortunata Didian, memaparkan bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, kasur, hingga sejumlah kebutuhan dasar lainnya.
6: Kami dari Dinas Sosial menyalurkan ada beberapa item yang kami sampaikan, ada sembako, ada family kit, lalu kemudian juga ada kasur serta makanan siap saji, seperti itu.
3: Pemerintah Kabupaten Landak berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga korban, sekaligus membantu mereka bangkit dan kembali menata kehidupan pasca kebakaran. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Upaya menekan stunting di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui program PASTE. Program ini dinilai mampu menutup celah layanan pemerintah hingga tingkat desa dengan fokus utama pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan. Kita simak laporannya.
1: Program PASTE atau Program Akselerasi Perubahan Perilaku dan Komitmen untuk Penurunan Stunting dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah menekan stunting di Kalimantan Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Kemenduk Bangga Kalbar Nigit Udi Amini mengatakan PASTE hadir mengisi ruang layanan yang belum terjangkau secara optimal, sekaligus mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Salah satunya melalui pos gizi dahsyat atau dapur sehat atasi stunting yang menggabungkan pemantauan tumbuh kembang balita dan sektor kesehatan dengan edukasi pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. PASTE juga memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga serta mendorong keaktifan tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kecamatan.
7: Jadi kadang-kadang memang kita tidak tentu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kadang tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat gitu ya. Nah PASTE itu mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan yang kita apresiasi juga bagaimana PASTE mengintegrasikan setiap program atau idenya itu dengan elemen-elemen yang ada. Misalnya nih, pos gizi dahsyat. Pos gizi dahsyat itu mengintegrasikan antara programnya kesehatan, bagaimana pemantauan pada balita, kemudian dengan programnya yang ada di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu dahsyat.
1: Nigit menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini dengan memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan edukasi pola pengasuhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan melahirkan generasi Kalimantan Barat yang sehat. Dengan penguatan pendampingan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, PASTE diharapkan mampu memastikan intervensi pencegahan stunting tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar dirasakan keluarga hingga pelosok desa di Kalimantan Barat. Harmanta dan Sarusani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Barat membuka Sekolah Lapang Iklim atau SLI Tematik dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi petani dan nelayan agar mampu memahami informasi iklim dan cuaca sebagai dasar dalam menentukan aktivitas dan menghadapi perubahan kondisi iklim. Kita simak laporannya.
3: Pembukaan Sekolah Lapang Iklim Tematik dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan digelar BMKG Kalimantan Barat sebagai upaya meningkatkan literasi cuaca dan iklim bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat dukungan dari anggota Komisi 5 DPR RI Yuliansah yang juga sekaligus membuka kegiatan.

0: dengan bagi-bagi mereka. Yuliansa berharap peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung aktivitas mereka. Sebagai mitra BMKG di Komisi 5 DPR RI, pihaknya juga berkomitmen mendukung peningkatan kegiatan literasi dan pelatihan serupa agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Kalimantan Barat. Sementara itu, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan, kegiatan sekolah lapang merupakan bagian dari upaya BMKG mendorong masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim menuntut masyarakat, khususnya petani dan nelayan, memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap informasi cuaca dan iklim.
1: Yang telah mendukung BMKG dalam konteks adaptasi iklim ya. Jadi memang saat sekarang ini iklim sudah berubah, dan sehingga kita harus beradaptasi, itu yang bisa kita lakukan. Sehingga dukungan dari anggota Dewan untuk meningkatkan kegiatan literasi kepada publik ini menjadi peran yang sangat penting ya, karena kita tahu bahwa pertanian dan nelayan ini adalah salah satu elemen untuk ketahanan pangan.
0: Melalui Sekolah Lapang Iklim Tematik dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, BMKG berharap pengetahuan mengenai kondisi cuaca dan iklim dapat dimanfaatkan masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan, sekaligus membantu petani dan nelayan menentukan langkah yang tepat dalam menjalankan aktivitasnya. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan menggelar diskusi kesehatan mental melalui gerakan Mental Sehat Bahagia ataupun Gemasbah kepada puluhan siswa-siswi SMA N1 Sungai Raya. Kita simak laporannya.
3: Tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan bersama Sekretaris Dewan Pendidikan Kalimantan Barat Yusida Imran MPD Konselor menggelar diskusi kesehatan mental melalui gerakan Mental Sehat Bahagia Gemasbah kepada puluhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya di ruang kelas 11 Sabtu pagi. Muda Mahendrawan mengatakan digelarnya diskusi Gemasbah di SMA Negeri 1 Sungai Raya ini sebagai bentuk kontribusi dalam menghadapi era kecemasan di saat kepungan digital yang saat ini sudah sangat luar biasa pesatnya dan bisa merusak fisik serta kesehatan mental anak-anak muda. Muda menuturkan melalui Gemasbah ini anak-anak muda diharapkan bisa memperkuat interaksi nyata, jangan sampai para pelajar tidak tertarik lagi dengan dunia nyata. Menurut Muda, hal yang paling penting itu ialah fokus karena ini menjadi barang mahal. Karena jika terlalu banyak ilustrasi juga sangat berbahaya bagi mental generasi muda.
4: Ya, kita memulai gerakan Mental Sehat Bahagia ya, Gemasbah ini kan misinya adalah untuk ikut berkontribusi, berkumpul bagaimana agar di era kecemasan ini, ya, era di mana kepungan digital sangat luar biasa ini dampak-dampaknya, ini bisa menjaga atau merawat kesehatan mental, terutama anak muda, karena kan data menunjukkan ini semakin masif buat kecemasan, ya, bahkan sampai depresi, menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa pada problem-problem perilaku dan semuanya lah yang membuat keresahan. Jadi kita terpanggil.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati Kuburaya periode 2009-2014 Muda Mahendrawan yang telah menyempatkan waktu berdiskusi tentang Gemasbah di sekolahnya. Karena dengan Gemasbah, anak-anak mendapatkan informasi dan pelajaran baru tentang kesehatan mental, sehat dan bahagia.
5: Terima kasih dengan kegiatan ini Pak, sehingga anak-anak merasa diberikan satu informasi yang lebih tentang kesehatan jiwa dan kesehatan. Jadi anak-anak punya pandangan yang baru bahwa tidak harus saya berkembang di prestasi, bagaimana saya bergaul,
3: Aisyah menilai, melalui Gemasbah ini anak-anak bisa lebih belajar lagi bagaimana berkomunikasi dengan teman yang baik, belajar yang fokus, dan menghilangkan kebiasaan fubing. Kedepan, Aisyah berharap kegiatan serupa terus berlanjut sampai kepada siswa tingkat bawah, agar seluruh siswa SMA Negeri 1 Sungai Raya dapat mengimplementasikan Gemasbah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rino Kartono dan Sarusani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.

0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Meiti di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat pada pagi hingga malam dan ini hari nanti kami perakirakan cuaca akan dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin kami perakirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 30 km per jam. Dan suhu udara berkisar pada 22 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara berkisar pada 40 hingga 96%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 3.242 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Anda dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novel, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Meiti.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Dimana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan untuk berbagi informasi pagi hari ini sudah lengkap rekan-rekan saya sapa dulu. Halo rekan-rekan, selamat pagi.
2: Halo, halo Mei, selamat pagi.
1: Oke, ya kita sapa satu-satu, kita absen dulu ya. Kalau dari sebelah saya ini dari Sintang ya, ada Dewi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei dan teman-teman Jerebu, luar biasa ya.
1: Langsung cerhat, baik.
3: Iya, jadi apa ya, tadi pergi pun rasanya kayak mau sesak gitu ya, pedih ke mata, terus apa namanya penciuman juga kayak luar biasa banget ya. Nah, jadi ini memang PR banget buat kita. Di mudah-mudahan hujan ya turun secepatnya ya, ini.
1: Semoga gitu ya, cepat turun.
3: Semoga disemogakan kan.
1: Segera disegerakan ya.
3: Iya. Ini juga apa namanya, kalau lalu lintas karena mungkin hari libur ya agak lenggang gitu ya. Mungkin yang lain juga pada beribadah tapi mungkin belum berangkat gitu ya. Di pagi hari ini jadi apa namanya, kalau arus lalu lintas sih tidak ada kemacetan ya, terutama di jalan Jepanggerai. Kalau udara langit memang masih diselimuti dengan yang putih-putih itu ya.
1: Okay, baik.
3: Jadi memang diimbau masyarakat yang mau keluar mungkin menggunakan masker lebih aman gitu ya.
1: Okay, baik, seperti itu. Terima kasih Dewi ya untuk update informasi dari Sina. Ini apa sih suara aku, handphone saya ya menyala. Baik, lanjut. Setelah dari Sintang saya mau bergeser ke Antikong, ada Cika itu ya, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei.
1: Udah empat mata saya nggak kelihatan. Iya, gimana Antikong pagi ini?
4: Antikong kayaknya sama ya, Jerebu luar biasa sekali. Pagi ini juga cuaca ini rasanya panas, tapi mataharinya nggak ada gitu ya.
1: Ketutup
4: kabut gitu ya, sudah lumayan tebal di sini karena udah hampir satu bulan lebih nih nggak ada hujan. Masyarakat juga sudah kewalahan mencari air bersih Mei.
1: Ini agak serak sedikit apa gimana suaranya ini?
4: Lagi terdampak kayaknya.
1: Terdampak. Baik, semoga gak semua baik ya. Ini kayak gantian kemarin yang di sebelah saya ini bergeser ya. Semoga gak ke bawah nih abis ini. Baik, seperti itu ya. Setelah dari Antikong kita bergeser ke Sanggau ya. Ada Isma, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau sama mungkin ya, setiap wilayah yang ada di Kalbar tidak ada turun hujan, panasnya cukup membara gitu ya Mei ya.
1: Membara, baik. Baik, seperti itu, terima kasih Isma ya. Saya sapa juga paling tampan pagi hari ini dari Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini? Hujan gitu kan, waduh.
6: Pagi hari ini sama sih ya, kurang nih. Lebih sama, masih mendung karena asap. Tapi ini sudah lebih baik sebenarnya dibanding dengan pekan lalu, karena memang sempat turun hujan beberapa kali juga di Sambas rekan Mei. Tapi ya walaupun turun hujan ya, namanya juga asap ya, masih ada aja tetap ya rekan Mei. Dan lalu lintas juga sepi, kurang lebih sama dengan di Sintang, sepi sekali Sambas pagi hari ini. Dan ya mungkin karena libur ya rekan Mei.
1: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Wahyu ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini panas-panas sekali, terik. Ini bayang-bayang matahari udah masuk ke dalam ruangan, bahkan ya dalam studio. Cuma memang sama juga ya, bahkan dibanding beberapa hari yang lalu, 2-3 hari ini kayaknya lebih parah ya. Kayak putih gitu, kita sejauh mata memandang putih di mana-mana. Cuma memang dengan kondisi asap seperti ini tidak menghalangi masyarakat di Kota Pontianak untuk beraktivitas di luar ruangan ya, karena hari Minggu ada Car Free Day juga. Bahkan hari ini RRI Pontianak, lebih tepatnya studio sebelah Pro 2 ini, ada acara sepeda on the road di sana gitu ya. Nanti kita lihatlah seperti apa ya. Cuma memang dihimbau masyarakat kalau nggak ada nggak ada aktivitas yang mendesak, tuh udah di rumah aja gitu ya. Kalau emang mendesak ya pakai masker kita. Oke, kita beralih ke informasi pertama ya. Sebagai pembuka, kita ke Antikong. Dubes RI temui Petua Negeri Sarawak jalin kerjasama. Cika, silakan.
4: Ya, betul sekali Mei, di mana kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Iman Haskariyakusumo kepada yang di Pertuan Negeri Sarawak, ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Sarawak di berbagai sektor. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli juga mengatakan, pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang semakin erat dan juga saling menguntungkan. Karena menurutnya, hubungan Indonesia dan Sarawak selama ini tidak hanya dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga ditopang oleh kedekatan sejarah, baik itu budaya dan hubungan antar masyarakat di Pulau Borneo. Dan kondisi tersebut juga menjadi modal penting untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Ia juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sarawak atas eratnya hubungan persahabatan yang telah terjalin selama ini. Duta Besar juga memaparkan berbagai prioritas pembangunan nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui praktek pertambangan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Disampaikan Indonesia dan juga Sarawak memiliki peluang besar untuk memperluas kerjasama pada sektor ekonomi hijau, industri ramah lingkungan, dan pengembangan teknologi masa depan. Jadi berbagai program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pembangunan rumah sakit, hingga pembangunan ibu kota Nusantara turut diperkenalkan sebagai bagian dari peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama. Selain itu juga disampaikan Abdullah, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama, antara lain yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dan juga penguatan perdagangan dan juga investasi, peningkatan konektivitas, dan juga pengelolaan kawasan perbatasan, serta kerjasama pelestarian lingkungan, serta penguatan mekanisme kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia atau SOSEK Malindo. Abdul Zulkifli juga menegaskan KJRI Kuching akan terus memperkuat komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah Sarawak guna memastikan setiap peluang kerjasama dapat ditindaklanjuti melalui program-program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia-Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan dan juga Sarawak. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi pembuka dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kabut asap, curah hujan di Sintang masih rendah. Dewi, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Mei dan juga teman-teman, selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan perkiraan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah. Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik-titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembakaran sampah di pekarangan rumah. Masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi perkiraan cuaca dan perkembangan kualitas udara dapat menjadi acuan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Demikian Mei dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Pontianak ya, di mana perayaan hari ulang tahun pertama Partai Rakyat Indonesia PRI Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan, mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan HUT PRI secara nasional. Ketua DPD PRI Kalimantan Barat Junaidi Mahyudi mengatakan peringatan HUT pertama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga solidaritas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaidi berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta mentutaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan. Rangkaian kegiatan HUT ini diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam, dan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah dari sekitar 75 peserta. Terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Fenomena pasir timbul tarik minat warga Sanggau. Isma, silakan.
5: Baik, fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas Kabupaten Sanggau kembali menjadi daya tarik bagi masyarakat, di mana salah seorang warga Sanggau, Kiki Haryanti, memanfaatkan kemunculan pasir musiman tersebut untuk bersantai dan menikmati suasana sore bersama keluarga maupun juga kerabat. Yang mana Kiki mengatakan pasir timbul menghadirkan suasana berbeda yang tidak selalu bisa ditemui setiap tahunnya. Dan ia juga menyebut keramaian warga yang berkunjung juga menambah daya tarik kawasan tersebut terutama pada sore hari. Selain menikmati pemandangan, Kiki juga menyaksikan berbagai aktivitas masyarakat di sekitar lokasi termasuk anak-anak yang bermain olahraga. Fenomena musiman ini dinilai menjadi ruang berkumpul yang menghadirkan suasana kebersamaan. Dan selain itu, Kiki juga berharap fenomena pasir timbul dapat terus dinikmati selama musim kemarau berlangsung. Dan ia juga mengingatkan pengunjung lainnya agar tetap berhati-hati mengingat kondisi sungai dapat berubah sewaktu-waktu akibat cuaca maupun juga kenaikan debit air. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Balai Karantina Kalbar amankan 1.286 telur penyu dari Sambas. Wahyu, silakan.
6: Baik rekan Mei, Balai Karantina Kalbar beserta dengan Satgas Pamtas juga TNI AD di Temajuk baru saja mengamankan 1.286 telur penyu hasil temuan di dua lokasi Kabupaten Sambas dengan dua lokasi yang berbeda rekan Mei. Dan memang temuan pertama ini diketahui sebanyak 96 butir oleh personel Satgas Pamtas TNI AD yang ada di perbatasan Temajuk di Kecamatan Paluh pada tanggal 4 kemarin. Dan memang ini ditemukan di dalam sebuah kardus yang ditinggalkan di semak-semak kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, dugaannya adalah ini pada saat ingin penyelundupan kemudian ditinggal begitu ya. Dan temuan kedua ini sebanyak yang lebih besar lagi tentunya 1.190 butir oleh Balai Karantina Kalbar di sebuah kapal pelabuhan yang ada di Pelabuhan Sintete, Kecamatan Pemangkat pada satu hari setelahnya di tanggal 5 Agustus. Tersebut diduga tidak berasal dari Kabupaten Sambas tetapi condong berasal dari Kepulauan Riau yang juga ditinggalkan pemiliknya saat pemeriksaan berlangsung. Nah, jadi kapalnya sudah turun, telurnya ditinggal begitu. Dan Iwan Taruna Al-Kadri yang memang mengatakan penanganan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah tentunya untuk melindungi jenis-jenis hewan ataupun satwa yang dilindungi terutama di area perbatasan. Kemudian dua spesies telur ini dipanggilkan dokter hewan, ya diperiksa dokter hewan, dan terdeteksi yang untuk telur di Temajuk itu berukuran 3,53 sampai dengan 4,16 dan ini diduga cenderung merupakan telur penyu hijau katanya. Sementara yang asal Kepulauan Riau itu memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 4,06 dan ini merupakan penyu lekang katanya. Nah, tetapi untuk yang ditemukan lebih awal di tanggal 4 atau yang di Temajuk itu katanya masih bisa untuk dilakukan apa sih namanya ya? Ditetaskan begitu. Nah, jadi sesuai prosedur ditetaskan, sementara yang dapat di kapal itu sudah tidak bisa katanya. Jadi nanti dilakukan dengan prosedur yang sudah berlaku. Begitu rekan Mei dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Samba. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung ya, berbagi informasi di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan kita ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak ya, di mana tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan menggelar diskusi kesehatan mental melalui gerakan mental sehat bahagia atau Gemas Bah, lucu ya namanya ya, kepada puluhan siswa-siswi SMA N1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya di ruang kelas 11 pada Sabtu pagi. Muda Mahendrawan mengatakan Gemas Bah ini dihadirkan di SMA N1 Sungai Raya sebagai bentuk kontribusi dalam menghadapi era kecemasan di saat kepungan digital yang saat ini sudah sangat luar biasa pesatnya bisa merusak fisik dan kesehatan mental anak-anak muda. Muda menuturkan melalui Gemas Bah ini anak-anak muda diharapkan bisa memperkuat interaksi nyata, jangan sampai para pelajar tidak tertarik lagi dengan dunia nyata. Menurut Muda, hal yang paling ia fokuskan karena itu menjadi barang mahal, karena jika terlalu banyak ilustrasi juga sangat berbahaya bagi mental generasi muda. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati pertama Kuburaya periode 2009-2014, Muda Mahendrawan, yang telah menyempatkan waktu berdiskusi tentang Gemas Bah di sekolahnya. Karena dengan Gemas Bah ini, anak-anak mendapatkan informasi dan pembelajaran baru tentang kesehatan mental, sehat, dan bahagia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Antikong. Seleksi JPTP Sanggau, 49 orang lolos administrasi. Jika silakan.
1: Baik, Mei dan juga pendengar, di mana sebanyak 49 peserta lolos administrasi dan rekam jejak seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatib juga mengungkapkan seleksi JPTP ini diikuti 51 pendaftar. Aswin mengatakan dua orang tersebut gagal karena tidak melampirkan surat kesehatan rohani dan juga sertifikat pengawasan. Sedangkan 49 lainnya dapat melanjutkan seleksi dengan mengikuti uji kompetensi manajerial. Kemudian disampaikannya para peserta yang lolos uji kompetensi manajerial ini akan mengikuti uji kompetensi bidang. Dan tes ini dikatakannya berupa penulisan makalah dan juga wawancara. Sekda juga berharap para peserta seleksi JPTP ini mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan tes agar memperoleh nilai tertinggi. Disampaikannya tiga peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan diumumkan 11 September mendatang. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Pramuka SMPN 1 Binjai Hulu wakili Sintang di Janmas 12-2026. Dewi, silakan.
2: Baik, terima kasih Wei. Sebanyak 6 siswa SMPN Negeri 1 Binjai Hulu akan mewakili Kabupaten Sintang pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Beberta Cibubur, Jakarta Timur 13 hingga 20 Agustus 2026. Keikutsertaan mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus menjadi kesempatan menunjukkan kemampuan Pramuka Sintang di tingkat nasional. Salah satu peserta, Theodora Elfari, mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Hal itu dikatakan saat pelepasan peserta Jamnas di SMPN 1 Binjai Hulu Jumat 7 Agustus 2026. Theodora juga mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sejak Juni 2026. Selain mengikuti latihan rutin, seluruh peserta juga diminta menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur. Ia mengungkapkan salah satu hal yang paling dinantikan selama mengikuti Jambore Nasional adalah kesempatan bertemu dengan anggota pramuka dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Menurutnya kegiatan tersebut akan menjadi ajang memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya. Selain mempererat persaudaraan, Jamsinas juga menjadi wadah pengembangan karakter, kepemimpinan, keterampilan, serta semangat kebangsaan bagi para anggota pramuka. Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Demikian baik.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita ke Sanggau. Daerah Sanggau selidiki dugaan pencemaran sungai. Isma, silakan.
3: Baik, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau terus mendalami dugaan pencemaran Sungai Lape di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Yang mana pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Sanggau Marcelus Juni Hardi menyampaikan langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil. Marcelus menjelaskan hasil pemantauan sementara menunjukkan aliran yang diduga menuju sungai berasal dari kolam penampungan limbah yang berfungsi sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Meski demikian, penyebab luapan hingga masuk ke sungai masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sampel air telah dikirim ke laboratorium di Pontianak untuk dianalisis sesuai baku mutu lingkungan. Hasil pemeriksaan diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 bulan karena tingginya antrian pengujian. Marcelus menegaskan proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah, yang mana hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya pelanggaran serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Itu informasi kedua dari Sanggau, Mei.
0: Terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas. Sebanyak 28 calon paskibraka Sambas jalani pemusatan diklat menuju tugas pengibaran bendera. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, karena sekarang memasuki bulan Agustus, bahkan sudah di pertengahan. Sebanyak 28 pelajar kemarin terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan sudah mulai masuk tahap pemasukan latihan atau training center pengibaran bendera pusaka atau paskibraka untuk Kabupaten Sambas. Kegiatannya kemarin dipusatkan di Aula Badan Kepegawaian Daerah yang nantinya akan berlangsung sampai dengan nanti pengibaran di tanggal 17 rekan Medan. Memang ini diisi dari berbagai macam tahapan seperti latihan fisik mulai dari senam kemudian jogging hingga pelatihan baris berbaris. Dan dari wawancara kami kepada anggota paskibraka yang hadir kemarin dan tentunya dari SMA dan SMK se-Kabupaten Sambas, semuanya senang karena sudah memasuki hari pertama pelatihan dan kemarin mereka lagi jogging-jogging dan senam-senam dan semuanya berbahagia untuk nantinya menjadi petugas pengibaran bendera untuk Kabupaten Sambas, bendera Indonesia tentunya, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Tapi kita akan ke YouTube terlebih dahulu. Ada komentar dari Lanius CS1721. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca Subah cerah dan ada kabut asap, tidak tebal ya. Tidak tahu sumbernya dari mana. Boleh tanya ke Bang Wahyu nanti ya, Bang Lanus ya. Informasi Subah aman terkendali dan turnamen sepak bola pun masih ada. Dan kemarin pun pagi tim gereja kami kunjungan ke Rutan Sambas, cuma aku gak ikut. Waduh, kenapa? Karena ada halangan. Sehat selalu semuanya teman-teman penyiar. Terima kasih. Terima kasih banyak juga ya Bang Lanus. Ini salah satu pendengar setia RRI ya di Kalimantan Barat. Bahkan di Indonesia kayaknya ya. Baik, itu dia ya. Kita tutup dulu untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Ada Dewi, Cika, Isma, dan juga Wahyu ya. Sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sehat selalu semuanya.
0: Iya, dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Baik, mendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas, mendengar kami hadirkan tadi sindikasi kabar Kalbar pendengar setiap hari pukul 6.30 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara itu jelang pukul 7 mendengar, kami akan ajak pendengar untuk bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita pagi. Tetap bersama kami pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita pagi ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGBX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah.